0: dengan Perpustakaan Kaum Bangsawan era Renaissance. Nah, kejeniusan Karaeng Patingalowang ini tidak menjadikannya elit, melainkan menjadikannya seorang diplomat ulung yang disegani dalam percaturan politik maritim global saat itu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, sahabat Budi, kita berlanjut lagi di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya yang masih mau bergabung, Budi saya tunggu ya untuk mungkin memberikan pendapatnya ya, memberikan masukannya di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya. Selamat pagi, Mbak Ribasa. Selamat pagi, Mbak Ribasa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ribasa. Iya, tema kita pagi hari ini adalah maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang dipanggil duluan. Pak Ale di Malangkere, terima kasih sudah menyapa Bung Richard pagi ini, sehat selalu. Halo, selamat pagi Mbak Ribasa. Bisa dicoba kembali di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250 untuk semangat pagi hari ini. Oh iya, yang lagi ulang tahun Bu Richa tuh akan ya, semoga sehat selalu. Iya. Dan hari ini juga tanggal 26 September adalah ulang tahun almarhumah ibu saya yang ke 79 tahun. Semoga amal beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita semua sahabat Buddha di luar sana yang baru saja kehilangan orang-orang tersayang, seperti tadi Kak Fatma bilang, kita tetap doakan mereka, semoga kubur mereka terang dan jalan mereka juga diterangkan dan bisa tenang di sisinya ya. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
0: Sehat Bunda. Dan bahagia. Terima kasih.
1: Iya.
0: Mari silakan ayahandaku.
1: Apa yang dibahas ini?
0: Iya. Maafkanlah
1: Bung Richard.
0: Iya. Maafkanlah
1: tentang karena kematian ya.
0: Iya. Maafkanlah karena kita tidak pernah tahu siapa yang dipanggil duluan.
1: Oh iya. Iya. Memang benar sekali, tidak ada yang pernah tahu siapa yang akan dipanggil oleh Allah atau Tuhan. Jadi barangkali sebelum kita tiba giliran untuk dipanggil ke Allah, perlu kita menyadari diri apa yang perlu kita lakukan sebelum tiba akhir hayat kita. Terutama apabila kita merasa punya dosa

0: Jadi sebelum kita mendapat giliran untuk menghadap ke sang ilahi, apabila kita merasa punya banyak dosa, ya, yang saya katakan tadi kepada teman, saudara, keluarga, ya, terutama kepada bagi yang punya istri, itu perlu kita minta maaf. Sebab kematian ini di zaman sekarang ini, di era sekarang ini canggih. Kadang dalam keadaan kita berkendara motor, kalau sudah sampai akhir hayat kita, di situ saatnya kita meninggal atau didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Sering saya merenung, kebetulan saya berusaha adalah pemandi mayit. Kadang setelah saya memandikan mayit, pulang ke rumah saya merenung bahwa suatu saat nanti saya juga akan dimandikan.
1: Akan dimandikan,
0: Jadi justru itulah kita umat manusia hamba Allah ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadap ilahi. Seperti Bun Rizal ini baru-baru kehilangan ibunda, pergi untuk selama-lamanya. Ya, bersyukurlah kita apabila Bun Rizal itu sempat memohon maaf kepada ibunda almarhumah, lalu bunda pergi untuk selamanya, tidak akan kembali. Dan sebagai teman, saya turut berduka cita atas wafatnya ibunda Bun Rizal. Semoga arwah di sisi Tuhan diterima.
1: Amin.
0: Hanya itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima sekedar kasih, mengingatkan saja bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati.
1: Terima
0: sekian
1: kasih,
0: saja perlu saya sampaikan. Lanjut ke yang lain.
1: Terima kasih. Oke, mari silakan. Iya, kita terima lagi. Selamat pagi, Baribasa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi Pak Bung Rijar.
1: Iya, siapa di mana Ki?
2: Selamat pagi menjelang siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang juga. Deng Saru, apa kabar? Sehat ya?
2: Dengan Almit di ujung tanah ini Bung Rijar.
1: Wih, apa kabar ini Pak Almit?
2: Baik-baik Bung Rijar.
1: Amin.
2: Tentunya saya juga harapkan mudah-mudahan Bung Rijar juga baik-baik ada.
1: Amin, sehat-sehat, terima kasih.
2: Iya, saya turut ke kita juga atas berpulangnya keramatullah ibunda tercinta daripada Bung Rijar. Memang yang namanya kematian itu Bung Rijar adalah hal yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan ini, karena itu akan selalu datang pada setiap orang yang hidup. Itu harga mati, biarlah. Dan harga tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang namanya ajal. Nah, semua orang pasti akan ke sana. Itu saja kita berjalan, punya komitmen kuat bahwasanya kita hidup ini untuk berbuat baik.
1: Betul.
2: Bukan untuk berbuat kejahatan. Carilah kebaikan, berlomba untuk mencari kebenaran dalam segala hal. Semoga kita bisa meninggalkan dunia ini dengan banyak amal.
1: Amin.
2: Itu saja. Ngomong-ngomong ini, bicara masalah apa ini?
1: Okay.
2: Mau bicara, karena dari tadi saya pipet terus mendengarin acara ini. Saya belum tahu apa istilahnya, apa pembahasan yang pikiran sebenarnya, enggak mengerti apa yang maksudnya ini dibahas pagi-pagi di Baribasa.
1: Maafkanlah karena kita tidak tahu siapa yang dipanggil Allah duluan.
2: Oh begitu Bu Rica. Maafkanlah.
1: Karena kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil Allah duluan.
2: Tidak tahu siapa yang akan dipanggil begitu.
1: Iya, siapa yang dipanggil duluan ya. Bisa saja ketika kita dipanggil kita belum memaafkan atau seperti apa.
2: Iya betul. Ini sebenarnya kita ini semua ini punya titik kelemah yang ada Pak Bung Rijar. Setiap kita ini manusia, ini individu manusia ini punya titik kelemahan. Dan di mana titik kelemahan itu adalah motivasi dalam hidup bahwasanya kita ini bukan manusia yang sempurna 100%. Kita ini hanya istilahnya bagian daripada terkecil yang pernah Allah ciptakan ini di antara seluruh makhluk yang ada. Tapi kita juga perlu

0: bahasanya Allah itu menitipkan kita ini hidup di dunia ini sebagai khalifah, sebagai penguasa dunia, dan orang yang punya istilahnya tanggung jawab penuh untuk mengelola keadaan dunia, keadaan yang ada di atas bumi ini maksudnya. Nah, inilah kepercayaan penuh, inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena setiap individu manusia itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya setelah nanti kita dikumpulkan di salah satu tempat di padang mahsyar. Nah, itulah padang nanti itu di mana manusia itu dihadapkan oleh berbagai macam konflik masalah yang dia bawa setelah masih ada di dunia atas dunia ini. Nah, proses dari proses itulah menuju kita ke yang namanya kehidupan kekal. Nah, kehidupan yang sebenarnya nanti di sana itu akan dimulai. Nah, itu yang namanya kematian itu adalah proses jalan untuk menuju ke sana. Nah, inilah kita ini, kita masih ada di alam dua. Di alam dua kan setelah alam rahim, kita ini sudah masuk di alam dunia. Nah, proses di alam dunia ini, titik beratnya ini, karena kita selalu dihadapkan banyak masalah. Bung Richard. Hampir setiap waktu ini dalam kehidupan ini kita dihantam oleh berbagai masalah. Ada masalah ini, ada masalah itu. Yang paling finansial dalam kehidupan ini adalah masalah finansialnya. Ya, kadang-kadang orang katakan itu masalah uang. Nah, ini uang ini memacu, menjadi pemicu bahwasanya kita hidup ini memang butuh yang namanya itu. Bohong itu kalau orang katakan bilang saya hidup tidak butuh jauh uang, bohong itu. Saya tidak percaya 100% kalau ada orang mengatakan begitu. Karena apapun alasannya, sekarang ini uang adalah menjadi dasar untuk kita bisa hidup bahagia. Titik berat kehidupan ini kalau kita tidak punya uang, terus rasanya segalanya berat. Kenapa saya katakan rasanya segalanya berat? Karena apapun yang ada kita inginkan, pasti ujung-ujungnya uang. Kita mau makan pasti uang.
1: Betul.
0: Kita mau minum pasti uang. Kita mau istilahnya berkeluarga pasti uang. Artinya berkeluarga dalam tanda kutip menikah ya. Nah, itu uang. Apalagi namanya kematian, uang juga. Jangankan itu, sakit saja uang. Nah, semua yang ada ini uang. Mau santai, mau relax, semua uang. Pakaian uang. Ini uang. Rokok uang, apalagi jalan-jalan uang, ya segalanya lah dari uang. Mengukur kehidupan ini adalah uang segalanya. Jadi apapun kita ini, profesi apapun kita ini, mau dokter, mau profesor, mau apa, yang jelas titik-titik kelemahannya itu manusia itu adalah uang. Dia akan mencari terus itu lemahnya itu, walaupun istilahnya dia menjual diri, tetap uang itu harus menjadi kendaraan istilahnya dalam utamanya bagi dia untuk kejar. Kadang-kadang ada orang menjual harga dirinya gara-gara uang. Kadang ada orang baku bunuh, bersaudara, gara-gara uang. Nah, ini uang ini dilema besar ini dalam kehidupan dunia. Nah, ini memang Allah memang sudah tertakdirkan hidup di dunia ini harus ada yang berat, harus ada yang ringan. Nah, inilah keberatan hidup ini sebenarnya di dilema besar. Dilematis besarnya ini adalah masalah keuangan, finansial manusia. Nah, ini kadang-kadang orang melupakan segala-galanya kalau orang sudah punya itu. Kadang dia lupakan saudaranya, kadang bahkan temannya pun dia lupakan. Hanya kerana kemewahan, hanya kerana uang. Takut nanti besok-besok ketemu, saya diminta ke. Itu dia lupakan. Kadang-kadang dihadapkan oleh kesibukan yang luar biasa. Dia lupakan segalanya, lupa lagi sekadang-kadang. Lupa biasanya untuk berkumpul-kumpul. Dulu kan sering berkumpul-kumpul waktu dia masih belum terlalu berada. Setelah dia sudah berada, ya jarang lagi kumpul-kumpul. Alasannya ketika ketemu, dia katakan saya sibuk, banyak urusan, banyak pekerjaan, begini-begini, banyak alasan lah. Tapi jelas, titik kelemahan kehidupan ini adalah itulah, uang. Dan titik yang paling beratnya kehidupan ini adalah kesibukan. Dia menyita segala sesuatunya dalam kehidupan ini hanya untuk istilahnya menyibukkan diri. Walaupun sebenarnya dia akui orang yang sibuk-sibuk itu sebetulnya itu menyimpan dari tali keinginan. Dia sebetulnya rindu akan kumpul-kumpul kembali. Namun egoisnya lebih tinggi untuk menutup diri. Bahwasanya dia takut. Tidak dia traktir tuh teman-temannya itu. Sampainya nanti dia bangkrut lagi. Itu dia hindari yang begitu. Jadi rata untuk istilahnya sibuk itu tidak ada. Sebetulnya orang sibuk, sebetulnya terlalu sibuk. Namun orang yang mengada-ada itu kesibukan itu hanya untuk menutup diri. Supaya terlepas dari satu masalah yang bahkan mengalihkan kembali dia kepada kehidupan semula. Padahal Allah sudah menjaminnya, kehidupan Allah sudah menjamin. Orang yang sudah sukses itu, kalau banyak-banyak bersedekah itu, tidak akan pernah habis itu dia punya harta itu.
1: Amin.
0: Banyak-banyak dia bersedekah, banyak-banyak dia istilahnya menolong orang yang susah, dia tidak akan pernah kehabisan itu. Allah sudah jamin itu.
1: Amin.
0: Nah, setiap kita ini memang sudah diberikan target hidup, bahwasanya kita harus istilahnya saling tolong-menolong lah, dan segala hal. Berikan kesempatan juga yang belum mampu itu untuk kita bantu dia. Jangan sampai kita ini hidup hanya untuk mengumpulkan serakah. Nah, ini Allah tidak inginkan. Karena pernah ada kejadian di tahun Jahiliyah dulu, di masa Nabi. Ada seorang yang namanya Qurm. Nah, ini Qurm ini orang terkaya di dunia. Bahkan di mana-mana hartanya itu istilahnya bergelimpangan. Nah, karena kikir dan peliknya ini manusia yang namanya Qurm diberikan harta yang berlebihan oleh Allah. Sehingga dia lupa bahwasanya bersedekah itu apa. Katanya dia takut nanti kalau dia bersedekah bangkrut. Nah, dari kepelitannya inilah Allah mengutus berbagai macam makhluk-makhluk lainnya untuk bagaimana musnahkan kehidupan ini yang namanya Qurm. Akhirnya seperti terakhir ini Qurm ini ditenggelamkan dengan harta juga. Nah, itulah musibah. Nah, itulah salah satu istilahnya pelajaran bagi kita sekarang ini untuk banyak belajar dari masa lalu. Bahwasanya banyak masa-masa itu sudah dimusnahkan akibat kepelitannya, kekikirannya. Termasuk Raja Firaun itu. Yang anunya Nabi Musa dulu, kesejarahnya juga itu. Banyak-banyak dan masih banyak yang lainnya. Bahkan yang di Jawa dulu pernah juga ada yang terkenal itu. Orang-orang kaya terkaya itu. Dan dari kesultanan, dari kerajaan apakah. Majapahit itu.
1: Okay.
0: Kan hilang juga. Pernah dengan hartanya juga.
1: Lalu bagaimana kalau kita tidak memaafkan orang sementara? Lalu bagaimana kalau kita belum memaafkan orang terus kita dipanggil duluan?
0: Kenapa Bu Cicar?
1: Kalau kita belum memaafkan seseorang, ternyata kita yang dipanggil duluan. Bagaimana?
0: Satu istilahnya yang perlu pertanyaan besar bagi kita juga.
1: Iya.
0: Belum sempat memaaf, lantas saja sudah tiba, begitu maksudnya Bu Richard. Nah, inilah titik-titik yang paling ditakuti juga setiap manusia sebetulnya, tapi yang takut bagaimana dulu. Karena banyak orang kurang aku dengar ini, banyak juga orang yang saya lihat ini, dia pura-pura takut, tapi kejadiannya tetap juga berbuat jahat. Kadang-kadang dia mengkhianat, kadang-kadang dia menipu temannya sendiri, kadang-kadang dia menipu saudara sendiri. Ini padahal dia sudah tahu, bilang begitu bahayanya, risikonya begitu, tapi dia tetap. Nah, inilah saya bilang, orang yang betul-betul itu diberikan kebijakan hidup, orang yang betul-betul itu istilahnya beruntung hidupnya itu, kalau dia masih sadar namanya, seperti kita katakan tadi, masih ada rasa maaf sebelum dia meninggal.
1: Amin. Iya. Oke, Pak Almit. Iya, terima kasih.
0: Iya,
1: Pak Almit.
0: Iya. Kalau dia tidak bisa lagi istilahnya memberikan kebaikan, itu saja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Almit. Oke, Pak Almit di ujung tanah. Terima kasih sudah bergabung. Mari silakan Bung Richard tunggu kembali di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Selamat pagi, Baribasa. Selamat pagi, Baribasa. Halo. Halo, Baribasa. Selamat pagi. Oke. Okay.

0: Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Ya namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di sini

Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sehat selalu untuk semua. Sari batang malabiriku, semoga apa yang kami hadirkan hari ini memberikan semangat positif untuk semua sahabat budaya.

0: itu tidak. Nana punya ini yang satu. Puasa. Mudah-mudahan dia ingat sama orang tua pulang. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Yang penting asal dia baik itu keluarganya baik-baik di sana. Gitu.
1: Bibi berusia 79 tahun. Duduk diam sambil memandang orang berlalu-lalang sambil sesekali menawarkan dagangan kerupuknya. Dengan harga Rp10.000 dapat 3 bungkus kerupuk tempe. Bibi Sumarni, kami menyebutnya Bibi. Beliau merupakan warga Jalan Tanjung yang sehari-harinya harus naik angkutan umum PT-PT untuk berdagang di warung lalapan Pak Toha. Sambil sesekali beliau melap air yang menetes di sudut matanya karena teringat akan kelakuan anaknya yang berada di luar kota Makassar, di mana menurut pengakuan Bibi, sang anak tidak pernah berkomunikasi maupun mengirimkan uang untuk hidup. Makanya kenapa di usia senjanya dia gigih berjualan dari warung ke warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
0: Selalu manggil Bibi-Bibi, iya namanya Sumarni. Sekarang ini kalau itu jualan kerupuk, meninggalnya di Jembatan Merah, di Jalan Tanjung, Jalan Gusung Jihad. Nomor 31, udah ada 3 tahun. Seberapa, yang penting asal bisa nah, itu beli beras 1 liter, 2 liter. Untuk kasih makan ya anak cucu. Anakku banyak, 8, tapi mencar semua, nggak ada yang ingat orang tua. Cuma saya sendiri yang cari makan, kasih makan anak cucuku. Selalu diantarin sama tukang kerupuk, besok dibayar gitu. Nanti ambil lagi ini, besok lagi dibayar gitu. Tadinya di sana, di apa pantai, Pantai Lesari. Gitu. Tapi itu misa-misa.
2: Jadi jam berapa kita keluar dari rumah ini, Mbak?
0: Jam 3. Naik PT-PT. Nanti pulangnya dijemput sama anak. Anakku udah besar, udah ada 5. Cucuku aja banyak, 20. Ada di Langka Belitung, ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Surabaya. Bagus, Mi. Cuman nggak ada dia hubung-hubungin, bilang, Mak, baik-baik apa tidak, gitu. Tidak. Cuman anakku ini yang satu, ngurusin saya. Itu, Mi, saya kasih makan apa. Saya cariin uang apa untuk belanja, kalau dia nggak punya beras apa, gitu. Jadi saya sendiri yang cari makan.
1: Dulunya, Bibi seorang tukang cuci keliling dari rumah ke rumah. Profesi menjadi tukang cuci sudah digeluti sejak anaknya masih kecil. Terkadang, Bibi membawa anaknya saat harus bekerja sebagai tukang cuci baju keliling. Ketika anaknya masih kecil, Bibi sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan dan di usia senja pun tak berhenti dia bekerja untuk anaknya. Layaknya lirik lagu Iwan Fals, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas.
0: Itu masih kecil-kecil, selalu aku bawa-bawa, itu sampai besar lagi punya suami, tinggal sama saya dua. Enggak ada juga kirim-kirim uang apa, tidak. Biar yang penting aja hidup, bisa cari makan sendiri sama suaminya, sama anaknya gitu. Saya sih berdoa aja sama yang kuasa, kalau dia ingat syukur, enggak ingat ya enggak apa-apa gitu. Paling juga penghasilannya cuma 200, 250 gitu. Yang penting asal habis ini, uangnya orang kesetarin gitu. Paling dapat uang beli beras 2 liter gitu.
1: Pesan ini menggambarkan bagaimana perasaan Bibi terhadap anaknya. Kasih ibu yang tak pernah lekang dengan langkah yang tertatih menapaki jalannya hidup untuk memenuhi kebutuhan. Dari kriuknya kerupuk sebagai sandaran hidup.
0: Saya aja berdoa sama yang kuasa. Mudah-mudahan dia ingat sama orang tua pulang. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Yang penting asal dia baik itu keluarganya baik-baik di sana.

Sahabat budaya Raja Ampat. Raja Ampat adalah kawasan Kepulauan Indah yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dikenal secara global sebagai pusat

0: Pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Raja Ampat dikenal karena gugusan pulau karang berbentuk gugus unik, terumbu karang yang melimpah dan perairan yang jernih. Pemandangannya berupa bukit-bukit kars hijau yang menyebar di lautan biru Tosca, laguna tersembunyi dan pasir putih murni. Selanjutnya kita ikuti mosaik budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri jejak peradaban yang kaya dari Sulawesi Selatan. Hari ini, kita akan membahas 5 rumah adat yang tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga syarat filosofi dan nilai budaya masyarakatnya. Siapkah Anda menjelajahi warisan arsitektur yang

Tongkonan dari ikon arsitektur Sulawesi Selatan yang mendunia, Rumah Tongkonan dari Toraja. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, rumah ini dibangun tidak sembarangan. Menghadap utara sebagai simbol asal leluhur dan dibangun bersama secara gotong royong sebagai lambang persaudaraan. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat spiritual, sosial, dan adat masyarakat Toraja. Di depannya sering terpasang deretan tanduk kerbau, penanda status sosial dan keberanian keluarga pemilik

kedua, ada rumah adat masyarakat Duri di Endrekang yang dikenal sebagai Bola Soba. Dibangun dari kayu keras dan beratap rumbia, rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tinggi yang berfungsi menghindari serangan binatang dan banjir. Ciri khasnya adalah ukiran geometris pada bagian depan rumah, serta tangga yang dapat diangkat ketika malam hari. Ini mencerminkan kecermatan dan sistem keamanan tradisional yang diwariskan

sedangkan bola adalah rumah rakyat pada umumnya. Keduanya dibangun dengan struktur rumah panggung lengkap dengan tiang-tiang kayu dan tangga di bagian depannya. Arsitektur ini tidak hanya fungsional terhadap iklim tropis, tapi juga menggambarkan hierarki sosial di masa lalu.

kita masuk ke wilayah Bulukumba. Kita akan menemukan rumah adat masyarakat Kajang yang unik. Rumah ini sangat sederhana, dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dengan alam. Dindingnya yang dari bambu, atap daun rumbia, dan tidak menggunakan paku logam, hanya pasak kayu. Masyarakat Kajang Dalam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Arsitektur rumah mereka mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja, mandiri, dan penuh hormat terhadap alam dan leluhur.

Dan yang terakhir, ada rumah adat Mandar. Meski secara administratif berada di Sulawesi Barat, suku Mandar memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Bugis dan Makassar. Rumah adat Mandar juga berbentuk rumah panggung dengan atap segitiga. Uniknya, bentuk dan ornamen rumah menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan maritim. Banyak rumah Mandar menghadap laut, karena masyarakat Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Arsitektur mereka menggabungkan unsur keindahan, kekuatan struktur, dan adaptasi terhadap iklim pesisir.

itulah beberapa rumah adat dari Sulawesi Selatan, yang dari tongkonan megah hingga rumah kajang yang sederhana. Arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur, seperti kebangsaan, kearifan, dan keselarasan dengan alam. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Ya, sahabat budaya, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada rekan saya Ambo Ruslan ya. Ambo Ruslan akan menemani dari jam 10 pagi nanti sampai di jam 3 sore nanti. Semangat terus untuk semua. Sari Batang Malabiriku ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sahabat Bali masih bersama di Perempatan dari Makassar. Saya Ruslan hadir menyapa rundengar Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah rangkaian informasi tentunya akan kami hadirkan di rundengar Anda, menemani Anda di pagi hari ini. Sebentar ada mosaik budaya akan kami hadirkan di rundengar Anda.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu sudah. Kita
0: merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau ke beli dah.
2: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelai. Lihat aja nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri ritual adat Sulawesi Selatan yang sakral. Sulawesi Selatan adalah tanah yang penuh warna. Tempat, laut, gunung, dan sungai berpadu dengan kisah-kisah leluhur. Di balik hiruk-pikuk modernitas, masih terjaga ritual-ritual adat yang syarat makna. Menjadi jembatan antara manusia dengan sang pencipta, antara tradisi dengan kehidupan. Mari kita jelajahi 5 ritual sakral yang hingga kini masih hidup, bernafas dan membentuk denyut budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Yang pertama ada ritual Mappa Lili di lahan persawahan Bugis. Mappa Lili adalah tradisi menyambut musim tanam padi. Para biksu, pendeta adat yang dianggap suci, berjalan dengan penuh hikmat. Mereka membawa alat pertanian, memanjatkan doa, dan menyentuh tanah dengan penuh penghormatan. Air suci dipercikkan ke sawah sebagai tanda restu kepada bumi. Tidak ada satupun benih yang ditanam sebelum Mappa Lili dilakukan, sebab masyarakat yakin panen hanya akan berhasil jika alam telah disapa dengan doa. Disinilah sawah menjadi ruang spiritual, bukan sekedar lahan ekonomi.

Yang kedua, ada Maudu Lompoa di Cikuang Takalar. Maudu Lompoa adalah pesta budaya sekaligus perayaan keagamaan. Setiap tahun, masyarakat Cikuang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh sukacita. Perahu-perahu dihiasi warna-warni, makanan tradisional diarak, dan doa-doa dilantunkan di tengah laut lepas. Suasana menjadi haru sekaligus meriah ketika pujian-pujian kepada Rasul menggema diiringi debur ombak. Maudu Lompoa bukan hanya perayaan, melainkan juga lambang persaudaraan dan gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Yang ketiga, ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang megah dan sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam baka. Upacara digelar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kerbau dikurbankan, tarian adat dimainkan, dan tabuhan gong mengiringi setiap prosesi. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tinggi pula derajat almarhum di kehidupan setelah kematian. Di Toraja, Rambu Solo adalah wujud penghormatan agung kepada leluhur dan bukti bahwa duka bisa diolah menjadi kebersamaan dan penghormatan. Keempat, ada Mak Baca-Baca dalam adat Makassar. Mak Baca-Baca adalah salah satu ritual adat Makassar yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ritual ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kikah, syukuran rumah baru, hingga saat memulai sebuah hajatan besar. Di dalam Mak Baca-Baca, doa-doa dilantunkan dengan hikmat oleh imam atau tetua adat, disertai dengan penyajian makanan khas yang disebut bandang-bandang, ketupat, ikan, dan kue tradisional. Makna dari ritual ini bukan sekedar membaca doa, melainkan bentuk permohonan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Mak Baca-Baca adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, menyatukan keluarga besar, serta mengikat kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Makassar. Dalam suasana doa yang khusyuk, tersimpan pesan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

terakhir ada Macerak Tasik di Bulukumba. Macerak Tasik adalah ritual syukur masyarakat pesisir Bulukumba pada laut. Hewan ternak disembelih, doa-doa dipanjatkan, dan sesajen dihanyutkan ke samudra luas. Laut dianggap sebagai ibu, tempat kehidupan berasal, sumber rezeki yang tak pernah kering. Melalui Macerak Tasik, masyarakat menyampaikan pesan kepada generasi muda. Laut bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Inilah wujud nyata antara harmoni, manusia, dan alam. Lima ritual ini hanyalah serpihan dari mozaik budaya Sulawesi Selatan. Namun dari kelimanya, kita bisa merasakan nilai-nilai luhur yang terus dijaga. Syukur kepada sang pencipta, persaudaraan yang erat, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran menjaga harmoni dengan alam. Sulawesi Selatan bukan sekedar tanah sejarah, melainkan jiwa yang hadir dalam ritual-ritualnya. Jiwa yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Terima kasih bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di Mosaik Budaya. Sejumlah informasi tentunya masih terus hadir di ruang dengar Anda. Di jam 11 nanti juga akan kami hadirkan program acara Teras UMKM.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Raja Ampat adalah kawasan Kepulauan Indah yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Secara global dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Tempat ini terkenal karena gugusan pulau karang berbentuk gugus unik, terumbu karang yang melimpah dan perairan yang jernih. Pemandangannya berupa bukit-bukit kars hijau yang menyebar di lautan biru Tosca, laguna tersembunyi dan pasir putih murni.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Anda masih mendengarkan Prompat, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di obrolan Teras UMKM. Nah, Teras UMKM kali ini akan menghadirkan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Dalam hal kali ini kita akan bersama dengan owner Esteller Kota Dai bersama dengan Pak Juanda. Assalamualaikum, selamat siang Pak Juanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Senang sekali rasanya Prompat bisa menghadirkan owner Esteller Kota Daing. Nah, boleh sedikit perkenalan dulu nih Pak. Mungkin banyak juga pendengar kita yang sudah pernah merasakan produknya Bapak tapi belum kenal siapa ownernya. Ternyata alhamdulillah siang hari ini kita hadirkan di studio untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita seperti apa perjalanan usahanya sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah banyak dicintai oleh pecinta-pecinta es, khususnya Esteller ya di Kota Daing ini. Silakan Pak Juanda, silakan.
3: Ya, bismillah, perkenalkan nama saya Juanda. Esteller Kota Daing ini awalnya saya dirikan di 2011. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai sekarang ini kami sudah 6 outlet. Mm-hmm. Ya, dengan tim kurang lebih 30.
2: Wow. Iya. Pekerja ya.
3: Alhamdulillah.
2: 2011 ya. Mulainya. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun lebih lah ya, hampir menuju ke 16 tahun.
3: Ya.
2: Masya Allah, luar biasa. Nah, boleh ceritakan awal mulanya berdiri Kota Daing hingga bisa sebesar sekarang ini? Mungkin awalnya itu merintis usaha ini atau memang awalnya dulu memang langsung buka Esteller begitu? Atau memang ada usaha-usaha yang dilakukan sebelum menekuni Esteller kuliner?
3: Kalau usaha-usaha saya termasuk dari dulu suka, istilahnya suka jualan gitu. Hmm. Bahkan dari SD suka jualan gula-gula biasa ke teman-teman. Yeah. Tapi kalau untuk Esteller sendiri memang awalnya itu di 2011 itu pengen jualan di bazar Ramadan.
2: Oh.
3: Gitu. Jadi awalnya hanya untuk apa sih yang kayaknya cocok dijual kalau Ramadan. Iya, dan kepikiran kayaknya sih biasanya kalau Ramadan itu orang suka yang manis-manis, yang segar-segar, yang dingin-dingin ya. Nah, jadilah ini ya
2: Esteller. Okay.
3: Awalnya hanya untuk bazar Ramadan.
2: Oh.
3: Dan ternyata alhamdulillah lanjut. Lanjut sampai saat ini.
2: Jadi memang awalnya itu langsung milih usaha ini waktu hanya bulan Ramadan aja ya.
3: Iya.
2: Kemudian setelah itu ada peluang dilanjutkan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dari sisi cita rasanya itu sendiri bagaimana sih proses menemukan sehingga bisa menghadirkan produk seperti ini yang mungkin kan sebanyak sekali nih penjual-penjual Esteller ya, tapi betul, yang membuat orang itu kan pasti ada rasanya yang tinggal ya.
3: Betul.
2: Ya, gimana?
3: Kalau bicara tentang rasa kan Makassar ini melekat dengan yang namanya gula aren gitu.
2: Oh,
3: kita
2: ya,
3: sudah terbiasa dengan varian kuliner yang berbahan dasar gula aren. Nah, awalnya memang Esteller Kota Daing 2011 itu memang karena dadakan, jadi saya baru belajar masaknya itu pagi, yang nantinya dijual siang dekat buka puasa. Nah, itu memang masih acak-acakan rasanya, tapi saya terus improve, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa dapat rasa yang pas itu justru di 2012.
2: Oh, 2012, satu tahun prosesnya.
3: Betul. Memang dan untuk mendapatkan rasa saus gula aren yang nikmat itu kami memang pakai bahan berkualitas. Dan untuk gula arennya ini kita pakai yang dari Bone. Ada itu Bone Bonto Cani. Nah, itu paling top kalau dari gula aren.
2: Oh, berarti memang stoknya ada di sana ya.
3: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian ini kan namanya es ya, es yang tentunya mungkin ada hal kadang omset naik ada turun. Kalau misalnya nih kalau musim-musim kemarau seperti pasti omset naik ya.
3: Ya,
2: tapi kalau musim hujan itu gimana?
3: Ya, kan biasanya orang itu kalau masuk musim hujan,
2: iya
3: mulai nih dan kurangi es.
2: Es ya.
3: Kami pun juga mengalami hal yang sama.
2: Hmm.
3: Tapi alhamdulillah sejauh ini kami tidak pernah tutup. Musim hujan tetap buka.
2: Ya,
3: salah satu mungkin atau satu-satunya penjual Esteller yang tetap buka di musim hujan itu kami. Dan memang masya Allah ada jika. Jadi bukan kalau kami pahamnya bahwa rezeki ya, bicara tentang rezeki ini bukan jadi tentang panas atau hujan. Jadi kalau memang rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita dari Allah, mau panas mau hujan akan tetap ada ji.
2: Iya, itulah ciri khasnya kota Dayeng ya. Tetap buka meskipun dalam kondisi apa.
3: Betul.
2: Iya. Nah kemudian kenapa kok fokusnya pada Estera di Makassar ini, kan bisa juga apakah tidak ada keinginan untuk buka di luar kota misalnya, atau memang gimana?
3: Ya kalau sejauh ini ya, karena memang ini setelah kota Dayeng ini bahannya fresh, kita pakai banyak buah alpukat, kelapa, nangka, durian dan lain-lain, itu kan usianya pendek. Yang lain bisnis F&B itu kalau pakai bahan segar, bahan fresh itu memang sulit untuk dihandle. Jadi sejauh ini kami memang masih kewalahan dengan 6 cabang ini untuk menjaga dan memastikan kualitasnya tetap standar. Jadi dan memang Makassar ini masih cukup luas. Istilahnya 6 outlet ini belum mencakup seluruh wilayah Makassar ya, masih cukup luas, masih banyak di daerah yang bisa dikerja dulu sebelum keluar
2: ya. Artinya memang lebih fokus dulu, karena ini memang tadi pertimbangannya itu, ini kan bahannya tentu harus fresh semua ya.
3: Betul.
2: Dan butuh memang orang yang punya anulah untuk mengelola usaha seperti ini. Nah kalau sejauh ini ya, mungkin variannya sudah berapa macam?
3: Kalau untuk Estrel Haja ini sudah lebih dari 5.
2: Favorit yang paling favorit ini apa?
3: Alpukat sama durian itu. Yang digemari hampir semua customer-nya kami.
2: Dan ini kan memang bahan bakunya tidak terlalu susah lah ya. Untuk semacam, kalau durian itu gimana? Kan ada musimnya tuh.
3: Betul. Nah kalau durian memang kami pakai yang montong, yang premium. Itu bagusnya kalau yang kami pakai ini kan daging beku, itu cukup tahan sih, bisa sampai berbulan-bulan selama memang suhunya dijaga, insya Allah itu aman sih.
2: Awal mulanya kok tertarik menggunakan nama Kota Dayeng, Estener Kota Dayeng. Biasanya orang kan buka usaha pakai nama atau anak atau apalah ya, atau mungkin terinspirasinya seperti apa?
3: Saya melihat ini ya, untuk Estrel Gula Aren itu kan khasnya Makassar. Awalnya saya pikiran Estrel Makassar, cuman Makassar ini identiknya dengan apa? Yang orang tahu bicara Makassar ya Kota Dayeng, gitu. Kota makanya Dayeng. Saya gabungkan lah dua nama tadi menjadi Estrel Kota Dayeng.
2: Nah kemudian menarik sekali dari sisi kualitas produk dan loyalitas pelanggan ini. Nah tema hari ini tentu sangat dipilih, bukan ada satu judul yang kita pilih, dipilih bukan karena promosi tapi karena dicintai. Mungkin apa maksud nih daripada tema kita di siang hari ini terkait dengan bukan karena promosi tapi memang dicintai. Apakah dari sisi rasanya atau bagaimana?
3: Alhamdulillah sejak berjalan sejauh ini, sejak 15 tahun kami mendirikan Estrel Kota Dayeng ini, memang aktivitas promosi itu baru bagi kami. Gitu. Awal-awal itu kan istilahnya customer yang puas ini ngajak temannya ya, gitu.
2: Artinya jadi dari mulut ke mulut.
3: Dari mulut ke mulut. Tapi makin kesini kan
2: butuh juga
3: promosi sosial, ini memang jadi apalagi di zaman sosial media seperti ini ya. Istilahnya kalau enggak berisik ki enggak dinotis ki, enggak kelihatan ki, enggak ditahu ki ya.
2: Betul.
3: Jadi memang menggabungkan dua hal itu, bagaimana ibaratnya perjalanan panjang dengan kemudian menjaga nilai-nilai brand itu ya, tentang kualitas pelayanan itu juga tetap harus dijaga, tapi juga tentu berusaha kami melakukan aktivitas-aktivitas promosi supaya bagaimana value-nya kami sebagai brand ini bisa sampai ke customer tadi.
2: Jadi sekarang juga lebih aktif di beberapa media sosial ya, apa saja?
3: Yang sudah jalan sejauh ini pertama memang Instagram. Kedua itu TikTok
2: juga.
3: Karena kami lagi belajar masuk ke Threads karena kan permainannya sekarang udah ke Threads gitu.
2: Nah kalau kelihatannya di Kota Makassar memang kan banyak pelaku-pelaku usaha dari semacam Esteller ini ya. Apa sih sebenarnya keunggulan Esteller Kota Dayeng yang membedakan dengan Esteller lainnya di Kota Makassar ini?
3: Iya, kalau secara produk memang sama-sama pakai gula aren. Tapi kami punya ciri khas dari segi rasa dan memang tentu menggabungkan beberapa poin seperti halnya rasa yang enak, tempat yang nyaman, oh, gitu, tempat. Dan harga yang masih sangat terjangkau. Kami masih punya produk sampai hari ini yang harganya 10.000.
2: Wow, biasanya sudah 15.000-an ya?
3: Iya, di kondisi ekonomi seperti ini kami masih berusaha mempertahankan harga seperti itu.
2: Harga paling termurahnya itulah ya, 10.000. Oke, maksudnya sangat masih dijangkau lah ya,
3: sangat
2: kalau
3: terjangkau
2: untuk STLM.
3: Iya.
2: Oke, nah itu yang mungkin membuat orang sangat terkesan ya, mungkin dari sisi harga, kemudian dari sisi rasa juga. Kan ada juga memang harga 10.000 tetapi rasanya udah tinggal.
3: Betul.
2: Ada mungkin ini di tengah mungkin juga harga buah-buahan juga. Ini kan mengikuti juga ini karena naik terus juga ini. Betul. Itu gimana mensiasatinya itu kalau dari sisi kenaikan? Apakah tetap menaikkan apa harganya naik atau memang tidak, tetap pada bagaimana mengurangi porsi atau bagaimana?
3: Ya sejauh ini ya, kalau kami lihat ya, memang pasti pilihannya sulit.
2: Iya,
3: yang yang ada adalah bagaimana tetap dijaga customer, tak,
2: iya,
3: gitu, tak, dengan menahan ini laju kenaikan harga. Jatuh-jatuhnya ya dikurangi nih keuntungan. Tapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, ada beberapa produk yang kami naikkan. Tapi kalau untuk STLM kami masih berusaha untuk tetap di harga 10.000.
2: Apalagi buah-buahan saya lihat ini, wah.
3: Iya.
2: Luar biasa, naik-naik terus harganya. Nah jadi memang pada produk-produk tertentu saja ya.
3: Betul.
2: Oke, okay. Kemudian selain STLM, apakah memang semuanya produk STLM Kota Dayak ini memang hanya STLM semuanya atau mungkin ada menu lain?
3: Sejauh ini ya, kita kan juga minta feedback dari customer ya, minta saran dan masukannya gitu. Memang yang datang makan STLM ini tidak hanya pesan STLM, biasa dia pesecali juga yang lain. Nah, makanya ada produk sop buah, ada juga salad buah, jus, smoothies dan lain-lain.
2: Tapi tetap keutamanya ini.
3: Yang utama tetap yang kami selalu jaga ini ya, STLM Kota Dayaknya.
2: Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat beberapa perjalanannya kurang lebih 16 tahun ini, banyak pencapaian dan pengakuan ini, khususnya dalam bidang pengakuan dalam bidang kuliner nih. Mungkin Mas Onar bisa menceritakan apa saja nih penghargaan-penghargaan yang pernah dicapai.
3: Ya, alhamdulillah. Kemarin baru saja kami dapat Most Favorite Kuliner dari Makassar ini, kategori tradisional dessert.
2: Oh,
3: ya, ini juga kami dapat di 2005 kemarin.
2: Okay.
3: Alhamdulillah jadi sudah 2 tahun
2: berturut-turut. Ya.
3: Itu juga ada juga beberapa order dari Grab. Gitu.
2: Itu indikatornya order terbanyak atau bagaimana?
3: Atau? Kalau yang Makassar terkini mereka lakukan survei ke 300 orang di level supervisor ke atas. Gitu. Jadi itu ada surveinya mereka. Kalau di Grab itu memang dari beberapa poin termasuk order terbanyak, ratings juga, pelayanan dan lain-lain. Jadi ada beberapa indikator, kurang lebih ada 5 kalau dari Grab-nya. Dan memang sejauh ini ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur banget karena waktu kemarin istrinya pagi bilang ke Makassar, STLM Kota Dayak yang dipilih sebagai salah satu sajian. Dan kami juga rutin banget di order sama Pak Gub untuk setiap event di Rujab itu selalu, karena kan dekat sekali gini, Sudirman ke Mapanyuki.
2: Okay.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi kriteria apa saja nih membuat produk ini menjadi favorit masyarakat Kota Dayak sehingga dapat tadi tuh? Bukan hanya tadi orderan ya, ada mungkin indikator lain lagi yang lebih spesifik?
3: Tentu kalau berbicara tentang ini biasanya kepuasan.
2: Oh, kepuasan.
3: Ya, mereka bagaimana sejauh ini datang dan menemukan ekspektasi yang sesuai gitu.
2: Iya.
3: Dengan produk dan layanan yang kami sediakan di outlet.
2: Iya. Jadi sahabat budaya mungkin ada di antara pendengar yang mau bertanya seputaran obrolan kita di siang hari ini, boleh bergabung di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Baik, sebentar kita lanjut lagi. Kita break sejenak, hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan UMKM. Tentunya masih bersama owner Esteler Kota Daeng, Pak Juanda ya. Nah, tentu kita sudah masuk ke produk dan keunikan. Tentu menjadi sebenarnya ini dari sisi kualitas, apa namanya, bahan-bahannya ini semuanya menggunakan lokal ya, buah-buah lokal.
6: Alhamdulillah.
5: Nah, biasanya itu dalam sehari itu berapa porsi nih yang biasanya terjual untuk saat sekarang ini?
6: Alhamdulillah kalau biasanya sih kalau yang di Mampanyuki saja itu biasa ada 300 ke atas lah.
5: Insya Allah, luar biasa ya, yeah. 300, satu outlet itu. Nah sekarang sudah 6 outlet ya.
6: Alhamdulillah.
5: Tapi ini yang paling, orderan paling banyak ini di daerah Mampanyuki ya?
6: Masih Mampanyuki, karena itu kan outlet pertama
5: ya. Iya. Yang, kemudian yang outlet yang lain di mana-mana saja? Siapa tahu ada pendengar kita yang penasaran nih.
6: Iya. Kalau yang kedua itu di Pengayoman ada. Pengayoman. Ketiga itu di Talasa Lapang.
5: Iya.
6: Keempat itu Pelintis. Lima Sudiang.
5: Sudiang. Oh, ada Sudiang. Iya.
6: Yang terakhir ini di Jalan Wilah Seluruh nih. Dekat di Pengayoman juga.
5: Dekat Pengayoman. Iya. Nah, oke. Nah, tentu dalam hal segmentasi pembelinya nih, siapa saja paling banyak pembelinya ini kalau kita lihat menganalisis penjualan tadi?
6: Kalau sejauh
5: anak
6: ini,
5: muda kah,
6: iya,
5: atau
6: memang customer-nya kami itu rata-rata wanita.
5: Iya, wanita.
6: 24 sampai 35.
5: Oh, iya iya, segmen-segmennya sudah
6: iya, sudah rata-rata wanita. Bahkan kemarin ada kisah menarik gitu. Itu malam saya ketemu, ternyata ada customer dari luar, dari Cina.
5: Oh.
6: Bahkan dia tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia.
5: Iya.
6: Jadi dia ngomongnya itu pakai aplikasi, dia terjemahkan.
5: Oh.
6: Jadi dia datang ke sini karena sebelumnya temannya pernah juga datang dan sempat posting di salah satu aplikasi di Cina itu.
5: Iya.
6: Jadi dia penasaran, dia datang, dan begitu dia datang ke sini akhirnya dia dicari Esteler Kota Daeng.
5: Oh, itulah artinya ada branding ya.
6: Iya, alhamdulillah ini
5: dan
6: sesuatu
5: sudah
6: yang
5: sudah terbaca algoritmanya di medsos.
6: Iya, kami juga sangat sangat excited melihat hal itu gitu. Karena dia bahkan bahasa Inggris pun tidak tahu.

0: Jadi memang dan tentu proses membangun usaha ini tentu banyak tantangan-tantangannya, Pak. Apa saja yang pernah kita alami dalam hal proses membangun usaha kuliner ini?
1: Tentu sangat banyak ya. Apalagi dari 2011 itu kami pernah juga sebenarnya di 2012 itu punya outlet di Suno. Waktu itu kan samping Almarkas itu banyak. Jajar penjualan. Kami juga sempat di situ 2 bulan. Tapi tutup juga. Jadi pernah juga tutup. Dan yang paling sering memang kalau berbicara buah ya. Ini kan buah itu musiman. Kayak sekarang ini lagi susah mangga. Kami pagi mangga halaman manis lagi susah ya, terpaksa menunya ditutup. Biasa juga alpukat kalau apa bukan pada puncak musim ya itu agak susah
0: rasanya
1: dapat yang bagus. Iya, kan kalau enggak musim biasa itu kematangannya tidak terlalu bagus, gampang dipahit.
0: Nah itu gimana cara mengetahui supaya itu, kan biasanya kalau sebelum dibeli kan harus tahu dulu. Betul. Ini buahnya supaya kita tidak rugi lah ya.
1: Betul.
0: Itu mungkin sudah ada langganan-langganan khususnya memang yang terpercaya untuk pasokan buah ini.
1: Iya, kami punya standar quality control, memang memastikan mulai dari suppliernya itu dari buahnya ada proses standarisasi sampai kemudian masuk ke gudang nanti juga akan dicek, memastikan yang kami terima ini yang sudah sesuai standar. Gitupun juga nanti dikirim ke outlet juga teman-teman akan melakukan standar quality control yang sama sehingga ketika mungkin orang gudang sendiri yang notabene-nya adalah timnya kami, kalau dia memberikan bahan yang tidak sesuai harus ditolak. Sampai kemudian nanti bahan itu diolah sebelum kemudian disajikan ke customer itu memang harus dipastikan ini sudah sesuai standar, baik memang diicip gitu. Ini sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya di situ disingkirkan gitu. Atau ditolak atau dibuang gitu.
0: Nah, sejauh ini mungkin pernah nggak ikut dengan sistem pelatihan atau pembinaan dari, kan biasanya dari inkubator UMKM, biasanya kan UMKM itu banyak sinergi dengan pemerintah gitu ya. Kalau dari owner sendiri gimana? Apa excited sendiri, jalan sendiri gitu, atau mungkin pernah juga ikut pelatihan-pelatihannya?
1: Kalau saya sekarang aktif di komunitas pengusaha TDA Makassar. Saya dari 2018 di sana dan alhamdulillah sejauh ini ya di sana itu supportnya luar biasa, masya Allah. Kalau bicara pelatihan, bahkan secara mingguan itu kami ada ngobis di situ juga ada ngobis dan memang biasanya ini mendekati akhir tahun ini ada biasa workshop akhir tahun. Dan memang ada pelatihan-pelatihan yang kerjasama dengan beberapa lembaga seperti Human Plus dan lain-lain. Kalau di Makassar yang sering banget kami temani kerjasama itu Insight gitu. Itu juga jadi alhamdulillah memang perjalanan Estrel Kota Dayang sejauh ini didukung dari ekosistem belajar yang bagus di TDA itu.
0: Berarti memang harus ada komunitas juga ya yang menentukan perjalanan usaha kita. Nah, cara mengatur keuangannya seperti apa supaya perputarannya ini, kan biasa orang ada jual estelnya tapi tetap jalan di tempat gitu. Susah mengembangkan omsetnya. Apakah itu juga dari sisi pengaturan keuangannya yang bermasalah atau gimana nih?
1: Nah, ini menarik. Beberapa waktu yang lalu kan kita sama-sama melihat di Makassar ini Pak Wali Kota sedang merapikan beberapa UMKM yang berada di fasilitas umum. Dan saya ingat banget, saya dulu seperti itu loh. Itu dulu saya. Bagaimana kalau saya yang hari ini masih tetap di situ? Mungkin saya salah satu yang digusur. Tapi alhamdulillah saya menyadari itu sudah jauh. Begitu kami memasuki fase bertumbuh yang cukup masif di awal 2018, di situ mulai saya memisahkan gitu antara uang pribadi, uang bisnis. Gitu. Sampai hari ini, jujur saya pun digaji. Saya digaji sama bisnis saya. Jadi yang saya makan adalah uang gaji saya. Ini yang penting banget.
0: Itu
1: yang biasanya teman-teman UMKM itu, apalagi yang awal-awal ngerintis, uang bisnis, uangnya juga. Jadi kadang dia nggak tahu untungnya ini lari kemana. Jadi memang butuh disiplin ketat bicara tentang keuangan ini, bicara perilaku. Bagaimana kemudian bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, kayak gitu. Dan kemudian tentu ya ada cadangan
0: dana.
1: Iya, cadangan dana darurat lah istilahnya.
0: Iya. Nah, tentu banyak hal yang sudah dilakukan ya. Nah, tentu kalau Esteller Kota Dayang itu adalah orang Makassar yang tentunya lebih pada khasnya itu tadi gula aren ya. Kemudian tentu juga harus ada cita rasanya yang tersendiri, yang terkesan tinggal di pelanggan itu sehingga orang ingin repeat order lagi.
1: Iya.
0: Sejauh ini penjualan di apa namanya secara online itu gimana? Lebih manakah yang jual, dijual secara offline atau online gitu?
1: Iya, memang perkembangan hari ini kan orang kayaknya sudah sesak gitu dengan informasi, jalanan yang padat, macet, panas. Orang mulai malas sebenarnya untuk keluar. Tapi kami, alhamdulillah di Estela Kutaneng itu penjualan offline-nya kami masih cukup tinggi, bahkan lebih di atas online. Iya, walaupun memang online sangat mendukung, tapi offline pun juga memang masih kencang.
0: Berarti di outlet-nya itu Pak Juanda masih ramai orang datang.
1: Alhamdulillah. Okay. Kita bisa ngecek ini jam-jamnya minimal Pak Nyuki lagi antri-antrinya biasa orang jam begini.
0: Iya.
1: Dari sebelum makan siang, sesudah makan siang bahkan sampai malam. Kami kan tutupnya tuh jam 10. Nah, itu biasanya saya kalau sempat ke outlet itu di jam begitu pun masih ada orang, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, mungkin terkait dengan legalitas dan branding ini. Tentu kan sekarang ini memang banyak hal yang menjadi persyaratan ya, kalau betul, untuk apalagi kuliner seperti ini harus punya NIB, halal, kemudian susah nggak urusnya begitu? Semuanya sudah lengkap ya?
1: Alhamdulillah NIB sudah, halal ini masih satu outlet, kemarin baru sempat urus yang banyak, ini lagi proses untuk yang 5 outlet lainnya. Alhamdulillah.
0: Kalau yang semacam halal itu apakah setiap varian diuji atau langsung satu produk? Misalnya es kuliner gitu.
1: Iya, kalau yang halal ini sejauh ini memang ada beberapa produk yang didaftar itu semuanya diuji.
0: Iya,
1: dia berproduk biasanya.
0: Iya. Kemudian dari sisi kemasan juga ini menarik. Ada apa namanya ini? Ciri khas Sursel.
1: Betul.
0: Oke. Itu didesain sendiri atau mungkin ada yang bantu desain?
1: Iya, kemarin ada ya. Saya yang konsep gembel-gembel biasa.
0: Ini baru dipakaikan. Dulu pakai apa brandnya? Atau memang?
1: Iya, ini sudah cukup lama. Ini logo kedua sebenarnya logo kalau kedua bicara tentang logo. Dulu kayak apa sih lipas sabe dulu kalau
0: ini kan perempuan ya.
1: Iya, pakai
0: menggunakan
1: apa biasa itu yang pengantin itu ya.
0: Pasimpolong.
1: Ya, gitu.
0: Nah, kenapa kok ambil itu? Apa yang menjadi hubungannya nih kira-kira?
1: Iya, sip. Awalnya sih kan mencari apa sih yang khas dengan wanita di Makassar. Kapan mereka ada di fase tercantiknya gitu.
0: Yeah.
1: Mereka ada di bagian yang boleh dibilang sesuatu yang spesial banget. Dan itu kan biasanya terjadi ketika mereka mau nikah.
0: Yeah.
1: Kan itu banyak sekali persiapannya itu. Dan salah satu itu ya itu pada saat mereka mau nikah itu di apa dada apa gitu ya.
0: Dibedakin,
1: dipasangin itu dan
0: simpolong.
1: Iya, ini yang kemudian saya capture di situ, saya tangkap ini deh yang saya jadikan logo.
0: Iya. Biasanya kan orang kalau kuliner kayak begini pasti biasanya itu gambar buah.
1: Betul.
0: Gambar ya pokoknya baru saya lihat, wah ternyata unik juga nih gambarnya kok. Saya sampai berpikir apa hubungannya ya Esteller dengan orang pakai simpolong gitu.
1: Iya.
0: Dan lambannya adalah perempuan.
1: Betul.
0: Apakah karena perempuan yang banyak order atau bagaimana?
1: Iya, memang tadi wanita 24-35 ini yang target marketnya.
0: Oke. Saya kira tadi pasangan itu ya, laki-laki dengan perempuan. Apalagi menggunakan kata daeng ya.
1: Iya.
0: Tapi unik sih, itulah sesuatu hal yang biasa orang bikin penasaran dan terkesan dengan branding itu. Terus terang saya baru pertama kali lihat langsung terkesan. Kok ada Esteller ya? Logonya pakai orang pakai simpolong gitu. Biasanya itu yang punya produk-produk begitu biasanya yang salon. Tapi ini lari ke buah-buahan ya. Esteller. Oke. Baik, kemudian perjalanan kurang lebih 15 tahun lah ini ya.
1: Tahun lebih.
0: Inovasi tentu banyak hal yang dilakukan ya. Nah, untuk perekrutan karyawan itu seperti apa? Karena terkendala juga biasanya itu orang membuka usaha dari sisi karyawan, Pak.
1: Iya.
0: Artinya mau menyatukan frekuensi, kemudian mencari orang yang tepat untuk mengelola, apalagi ini makanan ya.
1: Betul.
0: Atau minuman. Itu gimana prosesnya?
1: Memang ini, apalagi kondisi belakangan ini ya, rekrut karyawan itu sesuatu yang cukup sulit ya.
0: Yeah.
1: Karena hampir tiap hari ada bisnis baru, ada brand baru yang buka cabang. Otomatis ketika buka cabang mereka butuh lagi karyawan. Yeah. Kami pun merasakan hal yang sama. Kalau dibilang pekerja banyak,
0: Betul.
1: Tapi yang punya kompetensi ini sulit.
0: Iya.
1: Setelah
0: dan
1: itu
0: integritas.
1: Betul. Setelah itu cocok juga dengan value-nya kami. Oh. Ya, budayanya kami di Esterol Kota Daeng. Karena memang saya melihat bahwa bukan tentang seberapa hebat seseorang, tapi seberapa cocok dia dengan budaya yang kami bangun di perusahaan kami. Apalagi F&B ya. Banyak itu orang yang takut masuk F&B. Iya, karena memang F&B ya kalau secara jam operasional aja dari pagi sampai malam gitu dah. Kan kalau kerja kantoran mungkin masuk jam 8, pulang jam 4, jam 5. Kalau F&B sampai malam. Walaupun ada istilahnya shift ya. Iya, ada shift, tapi biasanya pada fungsi tertentu kan mereka harus mengontrol itu dari buka sampai tutupnya outlet.
0: Iya.
1: Cukup challenging memang nih kalau bicara tentang tenaga kerja.
0: Apa tadi budaya yang diterapkan di dalam itu sehingga artinya bisa membangun kebersamaan, atau mungkin ada memang hal-hal yang unik sehingga tetap karyawan merasa enjoy lah ya untuk kerja sama dengan owner kita.
1: Secara umum tentu kami mengedepankan beberapa nilai-nilai yang kami biasa istilahkan ke seperti integritas tentu. Juga bagaimana menjaga profesionalismenya gitu supaya kemudian apa istilahnya orang ini bisa sebenarnya melihat bahwa ini STLR Kota Daeng beda dengan STLR Kota Daeng karena ada penanganan seperti itu. Ibaratnya kalau kita datang ke dokter kan itu kita dapat vibe-nya. Oh ini dokter, mulai dari seragamnya gitu. Tempatnya yang disetting sedemikian rupa gitu. Jadi memang kami menjaga nilai-nilai itu. Bagaimana kemudian kalau di dalam tempat kerja sudah sering saya sampaikan, bedakan ya. Mungkin ini kita lagi kerja dan ketika kita bergaul di luar, kita di luar ya tentu sebagai teman mungkin, tapi di sini kita punya posisi dan tanggung jawab gitu. Jadi mau dia lebih muda, mau dia lebih tua, tapi kalau di tempat kerja ya lihat siapa atasanmu gitu. Dan juga memang kami menjaga nilai-nilai Islami gitu, mengajak teman-teman bagaimana bisa menjaga ibadahnya tentu, dan bagaimana kemudian Esterol Kota Daeng mendukung itu, mengutamakan
0: keberkahan.
1: Juga ya keberkahan dalam proses itu. Dan memang satu hal yang selalu saya jaga dari dulu itu, bahkan kemarin saja kayak ada kembalinya customer nih. Kurangi berapa rupiah, 500 kan biasanya. Kak, kurang 500 mohon maaf. Kan itu customer dengan sukarela. Oh iya jangan, tidak. Saya bilang kalau ada kurang, toh berapapun itu kembalikan. Kalau tidak ada kembalikan, minta bilang kak bisa enggak kita tambahkan kacang disco. Kita tambahkan nangkanya, kelapanya. Jadi walaupun 500 ini sangat dijaga gitu. Ini yang salah satu juga berusaha kami bangun di Esterol Kota Daeng.
0: Luar biasa. Yang begitu-begitu kan banyak orang, wah ini dibulatkan aja pak ya. Atau mungkin 100 rupiah, tapi kan kali banyak itu tidak, bukan pada harta tuh.
1: Betul.
0: Itu yang menjaga keberkahannya. Nah sejauh ini Pak Onan, tentu berkaitan dengan digitalisasi dan promosi ya.
1: Betul.
0: Nah sudah masuk di GoFood, GrabFood juga ya, Shopee sudah.
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Oke, semuanya. Dampaknya gimana itu?
1: Alhamdulillah memang awal-awal kami bertumbuh tadi saya bilang di awal 2018 itu bertepatan juga dengan masuknya Grab dan Gojek di Makassar. Jadi ketemu ini momen. Pada saat kami sedang berbenah memantaskan diri lah istilahnya, ketemulah momen yang pas tadi. Alhamdulillah disitulah kami juga ikut naik.
0: Kalau di Instagram atau di TikTok itu seperti apa cara pemasarannya?
1: Kami ya, untuk IG ya, setelah sehari itu minimal 10 story. Itu sudah. Dan kalau ada event-event ini dari tadi sudah masuk, itu kami sudah ngetag di story. Dan ada juga reels itu per 3 hari sudah harus.
0: Berarti ada admin khusus yang mengelola ini ya, yang ditugaskan. Betul. Karena kan juga orang kadang banyak orang melempar konten di media sosial, tapi feedbacknya itu loh. Apalagi kita jualan kan.
1: Betul.
0: Butuh memang feedback.
1: Iya.
0: Kalau di TikTok semacam apa, live kah atau apa?
1: Kalau karena memang kami tidak punya produk, biasanya kan yang live itu ada keranjang kuningnya. Kami memang kalau live ini belum aktif, tapi pernah beberapa kali sering live. Tapi rencananya memang ini semuanya akan dioptimalkan.
0: Kalau ada kontennya yang viral nggak di sudah di diposting selama ini kan banyak itu posting, apalagi dalam satu hari saja berapa tadi postingan?
1: Biasanya kan yang viral itu di reels. Kemarin itu Agustus itu sempat ada yang viral juga. Yeah. Sekarang kayaknya sudah 30 ribuan.
0: Wow.
1: Bahkan ada kemarin yang lumayan itu udah 8 juta. Saya sudah jarang pantau-pantau IG. Cuman alhamdulillah sejauh ini memang. Yeah. Cuman kan kalau berbicara tentang brand ya, tidak hanya tentang viral, tapi bagagaimana pesan itu sampai.
0: Pesan.
1: Iya, bagaimana
0: jadi
1: pesan
0: itu. Medsos
1: iya,
0: itu kan kesana.
1: Betul,
0: ya.
1: Bisa menyampaikan value-nya kami. Kan algoritmanya berbeda.
0: Iya, iya, betul.
1: Kalau viral ya, lihat apa isu yang lagi naik itu kita naikkan. Apa konten yang viral itu kita naik. Tapi kadang kalau dia tidak ada hubungannya dengan brand itu ya.
0: Iya.
1: Sekarang kita memang fokus mengkomunikasikan tentang value, walaupun akhirnya secara view tidak cukup, tidak sampai tidak FYP gitu, tidak viral.
0: Iya, jadi bukan masuknya di media sosial ini bukan itu ya tujuannya. Artinya bagaimana mengkomunikasikan ini produk kita sampai ke
1: khalayak
0: customer. Oke. Nah sejauh ini mungkin gimana reaksi kok reviewnya juga, mungkin ada pelanggan yang mungkin sempat ikut komen-komen juga.
1: Alhamdulillah kalau ini kami juga kan itu setiap bulan evaluasi
0: ya.
1: Mulai dari yang di Ojol itu kan ada biasa customer complaint namanya. Terus di Google Maps juga ada, di ya termasuk tadi yang langsung di sosial media. Sejauh ini alhamdulillah positif. Pun yang tidak positif pun juga kami respon. Kadang kan ya namanya bicara F&B ya, apalagi base-nya ini adalah bahan segar, itu sangat sensitif ke sama kualitas. Dan memang kami sangat senang ketika kemudian ada customer yang menemukan produk yang tidak sesuai seperti standar biasanya, terus kemudian dia sampaikan langsung ke kami. Alhamdulillah banget sih kalau saya itu, karena itu saya bisa tahu bahwa pada saat itu ada produk saya yang tidak standar, dan saya pasti akan memastikan bahwa customer ini pertama dia baik-baik saja, dia tidak kenapa-napa. Karena biasanya kalau dapat ke alpukat yang 4 itu subhanallah lengket ke leher.
0: Jadi
1: saya pastikan dia baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa. Setelah itu barulah kemudian kami ganti produk yang sesuai. Iya, itu yang sejauh ini. Jadi beberapa tuh saya sering banget pantau itu, kalau ada yang komplain, beberapa juga ada yang komen ya di apa di IG, bahkan di TikTok juga. Ini alhamdulillah kami ngamal, karena kami ini sangat menerima kalau feedback ini istilahnya informasi penting ini.
0: Iya.
1: Iya, karena tidak semua customer yang kecewa itu memberikan feedback.
0: Yeah.
1: Begitu juga tidak semua customer yang puas itu memberikan feedback. Tapi kalau ada, ini sesuatu yang berharga, harus dijaga.
0: Iya. Jadi dari situ kita banyak dapat masukannya.
1: Betul.
0: Untuk memperbaiki lagi. Nah, kemudian banyak hal yang tentu melakukan apa namanya proses-proses penjualannya, tentunya omset kan naik turun. Tetapi itu tadi tetap buka ya. Kalau jam operasionalnya ini dari jam berapa saja? Kan biasanya kalau pagi-pagi itu orang mungkin belum ada order es ya atau gimana?
1: Iya, ini banyak orang mungkin kepikiran.
0: Pikirannya begitu.
1: Pagi enggak cocok makannya. Iya, tenang. Kami tidak hanya jual es teler, ada salad buah.
0: Oh.
1: Ada buah potong yang cocok dimakan saat brunch gitu.
0: Oh,
1: cocok dimakan jam 10-an. Terus sebelum masuk makanan berat-berat, makan buah dulu.
0: Iya.
1: Es teler Kota ada yang punya itu.
0: Masyaallah.
1: Iya.
0: Jadi apalagi malam ya, malam juga.
1: Malam gimana? Juga ada. Jadi memang akhirnya kan kami buka outlet ini berdasarkan kebiasaan customer. Ternyata ada loh orang yang pagi-pagi tuh tidak mau makan yang berat-berat. Ya ibaratnya kan kalau kita tahu ya, kadang orang sarapannya coto, nasi kuning. Ternyata ada juga orang
0: memang
1: yang
0: dia
1: tidak mau makan itu. Dan makanya kami hadir untuk itu, menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang masyarakat.
0: Makanya ada menu seperti sop buah ini ya.
1: Iya.
0: Kalau di malam hari itu biasanya apa sih yang sampai jam berapa biasanya kalau malam?
1: Malam kami sampai jam 10.
0: Wow, jam 10.
1: Iya, sampai jam 10. Itu saja biasa sudah tutup, masih ada yang
0: masih
1: datang.
0: Ada. Oh.
1: Nah, jadi ada kebiasaannya orang itu kalau sudah makan malam butuh yang manis-manis dan segar-segar. Iya, jadi kalau mendekati jam makan malam itu jam 7 gitu sampai jam 8 itu agak sepi outlet.
0: Iya.
1: Tapi sudah itu jam 8 ke atas naik lagi. Mulai pada bertadangan orang itu.
0: Iya, memang berpersepsi itu kan biasanya kalau semacam begini kan menunya memang menu-menu khusus ya. Artinya tidak semua waktu, tetapi membangun mendapatkan persepsi dari masyarakat itu kayak tadi. Es itu misalnya lakunya di siang hari. Ternyata kita coba tetap mencari inovasi, malam hari juga tetap laku, pagi hari juga begitu.
1: Betul.
0: Dengan menyesuaikan menunya. Nah, untuk membuat outlet ini, menentukan outlet-outletnya ini kan apakah melalui survei dulu ya? Kan biasanya kalau orang mau buka usaha itu kan, oh di daerahnya cocok nggak ya untuk buka usaha ini? Nah itu bagaimana? Survei dulu kah atau bagaimana?
1: Iya, tentu mekanisme survei ini hampir kami gunakan untuk semua istilahnya langkah-langkah strategisnya kami. Yeah. Mau bikin menu baru, survei dulu ke customer. Oh. Mau nambah layanan, kenapa? Karena yang mau dikasih ini customer. Yang mau dikasih bahagia ini customer, yang mau dikasih puas ini customer. Jadi perlu memang kami menemukan apa yang menjadi deep need-nya mereka, apa sih keresahannya mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kami menggali sampai ke situ. Jadi termasuk juga buka outlet kami, cari baca data, ngelihat sebaran customer-nya ini di mana. Tanya customer, karena dulu-dulu itu sebelum buka Sudiang umpamanya, memang banyak customer yang minta dari buka dong di Sudiang, jauh sekali sih kalau di sini. Walaupun dulu awal-awalnya itu ojol kan istilahnya kalau pengiriman apa biasa gratis gitu. Tapi makin kesini kan tidak gratis, makin mahal. Makanya kami bukalah di sana. Jadi ini semua memang dari hasil survei untuk menjawab tadi apa sih yang diinginkan oleh customer.
0: Iya, lebih mendekatkan Esteller ini kepada customer ya. Makanya buka cabang-cabang outletnya. Kalau di Sudiang daerah mana itu?
1: Kalau kami di Sudiang itu pas di depan Gor Sudiang.
0: Oh, pas di Gor. Oh, dekatnya. Iya.
1: Pinggir jalan, gampang jadi akses.
0: Oh, setiap hari saya lewat di situ.
1: Oh iya, salah.
0: Iya. Oke, jadi memang apalagi di sana di hari Minggu ya, pasti banyak sekali pembelinya.
1: Alhamdulillah.
0: Biasanya rata-rata hari Minggu itu ramai sekali depan Gor. Nah oke, begitu banyak hal yang kita dapatkan, mungkin ada juga semacam inspirasi lah untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha ini, Pak Onar, silakan.
1: Untuk yang memulai ya, ya tentu lakukan saja dulu survei riset ya, riset market gitu, karena riset market ini tidak mahal sih, gitu. Ibaratnya mungkin ya, yang mahal itu adalah waktu, karena harus dulu survei ke tadi calon customer, mereka mau nggak kalau kita jual ini produk ini ke mereka atau layanan ini ke mereka, gitu. Survei kompetitor atau pemain yang sudah ada sebagai benchmark, sebagai acuan bahwa oh mereka mau sih. Contoh Makassar ini kalau bicara sarapan ditahu sih. Kalau bukan bubur ayam, nasi kuning. Gitu-gitu sih. Jadi kalau tiba-tiba buka ki Western Food ya bisa jadi akan viral, tapi tidak akan lama.
0: Oh.
1: Iya. Jadi memang butuh riset. Riset ini yang mahal itu waktu. Kalau secara biaya justru hemat. Karena kalau tiba-tiba ujuk-ujuk buka ki outlet atau invest makin besar-besaran di situ, SEO makin bertahun-tahun, tahu-tahu dan tidak cocok jadi sama customer-nya. Lagi-lagi ini butuh cocok-cocokan dengan customer. Dan cocok-cocokan itu lahir dari tadi proses survei.
0: Dan proses seperti ini tidak langsung instan ya.
1: Iya.
0: Butuh banyak proses dan banyak hal yang tentu kita hadapi. Maka tantangan-tantangan yang dihadapi selama membangun usaha itu jangan membuat kita langsung merasa gagal ya, karena orang biasa 1-2 kali sudah gagal berhenti lagi. Pasti juga Pak Onar dulu pernah juga mengalami hal yang sama ya, artinya bagaimana membangun usaha itu pasti tidak sejalan begitu mulusnya langsung seperti ini ya. Ada proses-proses mungkin kadang penjualan lagi menurun, tapi ke mempertahankan konsistensi itu gimana Pak Onar?
1: Ya itu pilihan sih sebenarnya. Iya, saya kemudian di pada prosesnya biasanya juga terpengaruh gitu untuk buka deh bisnis ini deh, buka deh bisnis itu. Tapi karena saya bilang ini enggak bisa. Sebelum Stellar Kota Dayang ini kan banyak brand yang saya bangun. Tapi saya bilang ini Stellar Kota Dayang yang saya pilih, saya akan bawa ke dulu. Kasih besar ke dia. Ketika memilih menentukan pilihan bahwa ini pilihanku, ini yang Allah amanahkan ke saya harus saya jaga. Ini yang kemudian menjadi tenaga untuk apapun itu di depan maju gitu.
0: Rencana kedepannya ini untuk pengembangan Esteller Kota Dayang ini seperti apa?
1: Kami melihat ya customer Makassar ini sudah sejauh ini sudah sangat familiar dengan Esteller Kota Dayang. Kendalanya biasa itu diakses. Susah karena 6 titik ini kami lihat memang belum cukup untuk menjangkau customer-nya kami atau calon-calon customer. Nah, insya Allah kedepannya kami nambah lagi bagaimana supaya lebih Esteller Kota Dayang lebih dekat, mudah diakses, dan kemudian ya tentu memberikan pelayanan yang cepat juga.
0: Baik, luar biasa banyak inspirasi yang kita dapatkan di siang hari ini bersama dengan owner Esteller Kota Dayang. Dari sisi nama juga sudah melekat ya Kota Dayangnya. Dari sisi branding juga alhamdulillah. Dan mungkin uniknya itu dari cover-covernya itu yang membuat kita merasa bertanya-tanya apa sebenarnya maksud daripada ini ada branding seperti ini. Biasanya orang kalau es ya biasanya gambar-gambar es gitu. Betul. Tapi Morani mengambil satu branding yang memang orang penasaran begitu. Semoga juga dengan hadirnya ownernya di sini orang semakin penasaran dengan ingin bagaimana merasakan rasa dari Esteller Kota Dayi ini. Anda bisa tentunya menghubungi beberapa outlet-outletnya ya di Kota Makassar. Ada mungkin kata-kata closing statement untuk yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya, tentu buka bisnis itu gampang. Tapi untuk memastikan bisnis ini bisa berkelanjutan butuh niat, butuh kesungguh-sungguhan gitu. Yeah. Karena membuka bisnis gampang, tapi memastikan itu bisnis berjalan itu sulit. Apalagi memastikan bisnis itu untung. Alhamdulillah, ya seperti itu teman-teman.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Juanda hadir berbagi inspirasi di obrolan UMKM. Mudah-mudahan Esteller Kota Dayi semakin lebih banyak lagi headsetnya di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar dan menjadi the best lah ya pokoknya. Apalagi sudah banyak penghargaan ini dapatkan ini Makassar Most Favorite Culinary. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Gunung Bromo adalah gunung berapi yang aktif yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, dan berada di batas wilayah 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasulang, dan Lumajang. Tempat ini terkenal karena pemandangan lautan pasir kaldera yang luas, kebudayaan unik suku Tengger, serta tradisi upacara Yadia Kasada. Pemandangannya berupa kawah aktif berkepulauan asap putih, lautan pasir Bismo, dan bukit Teletabis yang hijau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Inci pamit sama sahabat budaya sama kaya pedalipun sampun setengah kali. Inci tigang doso menit mali. Ingat jengeng ye sasaran kulo kalian panjenengan. Pamit so, opo ono toyo wong bunga terus-terusan. Opo ono toyo wong susah terus-terusan. Bener ngendikane mbahku. Yen pinuju bunga, yo elingo yen ono susah. Yen pinuju susah, elingo mesti ono bunga. Ora ado saka kuwi ono paribasan. Sedih susah podo ngelungani. Seneng bunga podo nekani. Nah, pingkang pundi panjenengan pilih, ayo. Seneng bunga podo nekani, menopo sedih susah podo ngelungani. Ya sami-sami remen ya, soalnya sedih susah ojo ono gitu, kudu ngelungani. Sing ono bunga susah, sing ono menopo seneng bunga gitu.

Kabarannya pukul 4:14 waktu Indonesia bagian tengah. Belitung adalah pulau utama yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini makin populer di tingkat internasional sejak disingkat sebagai latar cerita film populer Laskar Pelangi. Tempat ini terkenal karena pantai-pantai eksotis berselimut batu granit raksasa merumuskan bersejarah dan keindahan perairan dangkal. Pemandangannya berupa formasi bebatuan granit unik di sepanjang pesisir. Air laut bening, transparan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Demikian info Kabarana pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengikuti dialog kebangsaan Indonesia Terang. Yang namanya terang, tentunya kita berharap ada banyak solusi dari setiap persoalan yang ada di negeri ini. Bicara tentang tindak pidana korupsi bukan hal yang baru. Selalu saja di setiap media, baik di media sosial maupun media yang ada di seluruh Indonesia, RRI, TVRI, online dan sebagainya, sepertinya trending ya, tindak pidana korupsi. Apalagi belakangan ini, Sulawesi Selatan juga disorot untuk tahun 2026. Saya memiliki beberapa catatan yang tentunya bisa mengingatkan kita beberapa kasus korupsi yang ada, yang lagi rame baru-baru ini nanas ya. Nanas sekali, panas. Ya. Jadi ada beberapa yang diantaranya perkara perjalanan dinas Balai Perumahan Sulawesi, ya itu pernah. Ini tahun 2026 saja ya, saya catat sedikit-sedikit. Pengadaan seragam sekolah, ini pun masih bergulir. Terus kredit konstruksi Bank Sulselbar cabang Pangkep. Nah, terus ada pengadaan perpustakaan digital. Dan yang paling nanas memang adalah kasus nanas. Nah, kita akan bicara lebih panjang tentang seperti ini, tapi bukan mengulik kasus tadi, tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai masyarakat dan seluruh elemen masyarakat ini ikut terlibat dalam upaya untuk mencegah jadinya tindak pidana korupsi, ataupun juga ikut membantu para aparat kita dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kita langsung saja, saya ke mewakili Kejati ya. Baik, Pak Ferizal. Saya langsung ke Pak Ferizal.
3: Iya, Bu, siap.
2: Iya, karena banyak kasus sudah sampai di tangannya Kejati, Pak.
3: Siap.
2: Iya, sudah sampai lagi ada yang di sidang-sidang juga, di?
3: Ada, Bu, sudah dalam proses.
2: Iya, sudah on proses. Nah, kalau kita melihat kasus korupsi, sebenarnya kan sudah banyak yang dilakukan oleh aparat hukum kita, termasuk kejaksaan, ya. Tapi kok bisa gitu, Pak? Itu tidak malah mengurangi, bahkan terjadi muncul bertambah begitu. Sebenarnya di mana letak persoalannya, Pak? Silakan, Pak.
3: Terima kasih, host kita yang cantik, ya kan? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam, selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan, apa ini disebut, narasumber apa ini?
2: Ya.
3: Pak Profesor yang mewakili dari Polda, saudara kami Bang Jusman Aer dan Pak Herman, ya. Tama-tama dan juga tentunya yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, LSM, organisasi masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Semua yang hadir, mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini mungkin perkenalkan dulu, saya Ferizal, SIM Hum, sebagai asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya saat ini dampingi juga ada Kasi Penkum, Kasi Penerangan Hukum, saudara Sutarmi dan jajaran. Ini Pak Sutarmi ini mungkin sebagian sudah banyak yang kenal, Bu. Karena beliau ini sebagai corong di Kejaksaan Tinggi, khususnya bagaimana bisa mengakomodir rekan-rekan sekalian yang mungkin sempat atau melakukan kegiatan di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya Pak Sutarmi ini juga mewakili pimpinan, mewakili kami. Apa yang beliau sampaikan itu bagian dari sikap dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi khususnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi terkait karena kita pada pertemuan ini masalah tindak pidana korupsi yang digagas oleh Laskar Merah Putih. Ada juga Bang Jusman, ini kan tokoh kita yang tidak asing di Sulawesi Selatan. Laskar Merah Putih ini sebenarnya ikatannya sudah sangat kuat. Tadi ngobrol sama Pak Andi, tua itu kan, karena penggagas termasuk mungkin pendirinya itu sesepuh kita juga, Bu, Pak Samsu Jalal. Dulu beliau sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Jadi ikatan emosional dan batin ini sangat melekat Laskar Merah Putih dengan jajaran kejaksaan. Nah, mungkin itu singkat, ini pembuka. Nah, mungkin langsung terkait masalah yang ditanyakan Ibu tadi, bahwa maraknya atau banyaknya penanganan tindak pidana korupsi yang diproses, namun kenyataannya korupsi kok masih ada, masih marak malah. Bagaimana? Ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua. Kan kami salah satu aparat penegak hukum yang punya kewenangan untuk memproses tindak pidana korupsi secara profesional dan optimal, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi amanah undang-undang. Namun memang realitanya korupsi itu masih saja terjadi dan ada di sekitar kita. Nah, ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, di forum yang sangat luar biasa ini, tadi Pak Kajati sampaikan, saya sampaikan juga permohonan maaf Pak Kajati, walaupun tadi sudah lewat video yang disampaikan, permohonan beliau tidak bisa hadir langsung, padahal beliau sangat berkeinginan untuk hadir di acara ini. Namun karena bertepatan dan waktu tugas beliau ke Jakarta, sehingga mewakilkan saya untuk mengikuti acara ini. Korupsi mungkin ya bukan dikatakan hal yang asing, ini sudah menjadi budaya di negara kita. Budaya tentunya bukan budaya yang positif, ini budaya yang sangat negatif sekali. Beberapa kegiatan, upaya telah dilaksanakan, namun masih juga terjadi. Tadi saya ngobrol Bang Jusman bahwa saya pribadi dan kami secara kedinasan, bagaimana kita meminimalisir adanya tindak pidana korupsi ini dan tindak pidana lainnya, bagaimana kita menanamkan pada anak-anak sejak usia dini. Pada saat saya bertugas di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Sumatera Barat, saya mencanangkan sekolah adiaksa, Bu. Di mana kami Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi itu bekerja sama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Pendidikan setempat, untuk memberikan pelajaran tentang hukum, termasuk tentang tindak pidana korupsi kepada anak-anak kita, adik-adik siswa sejak dini. Itu tahun 2022 saya launching itu. Alhamdulillah saat ini sudah masuk kurikulum di sekolah tingkat SMP. Jadi kerjasama Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dengan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi itu kita melaksanakan sekolah adiaksa. Ini sebenarnya gagasan itu pengembangan dari program yang sudah ada pada kami, Jaksa Masuk Sekolah. Itu sifatnya tidak permanen. Kalau sekolah adiaksa, kita sifatnya permanen dan sudah masuk kurikulum lokal di SMP sekota Madya Bukit Tinggi. Saat ini saya menerima laporan kegiatan tersebut masih tetap berjalan. Mungkin itu saja dulu Bu.
2: Iya, jadi pada dasarnya diantaranya program kejaksaan itu adalah menyapa ke sekolah gitu Pak ya. Menjadi langkah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, tapi kan di Sulawesi Selatan tadi seperti saya sampaikan juga ada Pak ya. Kalau misalnya yang paling sering terjadi Pak adalah pertanyaan yang muncul. Kalau orang sudah korupsi, terus tahu sudah minta kembalikan uangnya. Tapi dihukum inji, begitu istilahnya. Apa sih sebenarnya Pak? Seberapa penting pengembalian kerugian negara itu? Dan bagaimana sebenarnya harusnya ditindaki seperti itu? Ya.
3: Oke, terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan menarik sekali. Mungkin sepintas kita sampaikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Nanti Prof. Asnawi mungkin lebih paham detailnya. Tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tentunya tindak pidana ini suatu tindak pidana yang boleh dikatakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Dampak daripada tindak pidana korupsi ini sangat luar biasa, baik dari aspek perekonomian, aspek sosial. Oleh karena itu, bahwa akibat dari tindak pidana tersebut tentunya ada kerugian keuangan negara. Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut atau upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembalikan, Bu. Mengembalikan kerugian negara tersebut untuk di-stor kembali ke kas negara atau kas daerah. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan karena tindak pidana ini mengakibatkan kerugian negara, kita upayakan untuk mengembalikan kerugian negara atau daerah tersebut untuk di-stor kembali ke kas daerah atau kas negara. Upaya-upaya lain yang sifatnya preventif dan saat ini digalakkan yaitu dengan melakukan pencegahan. Bagaimana dalam suatu kegiatan itu dilakukan upaya-upaya pencegahan. Antara lain dengan program-program pendampingan, di kejaksaan itu ada pendampingan hukum dan ada program pengawalan kegiatan-kegiatan, baik proyek strategis nasional dan juga proyek strategis daerah. Nah ini jadi salah satu upaya itu tidak hanya bersifat represif, pendidikan. Nah, langkah awal kita melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Jadi tidak hanya masalah sanksi pidana badan Bu, penjaraan gitu kan. Ya tentunya kita utamanya akibat dari adanya tindak pidana korupsi tersebut kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu bisa kembali ke negara.
2: Baik, saya lanjut kali ini ke Pak Muhammad Isa. Masih sehubungan dengan yang tadi saya pertanyakan dengan Pak Ferisal ya. Nah, ini kan sudah dikembalikan tuh ke negara. Tapi hukumannya masih tetap Pak ya? Ya itu. Silakan Pak Isa.
4: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Prof, yang kami hormati teman-teman dari Kejati, dan yang kami hormati teman-teman pelaksana Laskar Merah Putih Indonesia, Bapak Ketua maupun dengan penasehat dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Dalam hal ini mungkin rekan-rekan dari beberapa ormas, beberapa media dan mungkin stakeholder yang lain. Yang kami hormati pula. Baik, izin memperkenalkan diri, saya AKP Muhammad Isa selaku panit Subdit 3 Tipikor Polda Sulawesi Selatan. Mohon izin Bu menyampaikan pesan pimpinan bahwa pada hari ini beliau tidak sempat hadiri kegiatan ini karena pimpinan kami adalah Helmika Subdit Tipikor AKBP Jufri kebetulan lagi ada tugas keluar kota, sehingga pada kesempatan ini memberikan pendelegasian kepada kami untuk menghadiri kegiatan ini. Baik, tadi apa yang dipertanyakan oleh moderator, mohon izin Bu, mungkin saya bisa memberikan suatu tambahan sedikit sebelum saya masuk ke pertanyaan, karena ini judulnya sangat menarik, karena ini adalah dialog kebangsaan, di mana dialog kebangsaan ini yang saya lihat judulnya itu peran serta akademisi, lembaga, dan organisasi-organisasi yang lain terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan itu peran serta masyarakat itu sebenarnya sangat dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena kami dari APH tidak mungkin monitor semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu aparatur sipil negara maupun dari pihak-pihak lain untuk melakukan penindakan tindak pidana korupsi kalau tidak ada bantuan dari teman-teman dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dan pertama-tama saya ingin mengapresiasi terkait dengan lembaga Laskar Merah Putih Indonesia, karena saya sudah berapa kali memberikan atau diundang selaku jadi pemateri, baru kali ini kami diundang oleh salah satu lembaga. Maka dari itu saya memberikan suatu apresiasi, kalau bisa tepuk tangan. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan bahwa memang di negara kita ini memang diberikan ruang kepada teman-teman lembaga terkait dengan peran sertanya dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu diatur dalam PP 43 tahun 2018, itu ada Bu, jelas bahwa peran serta masyarakat dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, apabila menemukan suatu informasi terkait dengan adanya suatu tindakan tindak pidana korupsi, itu ada ruang, ada diberi akses terkait dengan pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman oleh lembaga. Baik juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 41 di ayat 2-nya itu Bu, ada juga peran serta masyarakat. Bahkan di Undang-Undang Tipikor itu apabila kita memberikan suatu bocoran kepada pihak lain, orang yang melakukan pelaporan terhadap tindak pidana korupsi, kita bisa dipenjara Bu. Ada ancaman hukumannya terhadap aparat penegak hukum yang memberikan informasi terkait orang-orang yang melakukan pelaporan tersebut. Karena kenapa? Ada dampak-dampak hukum yang terjadi ketika misalnya orang yang melaporkan itu kita membocorkan kepada pihak lain. Bisa saja muncul tindak pidana baru lagi terjadi. Saling menyerang kedua belah pihak ketika membocorkan suatu informasi itu. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika teman-teman dari lembaga memberikan suatu informasi kepada APH untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi, itu melakukan suatu penindakan, itu dilindungi oleh undang-undang. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini kami melakukan suatu penanganan tindak

0: Dilakukan proses penyelidikan terkait dengan orang-orang yang akan dijadikan subjek daripada tindak pidana korupsi itu tiba-tiba melakukan suatu pengembalian.
1: Ya.
0: Jadi begini Bu, kebetulan ada edaran terkait dengan pengembalian karena yang lebih utamakan itu adalah pemulihan ketika misalnya memang terjadi suatu tindak pidana korupsi. Cuma kita harus lihat dulu seperti apa sih proses ya? Penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Ketika sudah terlalu mendalam, lalu hal tersebut baru dilakukan suatu pengembalian, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan itu sebenarnya lebih bagus lagi kalau dilakukan pengembalian, karena toh nantinya misalnya kalau kita limpahkan ke kejaksaan, kejaksaan melakukan penuntutan, itu dalam persidangan itu memberikan itu hukuman yang ringan karena telah diberikan suatu kerugian negara. Namun di kami terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, kalau dalam masih proses penyelidikan dan ditemukan indikasi terjadinya suatu kerugian negara dan pihak-pihak yang akan dijadikan suatu subjek hukum nantinya ketika sudah naik penyidikan dan melakukan suatu pengembalian, itu bisa kita lakukan suatu penghentian penyidikan karena hal itu sudah dilakukan suatu pengembalian. Karena ketika kita
1: dilihat mau penyidikan, itikad baiknya gitu ya,
0: sudah ada itikad baik. Sehingga seseorang itu atau pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut melakukan suatu pengembalian, itu artinya suatu kerugian itu sudah dipulihkan. Jadi ketika kita sudah naik ke penyidikan, tidak ada lagi temuan terkait kerugian negara. Karena kenapa? Kerugian negara yang dimaksud itu sudah dilakukan oleh pengembalian. Namun, kita harus juga harus mengetahui bahwa untuk menentukan suatu kerugian negara bukan polisi, Bu, bukan dari APHH. Itu ada lembaga-lembaga tertentu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui, apalagi dengan adanya putusan MPK terkait putusan nomor 28 tahun 2026 ini, bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan suatu menentukan, lembaga yang berwenang menentukan suatu kerugian negara adalah BPK RI. Dan itu masih perdebatan. Misalnya dalam proses penyelidikan yang kita lakukan, lalu orang-orang yang tersebut yang dianggap atau merasa dirinya melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi telah melakukan suatu pengembalian, itu bisa kita hentikan proses penyelidikannya kalau masih dalam proses penyelidikan. Beda konteksnya kalau sudah naik ke penyidikan. Karena ketika sudah naik ke penyidikan, itu di kami, di penyidik, itu tidak ada lagi, itu sudah harga mati, harus sampai ke penuntutan.
1: Baik.
0: Sampai ke persidangan. Seperti itu, Bu.
1: Iya. Jadi ini catatan ya untuk audiens dan juga tentunya yang mendengarkan RRI melalui program 4 dan juga yang menyaksikan YouTube program 4 RRI Makassar, bahwa memang ada upaya yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa kemudian memberikan, selain efek jera, sebenarnya juga adalah edukasi ya Pak ya, bahwa jangkau lagi, cukup mini, begitu ya Pak ya. Baik, kalau boleh tahu Pak, satu lagi ini pertanyaan, yang paling menyulitkan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi sebenarnya di mana Pak? Apanya ini yang susah? Curhat bagaimana Pak Peci?
0: Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Pertanyaannya bahwa perkara apa sih yang sangat sulit ditangani oleh pihak kepolisian? Kalau saya tidak salah pertanyaan seperti itu ya. Baik, mungkin saya sedikit memberikan suatu contoh kasus ketika kita melakukan suatu proses penyelidikan sampai ke penyidikan tindak pidana korupsi. Memang setiap perkara itu ada tingkat-tingkat kesulitannya. Karena kenapa? Apabila melibatkan berbagai pihak.
1: Okay.
0: Jadi ketika melibatkan berbagai pihak itu harus kita melakukan pemeriksaan saksi sebanyak mungkin. Atau saksi-saksi yang ada kaitannya terkait dengan tindak pidana tersebut. Okay. Namun ketika misalnya ada persoalan-persoalan atau ada laporan ketika kita melakukan suatu proses penyelidikan, ternyata sudah ada hasil temuan dari BPK. Itu sebentar sekali Bu kita melakukan suatu proses penyelidikannya. Karena saya jamin,
1: jamin
0: ketika misalnya sudah ada temuan dari BPK terkait dengan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, itu kami hanya diberi kesempatan saja satu bulan kami sudah bisa naik ke penyidikan ketika menemukan suatu persoalan bahwa sudah ada temuan kerugian negara terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Seperti itu, Bu.
1: Baik, kali ini kita langsung ke Prof. Hasnawi Haris M.Hum, akademisi dari Universitas Negeri Makassar. Ini sebenarnya juga sangat berkorelasi dengan keilmuan beliau ini ya. Di civics hukum ya Prof ya. Iya. Nah Prof, ini kita pengen tahu pandangan akademisi sendiri terhadap beberapa kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan saat ini. Apakah memang sudah ada perubahan dalam proses penindakan atau seperti apa kondisi pemberantasan korupsi kita? Silakan Prof.
2: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Bu.

0: Bu Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat semua para narasumber, hadir Pak Sintel, Bapak dari Polda, kemudian penasehat Laskar Merah Putih Indonesia, ya juga koordinator NGO, ada Dr. Randes, Pak Herman Kajang, SPD. Tadi hadir juga Pak Kasih Penkum Kejati, Pak Sutarmi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya kira kalau pertanyaannya bagaimana pandangan akademisi khususnya dari saya melihat kondisi penegakan hukum terutama untuk korupsi. Pertama dulu saya mau mengatakan gini, menyambung yang disampaikan tadi Pak Sintel bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi dia kejahatan luar biasa. Sehingga pengaturannya, penegakannya itu tidak boleh biasa-biasa. Itulah makanya kita mengenal ada KPK yang sebenarnya diberikan kewenangan lebih dibanding kewenangan yang dimiliki oleh kawan-kawan dari kejaksaan dengan kepolisian untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi ini bisa semakin bisa ditegakkan. Ada satu hal, karena kebetulan sebagai akademisi saya melihat korupsi itu yang tadi ada praktek di Bukit Tinggi itu sebenarnya itu cikal bakal yang kalau boleh itu berlaku nasional sebenarnya Pak. Praktek kami di perguruan tinggi selain ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya selalu sorot bahwa kita hanya sampai pada pengetahuan, pada pemahaman, belum sampai pada sebuah gerakan yang sifatnya ya boleh kita menyebut TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Korupsi kalau mau didekati dengan pendidikan anti korupsi, maka sesungguhnya yang harus dicermati, yang harus diberi perhatian khusus adalah pembentukan karakter anti korupsi. Karena kalau hanya memahami, ya sama dengan, mohon maaf, sama dengan pendidikan agama. Banyak orang nilai agamanya 10, 9, tapi tidak lebih bagus akhlaknya ketimbang yang dapat 6 atau 7. Pemahaman agama, pemahaman ilmu tentang korupsi bisa kita peroleh di mana saja. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan menurut saya di sistem pendidikan kita, karena kita hanya mengajarkan pendidikan anti korupsi. Kebetulan saya salah satu pengajar anti korupsi, saya melihat itu salah satu. Padahal kalau bicara karakter, karakter itu tidak diajarkan Pak. Termasuk karakter disiplin, bertanggung jawab, transparan. Tapi ia harus dikembangkan lewat kebiasaan. Menurut saya kalau teori pasti bisa kita dapat, tapi bagaimana mengembangkan sebagai sebuah kebiasaan anti korupsi, habituasi anti korupsi, ini yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada anak-anak mungkin di SD sudah bisa memiliki perilaku anti korupsi seperti di Jepang. Mereka itu sangat terkenal dengan konsep kedisiplinannya. Mereka bahkan pendidikannya membersihkan toilet. Kalau anak Indonesia saya kira orang kaya tidak ada yang mau disuruh bersihkan toilet itu. Siswa di sana menjadikan sebuah habit. Sehingga ketika sampai mereka di satuan pendidikan lebih tinggi, tidak ada lagi perilaku membuang sampah di sembarang tempat, kemudian menyontek apalagi, enggak ada. Itu selesai di SD. Clear and clean di sana. Nah, inilah juga menurut saya teman-teman dari Polda, dari Kejaksaan, teman-teman dari NGO dan semua, mari kita bahu-membahu menyatukan pikiran, tindakan kita dalam satu gerakan pendidikan anti korupsi. Tidak mungkin Pak selesai hanya kalau teman-teman dari Polda yang menyampaikan inilah definisi korupsi yang kemudian berkembang terus seperti yang disampaikan Pak Sintel tadi. Merugikan keuangan negara, perekonomian negara, yang tidak hanya memperkaya diri sendiri tapi orang lain, bahkan ada TPPU sekarang. Itu panjang ceritanya. Nah sekarang pertanyaannya Bu Fitri, bagaimana melihat? Bukan karena ada Pak Sutarmi, saya mau mengatakan penegakan hukum di Sulawesi Selatan itu, mohon maaf kalau menyebutkan ini, persoalan kita memandang atau memotret satu kasus itu kan tidak satu kacamata, banyak kacamata. Yang menurut saya itu sudah on the track. Nah, kalau on the track, tugasnya kawan-kawan yang ada di LSM, di NGO untuk melakukan pengawalan. Sebab kalau tidak, kalau kita tidak lakukan pengawalan, boleh jadi ada yang banyak tantangannya di sana. Kita tahulah bagaimana kondisi penegakan hukum di negara kita, selain berkait dengan struktur hukum seperti Lawrence Freedman bilang, selain terkait dengan struktur kelembagaan hukum, termasuk budaya. Budaya kita ini kan yang paling parah, yang disebut tadi Pak Firisal bahwa budaya korupsi itu sudah menjadi budaya jelek yang menjadi tabiat sehari-hari kita. Hampir tiap hari kita menyaksikan ada yang di OTT, ada yang ditangkap dan diproses. Jadi kalau saya on the track kalau itu Bu Fitri, tapi saya melihat tetap saja partisipasi dari teman-teman NGO, teman-temannya Pak Jusman AR, teman-teman dari Kopel dan sebagainya, kita bersatu. Sebab menurut saya juga tadi itu terkesima. Ini barusannya Pak yang mewakili Kapolda, satu lembaga yang namanya Laskar Merah Putih Indonesia, mengundang para narasumber bicara tentang anti korupsi. Ini juga sebenarnya sebuah budaya bagus. Ya mungkin karena pembinanya, penasihatnya salah satu di antaranya Pak Jusman Air, tapi ini lebih hebat karena disupport bekerja sama dengan RRI. Itu luar biasa, sehingga kalau Dinda saya tadi mengatakan, Dinda Bongkar, saya sering memanggilnya kalau kita di kampus dulu, panggilnya Bongkar. Saya kebetulan kalau bicara tentang mahasiswa, saya kebetulan SMPT pertama tahun 90 yang melahirkan Pak Herman dan lain sebagainya itu. Ya memang betul, kita ini yang ketua kadang tidak ada di tempat, kadang di mobil, kadang di tempat di warkop dan lain sebagainya, tapi jenderal lapangan seperti Dinda Bongkar ini yang bermanuver. Nah, kalau saya sebenarnya teman-teman, terutama bagi kita ada tugas disebut kampus, itu tadi problemnya. Kita belum sampai pada tahap menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah gerakan massal yang masif yang saya sebut TSM tadi, tapi baru sampai pada pemahaman apa yang disebut dengan pendidikan anti korupsi, definisinya apa, unsurnya apa, sampai di situ. Padahal menurut saya, apa bedanya kalau disebut dengan mengajar tentang agama? Rukun Islam ada 5, rukun pertama, rukun iman ada 6, setelah itu selesai. Nah, harus dikembangkan. Pendidikan itu harus bersatu, Pak Kapolda dengan Pak Kejati. Bersatu antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini harus satu. Kalau dia bisa bersatu, insya Allah, pelan tapi pasti Indonesia akan terang. Kenapa? Karena itulah yang menjadi hakikat dari kita hadir di sini. Saya kira itu Mbak Fitri.
1: Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih untuk Prof. Hasnawi Haris. Iya, jadi ini sudah ada satu clue ya, bahwa kita akan bisa membuat ini menjadi bentuk perubahan karakter dari karakter buruk, ya, kebiasaan korupsi menjadi tidak korupsi, tentunya dengan bentuk gerakan. Nah, mungkin kalau orang pendidikan nyebutnya bikin kurikulum ya. Kita bikin kurikulumnya begitu ya, Prof ya. Tapi itu nanti ke depan ya. Kita lanjut ini, kita ke Bang Jusman dulu. Nah, ini orang yang paling apa sih penyebutnya ya? Paling susah ditemui karena banyak jam terbangnya. Paling banyak jam terbangnya urus tindak korupsi. Nah, hatam beliau ini sebenarnya. Berapa banyak sih sebenarnya kasus yang sudah ditangani Bang Jusman ini ya? Silakan Bang Jusman, kita pengen tahu bagaimana kemudian sebenarnya NGO itu sudah berkontribusi terhadap upaya-upaya pencegahan dan tindak penegakan untuk korupsi itu sendiri. Silakan Bang Jus.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, hadirin, hadirat. Saya kira kalau bicara soal korupsi, sebagian sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sintel, Pak Kesubdit Tipikor dari Polda, begitu juga dari akademisi. bahwa kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa kok saat ini ya bicara soal korupsi hanya masih tataran teori. Menurut saya apa yang disampaikan tadi Pak Prof itu sedikitnya saya agak bertentangan.
1: Oh begitu ya.
2: Bertentangan. Baik.
1: Sudah ada gerakan sebenarnya ya.
2: Sah-sah saja pendapatnya seperti itu dalam tupoksi sebagai kalangan akademisi.
1: Iya.
2: Hanya karena kelompok tertentu, hanya kita melihat dalam perspektif tunggal, lalu kemudian tidak mengatakan sudah jalan, artinya timbul pertanyaan, bagaimana dengan kinerja kepolisian Polda? Bagaimana dengan Kortas yang sudah menangani perkara korupsi? Bagaimana dengan yang ditangani oleh kejaksaan? Kamu gitu? Bagaimana yang ditangani dengan kawan-kawan di KPK? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kok akhir-akhir ini terjadi banyak praktik korupsi di kalangan kampus? Baru-baru saja kita simak, gimana sih itu perilaku korupsi di Universitas Sudirman, Universitas Lampung, Unair, dan parahnya lagi di lembaga pendidikan yang harusnya menjadi teladan Menteri Pendidikan. Kan itu? Apakah hanya di Kementerian Pendidikan? Juga di Menteri Agama. Bahkan ada yang melakukan korupsi Al-Quran. Korupsi Al-Quran. Nah, apa pentingnya kaitannya dengan tema hari ini? Ya sejalanlah, makanya nanti ada rekomendasi kami bacakan nanti. Apakah pemberantasan korupsi itu hanya mengenalnya bagaimana adanya pemberlakuan hukuman badan? Oh tidak, harus ada recovery aset. Harus ada pemulihan aset. Itu nanti akan kita sampaikan. Bicara soal anti korupsi, secara teori jelas yang disampaikan tadi Prof, sepakat dengan itu. Bahwa ya apa yang dimaksud pendidikan anti korupsi adalah perpaduan nilai dan karakter. Karakter ini dibangun berlandaskan nilai kejujuran, integritas dan keluhuran. Apa itunya pun intinya dalam situ? Anggalah ini seumpama di kampus. Di sana harus lahir tumbuh sikap-sikap keteladanan. Sering sekali kita pernah merasakan namanya mahasiswa.
1: Ya.
2: Sering kali kita diperhadapkan hari ini jadwal kuliah misalkan pukul 8. Memasuki minus satu hari, berubah jadwal, nggak jelas apa, ya, nggak jelas, nggak jelas berubah.
1: Padahal jadi, sudah diatur jadwalnya
2: sudah
1: ya.
2: Sudah diatur. Baik. Yang ironi lagi, ketika mahasiswanya terlambat atau tidak hadir, dia akan mendapat sanksi. Pertanyaannya kemudian, apakah juga terjadi punishment sanksi ketika dosanya yang alfa?
1: Ya.
2: Kan tidak. Ya. Nah, inilah menurut saya. Harus dimunculkan nilai-nilai edukasinya. Edukasinya di mana? Edukasinya di sini. Bahwa di kampus pun harus didorong lahirnya sikap-sikap kritis. Yang sifatnya konstruktif. Setiap memulai dari bertanya, izin Prof, izin Bapak, kok kemarin tidak masuk? Bolehkah kami tahu? Itu juga bentuk dari saling mengingatkan. Karena pemberantasan korupsi itu mengenal dua sifat. Pertama pencegahan. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini melalui pencegahan, pencerahan. Ya ini juga banyak dari edukasi. Apalagi kalau kita bicara soal korupsi, mengingat terjadi perubahan merujuk pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 ya. Beserta perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kan telah terjadi perubahan dari delik formil ke delik material. Olehnya karenanya itu ketika menangani perkara korupsi, dua hal unsur yang harus terpenuhi. Ada enggak unsur perbuatan melawan pidananya? Kemudian ada enggak unsur perbuatan kerugian keuangan negaranya? Ini juga kerugian keuangan negara. Kadang-kadang kita salah tafsir, banyak teman-teman yang keliru. Dia tidak bisa membedakan kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Kerugian negara adalah sebab. Kerugian keuangan negara adalah akibat. Saya bisa pertanggungjawabkan, kebetulan saya disiplin saya hukum keuangan. Jadi sangat berbeda. Karena teman-teman bertanya, Kak, kami sudah tanya penyidik, Polda dan Kejaksaan. Saya ingat dulu kasus Batuah. Sampai kemudian kita hadirkan supervisi KPK. Terbongkarkan semua itu. Bang, kami sudah minta audit di BPK. Menurut penyidiknya, apa sifat auditnya? Lah itu yang kami tidak tanya. Padahal ini penting, diketahui oleh kawan-kawan pers. Ketika Anda bertanya kepada penyidik, penyidik sampaikan bahwa telah kami lakukan permintaan audit, kejar lagi. Sifat auditnya apa? Dalam ilmu audit hanya tiga sifat dikenal. Ya, audit evaluasi, audit kinerja, audit investigatif. Kapan penyidiknya menjawab audit investigatif, maka dipastikan kembali ke teori. Apa itu? Audit investigatif ialah pemeriksaan yang dilakukan bukan baru mencari ada enggak unsur kerugian, tetapi pemeriksaan dilakukan untuk memastikan nominal atau jumlah kerugian. Artinya secara teori sudah pasti ada unsur perbuatan melawan hukumnya di dalam. Oleh karena itu, sering saya sampaikan, yang dimaksud korupsi, ada perbuatan melawan hukum, belum pasti ada kerugian keuangan negara. Maka belum bisa ditarik kesimpulan ada korupsinya. Tapi kapan ada kerugian keuangan negaranya, sudah pasti ada unsur perbuatan melawan hukum. Nah, sering juga timbul pertanyaan, kok berani sekali ini lapor-lapor kasus? Oh, bukan persoalan berani, tetapi itulah komitmen. Nah, mungkin inilah sejalan dengan tema pemberantasan korupsi sebagai wujud cinta NKRI. Jadi kita LMP ini Pak, tidak hanya bicara kamtibmas, tidak bicara keamanan negara, tetapi juga bagian dari ini. Maka sejalan dengan perang serta, apa yang disampaikan tadi Pak Kesudip. Di mana posisi pijakan hukumnya masyarakat berperserta? Jelas sekali dari sampaikan tadi, sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Di sana jelas ada hak masyarakat untuk apa? Mendapatkan informasi, ya, bahkan mendapatkan pelayanan. Tetapi kita sebagai pegiat anti korupsi tidak pernah menuntut dilayani lah. Cukup bagaimana ketika kita datang melapor, hari ini misalnya kita datang melapor. Saya rasakan bagaimana ketika kita melapor di kejaksaan, bagaimana ketika kita melapor di KPK, bagaimana ketika kita melapor di Polda. Saya bisa bercerita karena saya pernah rasakan. Di KPK ada dua kasus pada saya lapor. Kasus PDI Makassar melibatkan mantan wali kota Makassar. Kemudian terakhir kasus yang melibatkan Gubernur Sulsel, saya saksi pelapornya. Itu. Kemudian bagaimana di Kejaksaan Tinggi? Paling heboh dulu kasus Bansu Sebar, pasang kayu Mamuju. Kemudian kasus PT Baris Bandar Madani melibatkan mantan wali kota Parepare. Kemudian di Polda apa saja? Terakhir kemarin ada Bansos, ada juga yang sedang heboh-hebohnya saat itu, mau enggak usah mungkin saya sebut, karena melibatkan unsur APH, ya, ethics ya, ethics. Apalagi sudah ingkrah. Tapi yang pasti banyak, bisalah di cross-check. Nah, yang harus dibangun sekarang adalah, apalagi dengan kegiatan ini, makanya saya sangat sepakat dengan Pak Kejati bahwa ini kegiatan yang digagas oleh Laskar Merah Putih patut diapresiasi. Sangat ini enggak gampang. Saya selalu berkesimpulan gini, ketika ada niat menggelar sesuatu dalam bentuk dialog publik dengan tema tertentu berkait anti korupsi, artinya di sana ada nawaitu, ada niat yang baik, ada bentuk keterbukaan. Nah, ini juga akan nanti kami tuangkan dalam pernyataan sikap. Jadi bahwa kalau bicara soal korupsi, saya ingin mengajak, mari kita mulai dari diri. Pada prinsipnya, bicara soal anti korupsi, dua yang harus dihadirkan. Bagaimana senantiasa dalam prinsip kesederhanaan. Sederhana, ketika sederhana ya harus lebih kuat lagi kesyukurannya. Sebagai penutup satu contoh, seperti apa sih itu Banjo, contoh-contoh kesederhanaan, kesyukurannya itu. Ini contoh, misalkan Anda tinggal di suatu kompleks, ini contoh kasus ya. Di rumah sebelah kanan Anda rumah bertingkat, sebelah kiri rumah biasa-biasa saja, atau anggaplah rumah Anda lebih bagus daripada sebelah kiri, maka janganlah lebih banyak melihat ke rumah sebelah kanan. Usahakan lebih banyak melihat ke sebelah kiri, tapi bukan berarti tidak boleh melihat ke sebelah kanan, setidaknya akan menjadi motivasi. Karena kapan Anda lebih banyak melihat ke rumah sebelah kanan yang mewah, rumahnya yang kaya kehidupannya, kalau Anda selaku hanya pegawai biasa atau pejabat SKPD, tidak menutup kemungkinan akan muncul sikap-sikap atau sifat-sifat keserakan. Apalagi jika kalau istri. Lebih tegasnya, kalau suami Anda adalah pejabat, istri Anda biasa saja. Ketika sang suami yang hadir di rumah membawa rezeki, tanamkanlah kebiasaan bertanya. Sang istri bertanya, Pak, ini uang dari mana? Anda juga harus begitu. Ini uang dari mana? Jangan saya naik saya, oh iya wan, iya tahu hebatnya bapakku, ada lagi wan dikasih, mau kak beli ini besok, jangan. Jadi kesederhanaan itu bukan berarti kemudian bermiskin-miskin tidak bisa membeli apa-apa. Tapi bagaimana mewujudkan kesyukuran yang sangat tinggi. Syukuri saja apa yang ada. Banyak orang lebih susah dibanding daripada kita. Sekarang itu sebagai pengantar. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bang Jusman ya. Saya ke ujung ini, Bung Herman. Bung Herman, ini kan couple tentunya sebagai pemantau legislatif ya. Melihat kinerja-kinerja dan apa yang dilakukan dalam anggaran misalnya yang dikenakan pada legislatif. Nah, kalau melihat kinerja yang ada oleh Koppel sekarang, bagaimana sih sebenarnya proses-proses yang terjadi di Sulawesi Selatan? Sudah ada tanda-tanda kah penyalahgunaan anggaran? Semua kan sudah ada bocoran ada di sini Pak Kapolda dan Polda. Ataukah memang ada upaya-upaya lain yang supaya bisa membuat kita menjadi ini mitigasi supaya tidak terjadi korupsi. Silakan Bung Herman.
3: Iya. Makasih Ibu moderator. Bapak Ibu sekalian, Pak yang mewakili Kejaksaan Tinggi yang saya hormati, mewakili Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Prof. Nawi dari Akademisi. Kampus beliau ini adalah seperti yang dijelaskan tadi, ketua SMPT pertama di UNM, di IKIP. Saya ketua SMPT terakhir. Jadi ada yang membuka dan ada yang menutup. Jadi kalau Pak Bongkar tadi menjelaskan terkait dengan SMPT, kalau Pak Bongkar biasa di jalan, kami teriak-teriak di jalan, beliau yang mengajari kami. Ya Pak Jusman, yang saya hormati, kalau ditanya tadi terkait dengan bagaimana anggaran khususnya di DPRD, jadi Bapak Ibu sekalian, APBD itu atau APBN, ya cara mencuri yang baik oleh aparatur negara kita itu bisa melalui APBD atau APBN, ya. Dan tidak bisa ditangkap karena tidak ada bukti misalnya. Jadi pembahasan APBD, APBN di APBN di parlemen atau APBD di DPRD provinsi maupun kabupaten kota itu kebanyakan tidak lebih daripada negosiasi angka-angka, ya. Berapa program di situ, dinas pendidikan? Berapa jumlahnya? Cara pembahasan anggota DPRD seperti itu, dia tidak lihat, ya. Jadi yang pertama dilihat adalah angka yang ada di bawah. Dia tidak lihat itu dari mana asalnya angka itu, ya. Dia tidak lihat kegiatan apa, keluarannya seperti apa, apa hasil dari kegiatan itu yang uangnya miliaran. Bisakah di situ disisihkan sebagian? Untuk apa, Pak? Kita punya pokir. Pokok-pokok pikiran, ya. Atau dulu disebut dengan dana aspirasi anggota DPRD. Ya. Setelah dikumpulkan semua, maka dibuatkanlah kegiatan. Ya. Oleh OPD, SKPD, SKPD. Pada saat kegiatan dilakukan, SKPD bilang, tanya dulu anggota DPRD ya, dia punya program itu. Nah, itu adalah sebuah perilaku-perilaku yang tidak dikenal dalam perencanaan penganggaran daerah, perencanaan penganggaran APBN, tapi dilakukan. Faktanya ada, ya. Nah itu adalah perilaku-perilaku yang sudah kayak melembaga begitu, ya. Nah itu di tataran atas, tapi kalau kita mau bilang bagaimana cara untuk masyarakat berpartisipasi, saya kira yang paling sederhana kita bisa lakukan seperti yang dikatakan tadi oleh Prof. terkait dengan pendidikan karakter, ya. Korupsi itu bagaikan gunung es yang ada di atas itu yang kelihatan, tapi sesungguhnya yang ada di bawah itu yang luas itu berpotensi itu banyak sekali, ya. Yang kelihatan itu hanya tindak pidana karena sudah uang sudah keluar dan disalahgunakan. Tapi seperti apa jalan uang keluar dan disalahgunakan itu kita semua di sini berpotensi, ya. Karena kita tidak punya karakter anti korupsi. Misalnya kita keluar dari tempat ini, ya, ada retribusi apa? Parkir kendaraan, ya. Ketika retribusi, bedanya pajak dengan retribusi itu beda. Kalau pajak itu setiap tahun dipungut, kalau retribusi itu ada space publik yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar pada saat kita sudah gunakan prit Rp1.000. Tapi pada saat kita ambil kita punya motor, kita tidak minta potongan karcisnya. Itu adalah perilaku ya yang bisa dikategorikan perilaku-perilaku yang
1: pembiaran begitu.
3: Bukan pembiaran. Bukan korupsi.
1: Oh,
3: ya. Tapi perilaku-perilaku yang kita anggap itu biasa saja. Ya. Permisif. Ya, permisif Pak Jusman. Jadi di kita semua ini ada perilaku-perilaku yang biasa kita lakukan, kita tidak sadar bahwa itu menuju ke puncak gunung es tadi, di mana kita akan bangsa ini dengan perilaku semua kita seperti itu, bangsa ini suatu saat ketika jadi pejabat orang-orang seperti itu akan melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Contoh lain, kita ke kelurahan. Ya. Kita ke kelurahan, kita sudah tahu ini bebas administrasi, tidak ada uang di situ, tapi kita bilang, "Pak, berapa uang administrasinya?" Apa Anda bilang kelurahan? Dari kita saja. Berapa-berapa? Baik yang melayani maupun yang menerima pelayanan itu sama-sama punya potensi untuk berbuat korupsi ketika jadi pejabat. Ya. Jadi perilaku-perilaku ini, karakter itu tidak tertanam di kita semua. Ya, tidak tertanam. Karena kita melakukan pembiaran, pembiasaan diri ya yang sejak dini yang seharusnya kita seperti yang dibilang tadi ya, pendidikan pendidikan apa Pak? Kejaksaan adiaksa ya. Kanting kejujuran itu sudah ada apalagi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tapi itu hanya bagian terkecil kayak debu di tengah padang pasir begitu. Tapi tidak apa. Itu adalah upaya-upaya yang maksimal yang harus kita lakukan. Nah itu teman-teman sekalian, jadi pendidikan karakter itu penting. Nah kalau ini bisa tertangani sejak dari dini, usia dini, dan itu kemudian adik-adik kita, anak-anak kita, itu kemudian jadi pejabat nanti, tidak akan mudah-mudahan ini menjadi cut generation, pemotongan generasi. Dari generasi tua ke generasi muda. Jadi ada perilaku yang kita potong. Perilaku korup itu tadi. Nah, kenapa kemudian terakhir yang ingin saya kenapa perilaku ini, perilaku korup ini masih tetap terus ada? Begini, yang paling bermasalah di Republik ini adalah partai politik. Ya, epicentrum permasalahan Republik ini, termasuk kasus korupsi yang sekarang ini sudah apa ya, mendara daging di bangsa kita, itu sumbernya dari partai politik. Kita minta ini partai politik untuk mereformasi diri ya. Kenapa? Partai politik lah ya yang mendudukkan orang-orangnya menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi DPR, menjadi DPRD ya. Dia yang memproduksi kekuasaan. Jadi kalau mereka bermasalah di sana, korupsi di sana, maka sebenarnya ada masalah di partai politik. Termasuk karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh kader-kader partai politik. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang berkarakter di partai politik itu tidak masuk caleg hanya karena tidak karismatik, tidak punya uang. Ya. Bahkan ada orang yang punya uang yang bukan kader partai politik ketika pencalekan diambil. Ya. Padahal dia tidak pernah dikader. Jadi cara-cara seperti ini yang kemudian membawa bangsa ini pada sebuah permasalahan yang namanya korupsi. Karena kita tidak menyadari diri bahwa ada karakter-karakter anti korupsi yang kita abaikan, yang kita hilangkan dari sejak awal, sejak dini, sampai kepada kita menjadi pejabat. Kira-kira begitu Ibu Fitri.
1: Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber ya. Sebentar ada kesempatan untuk bertanya. Tapi bagusnya kalau kita refreshing sedikit dulu. Masih akan ada rekan saya dari KPJ, dari Karca Band ini, yang akan menghibur kita. Sebentar siap-siap ya, yang mau bertanya setelah dua lagu yang akan disiapkan. Nah, lagu ini juga tentunya kalau bisa memberikan suasana hangat di kesempatan siang ini, bisa silahkan sambil nyanyi, ikut juga meramaikan. Iya. dengan kesempatan yang berbahagia tentunya bicara dengan Dialog Kebangsaan. Nah, di kegiatan ini sekali lagi kami siarkan lewat program 4 RRI Makassar dan juga YouTube program 4 RRI Makassar. Gitu ya. Baik, masih dengan berbicara tentang tindak pidana korupsi, baik itu pencegahan maupun dalam bentuk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu asta cita Presiden Prabowo yang tentunya sangat mengharapkan keuangan negara dan kondisi negara itu akan baik-baik saja. Baik, di kesempatan ini saya persilahkan ada yang ingin bertanya dua orang. Baik, banyak ya. Yang paling belakang dulu satu orang siapa? Saya tolong mic-nya. Ya, baik, namanya siapa? Iya, iya, sebentar Pak Agus. Setelah ini Pak Agus ya.
4: Baik.
1: Siapa nama Pak?
4: Taufan.
1: Ya.
4: Taufan.
1: Taufan.
4: Ya.
1: Soalnya agak backlight Pak di sini.
4: Siap, siap, siap.
1: Saya enggak lihat mukanya.
4: Ya.
1: Pak Taufan ini menunjukkan pertanyaannya ke siapa Pak Taufan?
4: Kepada semua saja deh.
1: Ya, buat siapa
4: ya? Ya.
1: Oke. Okay.
4: Baik, perkenalkan saya Muhammad Taufan, sarjana hukum, magister hukum. Ini tadi dua pengantar pemantik diskusi menarik ini, moderator ya. Dua judul yang tentunya berlawanan. Satu menunjukkan tentang hedonis atau kapitalisme, namaku Bento, punya segala-galanya gitu ya. Dan satu jeritan hati, rakyat kecil, bongkar itu. Nah, hari ini kita coba bongkar persoalan korupsi. Para narasumber yang terhormat, saya mau melihat dari sisi yang kecil-kecil saja dulu. Ya, usah terlalu besar-besar. Bahwa sebenarnya budaya korupsi itu, kalau kita berbicara tentang aparat penegak hukum itu kan ada empat pilar. Pertama teman-teman advokat, polisi, jaksa dan hakim gitu ya. Nah, karena yang ada ini ada dua, jaksa dan kepolisian, saya melihat dari sisi yang dua itu saja. Begini, kita sering mendengar bahwa budaya korupsi itu terjadi di level yang paling rendah biasanya. Di Makassar ini kan cukup banyak kita sering mendengar persoalan begal, ya, anak-anak yang naik motor kemudian membegal orang. Pertanyaannya adalah kenapa itu sering ditangkap tapi tidak habis, gitu kan? Ternyata kalau kita menggunakan asas hukum praduga tidak bersalah, kita istilahkan patut diduga bahwa ada istilah tangkap lepas, lepas tangkap, gitu ya. Nah, apa istilah tangkap lepas, lepas tangkap? Ya, kalau ketika ada seorang begal anak ditangkap, itu biasanya patut diduga ketika dia ditangkap tidak lama kemudian dilepas lagi. Nah, kenapa dilepas? Karena tanda kutip ada sesuatu. Saya pernah menarik mewawancarai salah seorang orang tua. Bu, kalau tidak salah kan seminggu yang lalu anaknya ditangkap karena begal. Iya pak. Loh kok sekarang sudah lepas? Iya biasalah. Saya harus membayar sekian supaya anak saya lepas. Nah ini budaya-budaya korupsi yang kemudian kita lihat di akar rumput. Yang kemudian itu membiasakan masyarakat kecil. Nah bagaimana dengan di kejaksaan itu sendiri? Kita tahu bahwa sanksi pidana itu kan sangat rentang pidananya itu kan sangat luas sekali, sangat tinggi ya. Saya ambil contoh saja, kejahatan ringan, penganiayaan ringan itu di KUHP yang baru 2,4 tahun sanksi pidananya. Tapi tanda kutip patut diduga bahwa itu juga bisa dipermainkan. Mau nggak saya tuntut maksimal atau saya tuntut sekian dengan catatan patut diduga ada dana pelicin untuk meringankan itu. Gitu ya. Nah, kemudian tertarik dengan Pak Herman Kajang. Kalau Anda mengatakan tadi Pak Herman mengatakan biayanya mahal, saya setuju dalam konteks legislatif. Bagaimana dengan aparat kita? Setuju juga, Pak. Kenapa saya katakan setuju? Coba deh, menjadi rahasia umum. Ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Ketika ingin naik pangkat, ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya-biaya ini? Itu tadi, budaya-budaya yang kecil itu, budaya-budaya masyarakat itu yang terjadi gitu. Budaya-budaya itu bagaimana terjadinya korupsi di tingkat kecil-kecil itu sehingga itu kemudian terkumpul untuk bisa mendapatkan jabatan dan seterusnya. Baru-baru ini dari kejaksaan Pak, Jampitsus mantan, ya kan? Luar biasa, hampir 1 triliun itu yang didapat saat ini ya. Belum lagi dengan teman-teman kasus-kasus yang lain di hakim atau di advokat juga ada. Nah untuk itu, apa yang harus kita lakukan Ibu ya? Moderator, saran saya bahwa seharusnya di aparat penegak hukum ini pengawasan internalnya itu harus diperkuat. Saya tahu di polisi sudah ada yang namanya propam. Tapi ketika ada istilah penangguhan penahanan, itu propam tidak tahu. Kenapa seseorang ditangguhkan tahanannya? Kenapa dia harus keluar? Propamnya nggak tahu. Saya pernah mendapatkan itu. Itu keluar saja Bu. Keluar saja orangnya, propamnya nggak ngerti. Padahal seharusnya itu menjadi tugas dan fungsi dari teman-teman di internal. Mungkin itu saja.
1: Baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Pak Agus tadi ya, Pak Agus. Silakan. Pak Agus dulu. Tahan dulu ya. Kita dua penanya dulu nih. Soalnya masih waktu. Ya, silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon izin Bapak narasumber semuanya, seperkenalkan diri. Saya Agus SH, MH, MSI. Mantan Ketua Laskar. Mantan Ketua Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan. Saat ini saya adalah Ketua Garuda Merah Putih Sulawesi Selatan. Saya perkenalkan, mohon maaf Pak, Bapak Kajati dari Polda Bapak. Kalau saya berkali bicara karena saya pakai empat pendekatan, pendekatan sosiologis, empiris, politis, ekonomis. Rasanya tidak cukup waktu kalau 3 jam saya bicara, kasih bedaku Pak. Kalau kita bicara tentang kebangsaan dan pemberantasan korupsi, 4 jam waktu saya bicara tentang sosiologis empiris. Tidak cukup. Saya ambil poin-poinnya saja. Saya Pak ini, alhamdulillah, mantan camat toladan. 2 kali jadi kepala dinas, dicari APH saya punya temuan, alhamdulillah bersih. Sangat tidak bisa ya temuan saya karena memang mencegah. Bahkan saya tantang waktu itu dari, maaf Pak, saya mau berteman sekarang. Saya tantang kalau saya dianggap korupsi, silakan periksa rekening saya, periksa harta saya tantang. Alhamdulillah terbukti saya diproses hukum, ini bicara fakta. Bisa dibuka di keputusan Mahkamah Agung. Agus 0 rupiah dikorupsi. Makanya saya tidak pernah malu-malu Pak. Nah, saya kasih pengantar dulu. Maaf Pak, saya hadir di sini dengan nawaitu saya ingin berteman, kenal Bapak-Bapak penegak hukum. Saya tantang hari ini ketika bicara tentang kebangsaan dan penegakan hukum, saya melihat kalau bicara tentang korupsi dan korupsi kita mau stres Pak. Karena Bapak-Bapak yang ada di Sulawesi Selatan penegak hukum luar biasa bagus. Mantap, bagus kerjasamanya. Tapi kalau kita bicara tentang politik hukum nasional, bagaimana jika selalu, bagaimana Mabes Polri, rusak ke bawah. Karena di pucuknya, di kepalanya yang rusak ini barang. Nah sekarang, saya di sini semua adalah tipis. Ada 2 pendekatan saya sebelum bicara yang lain. Saya kebetulan ketua lembaga Garuda Merah Putih Selatan, hanya ada 2 pendekatan. Kita bicara tentang kebangsaan dan penegakan hukum, pencegahan korupsi. Saya. Kami menawarkan 2 Pak, apakah kami mau diajak oleh Bapak penegak hukum dalam pendekatan melaporkan korupsinya? Kalau itu yang diminta, saya siap tanda tangan MOU hari ini 24 kabupaten, saya punya database. Data sementara berlangsung bangunannya dan data berdasarkan LHP 24 kabupaten, saya pegang. 1, kalau itu yang mau dicari. Kalau saya diajak juga, Pak Agus lembaganya mari kita bermitra. Melakukan data, saya tertarik tadi dari Bapak dari akademisi. Yang perlukan sekarang semua anak bangsa adalah pembangunan karakter. Mari kita kerjasama, bermitra, pencegahan korupsi melalui pembangunan karakter, yaitu sosialisasi pencegahan korupsi. Penyuluhan bersama. Kami tantang siap. Garda Merah Putih Selatan siap. Untuk menerima semua MOU. Apakah pelaporannya, apakah pencegahannya, kami siap Pak. Saya belajar dengan pengalaman. Saya sudah biasa di penjara tanpa korupsi. Dan itu dapat dibuktikan di putusan hakim. Yang kedua, saya sudah biasa penjarakan orang. Satu saya bawa ke Polda, satu saya bawa ke Kejati. Alhamdulillah semua di penjara. Dua yang saya laporkan, semua saya ditawari untuk deal di sana, Jalan Singa. Yang penting saya tarik, saya punya laporan. Tidak, masuk penjara semua, Pak. Setelah itu alhamdulillah, saya lihat keluarganya, saya merenungkan, tidak ada gunanya, kasihan, merusak. Maka visi lembaga saya sekarang saya rubah, Pak. Visi saya punya lembaga adalah bagaimana mempunyai peran serta bermitra dengan aparat penegak hukum dan rangka pencegahan korupsi melalui pencegahan korupsi, sosialisasi dan penyuluhan, pendampingan. Kasihan, tidak ada, Pak. Itu yang pertama. Bapak perlu saya laporkan, supaya teman-teman tahu semua, saya ini adalah korban kriminalisasi penegak hukum. Ketika bicara tentang penegak hukum, yang paling berbahaya adalah dalam pendekatan sosiologis empiris politis, yang paling berbahaya adalah penegakan hukum dan politik hukum. Ketika ini dua-duanya tidak ada selamatnya, Pak. Saya rasakan. Ini terjadi peristiwa tahun 2012. Saya ini Kadispora, Pak. Alhamdulillah. Karena saya memang tidak tahu korupsi. Kadis Ketahanan Pangan, alhamdulillah. Dicari di situ, karena mau dipolitisasi, tidak ada, Pak. Karena memang tidak ada. Maka dicari, carilah kesalahan saya. Saya adalah di pelaku pembangunan Kota Makassar. Kalau Bapak bagaimana ramainya Pak Tolosari sekarang, saya adalah peletak pembangunannya, Pak. Pembangunan pertama yang mengantar pembangunan Kota Makassar adalah Triple C. Itu saya punya karya, Pak. Tapi disitulah saya dipenjarakan. Mau tahu, Pak? Itu anggarannya provinsi. Saya camat di Mariso. Terjadi peristiwa politik. Pilgub 2012, saya pasang badan. Wali Kota Makassar melayang gubernur. Pasca pemilihan, kasusnya luar biasa, tidak ada masalah di Mariso, sudah menikmati orang semua, terdipersen sudah menjadi ikon. Kok dicari-cari saya? Korupsi 750 juta. Bagaimana camat mengkorupsi 750 juta, bukan pemegang anggaran. Kalau itu, Pak, saya buktikan, Pak. Justru saya menantang, pada saat mau dibayar, saya tantang semua panitia 9, termasuk gubernur, saya tantang. Sebelah bagaimana mungkin kita mau bayar? Nah, saya punya wilayah ini laut. Saya tunjukkan lokasi. Kok tiba-tiba begitu selesai pengukuran bersama BPPN, tiba-tiba ada di atas namakan Hamid Sasek sebagai pemilik. Kerja-kerja apa ini salah, Pak? Akhirnya tertunda 3 bulan. Tidak jadi. Nah, ini yang saya kasih contoh, Pak. Satu. Bawa, Bu. Supaya kan kita bicara penegakan hukum ini.
1: Baik.
5: Nah, sekarang itu hanya sudah berlalu. Saya bicara empirik, sekarang begini. Ketika kita bicara tentang kebangsaan, ketika kita bicara penegakan hukum, saya pribadi sudah tidak ada gunanya lapor-lapor orang. Kasihan, ya Pak, kasihan. Apalagi dengan undang-undang KUHP yang baru, lebih pendekatannya sudah berubah paradigmanya, Pak. Nah, saya ini semua tipis semua mungkin. Lebih bagus sekarang kita bagaimana berpikir produktif bersama dengan aparat penegak hukum mengawal pemerintahan, mengajak kita semua mendapatkan pendampingan sosialisasi dan pencegahan. Ya, Pak. Saya tidak dendam, Pak. Hanya saya katakan apa yang ada. Hari ini kalau Bapak dari Polda dengan dari Asintel Kejati, bagus. Mari lembaganya kita bikin MOU. Saya tawarkan kepada Bapak. Sisa pilih, apakah saya mau disukur atau saya mencegah.
1: Baik.
5: Insyaallah. Itu yang pertama.
1: Baik, terima kasih,
5: yang kedua, Pak. Saya wakil teman-teman LSM, semua aktivis, Pak. Aktivis ini. Semua ya. Maunya yang bagus. Nah, mari kita. Jadi, sayalah orangnya adalah korban politik hukum. Yang pertama, apakah saya tidak semangat? Saya tambah semangat. Keliling 20 kabupaten, hanya tidak pernah muncul di permukaan, Pak.
1: Baik.
5: Jadi, itu berkali Bapak dari Bidang Hukum, saya lagi. Saya mohon kepada Bapak Polda, tolonglah. Kalau saudara-saudara saya semua naik tipis besok-besok karena memang sudah menjadi.
1: Baik ya, oke.
5: Okay. Ya, dasar dulu, saya kasih itu, Bu. Saudara ya. Saya semua
1: tahan tipis, ya,
5: biasanya tahan. Melaporkan, itu dulu, melaporkan, ini substansi, Bu. Biasanya itu melaporkan ABC, tolonglah, saya wakil teman-teman, tolonglah, maaf, ya. Pak, dari Polda.
1: Baik.
5: Tolong, ada poin, Bu, poin, entry poin. Tolonglah, teman-teman semua, ketika melaporkan dugaan misalnya, kemudian lapor balik, tolong jangan tepat-tepat ditanggapi, Pak. Lindungi dulu sampai proses hukum itu. Kalau itu yang kita inginkan, penegakan hukum. sehingga aktivis semua ini semangat. Sekarang takut, Pak.
1: Baik.
5: Faktor itulah membuat saya sekarang, Pak, setelah saya penjarakan dua institusi, tidak perlu saya sebutkan, saya kembali iba, Pak. Kasihan banget. Kalau begitu saya rubah, saya punya visi. Saya mau berbicara dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahan dulu yang lain ya, ini berhubung waktu ya. Kita langsung saja ke Kejati dulu nih ya, dari Kejaksaan Tinggi, Pak Ferisal. Ini banyak untuk kita sebenarnya kayaknya ini. Silakan Pak Ferisal.
6: Terima kasih Bu Fitri ya.
1: Sekalian closing statement nih Pak ya.
6: Oke.
1: Iya. Ya. Tapi itu hanya untuk siaran kita Pak. Kita bisa lanjut sebentar.
6: Oh siap. Ya.
1: Baik.
6: Ya. Kan ini momen yang sangat luar biasa. Antusias dari para narasumber dan juga para peserta kita pada sore hari ini. Dengan baik, saya coba menjawab apa yang dipertanyakan, khususnya terkait masalah ke lembaga kami, kejaksaan. Dari satu, Pak Muhammad Topan SAMH, dengan tadi menyinggung lagu-lagu itu Pak, maka saya tadi mendengar juga termotivasi lagu-lagu yang dibuat oleh Iwan Pas, gitu kan. Ini salah satu controlling juga, mana kita untuk berperilaku atau melakukan kegiatan. Bahwa ya betul, budaya korupsi itu tadi agak ini juga, saya ada di level rendah menurut Pak Topan tadi. Sebenarnya korupsi ini sudah, tadi Pak Jusman menyampaikan bahwa budaya korupsi ini sudah masuk semua elemen Pak, semua lini, tidak hanya masalah yang hal-hal kecil itu kan, termasuk di kami juga, mungkin kita sama-sama itu di lembaga pendidikan juga itu kan. Ini tentunya ya menjadi cambuk tentunya kepada saya pribadi dan juga mungkin ini lembaga kami, bagaimana kami bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan lebih baik lagi secara profesional, gitu kan. Tadi ada budaya disebutkan bahwa untuk mendapatkan jabatan itu perlu pakai uang, gitu kan. Ya mungkin itu hal-hal kasuistis, Pak. Untuk saya sendiri, saya aja tuh heran itu. Saya bisa dapat jabatan Asintel di Sulawesi Selatan ini, enggak menyangka. Gitu kan, jadi tidak ada lobby-lobby, apa itu kan. Kalau saya ditugaskan di Sulawesi Selatan, jadi apa tuh ya, itu kasuistis mungkin tertentu. Nah, jadi tapi ini suatu hikmah bagi saya, di mana saya ditugaskan, mudah-mudahan saya pribadi bisa bermanfaat bagi institusi dan juga bagi masyarakat di mana saya ditempatkan di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar. Kemudian terkait tadi Pak Agus, ya saya mau ini juga apa atas kasus yang dijalani Dirut Prihatin, ya saya tidak tahu persis itu perkaranya apa, namun tadi yang disampaikan bahwa ada suatu proses yang dijalani atau dilakukan gitu kan. Nah itu tentunya saya ya belum tahu, tapi saya tidak melihat ininya, perkara yang dialami oleh Pak Agus itu kan. Tapi tadi inilah Pak, bentuk kolaborasi kita antara kami dari aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Tinggi khususnya, dari Kepolda, dari akademisi, penggiat NGO, ada Bang Jusman Naer, ada Pak Herman Kajang, dan semua elemen yang hadir pada hari ini, kita sama-sama kita berkolaborasi bagaimana bisa memberantas korupsi seminimalisir. Syukur bisa dimulai dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Momen ini kita canangkan sebagai suatu gerakan pembentukan karakter anti korupsi bagi masyarakat. Mungkin tadi diminta untuk apa? Closing statement. Jadi momen ini kita gunakan untuk sama-sama melakukan gerakan anti korupsi bagi seluruh elemen dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Nah, di sini saya nyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat berdiri sendiri, tentunya perlu kerjasama kita semua. Tadi ini terhimpun dalam ada aparat penegak hukum, ada akademisi, ada pemerhati masalah korupsi, kita semua, ormas, LSM, dan semua masyarakat, mari kita sama-sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Terima kasih, Bu.
1: Baik, silakan Pak Muhammad Isa. Ya, tadi juga sudah ada sehubungan dengan penegakan hukum.
7: Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman penanya tadi, kalau saya tidak salah namanya Pak Agus. Kalau kami tadi sempat menyimak terkait dengan pertanyaannya, artinya kami bisa menarik suatu kesimpulan bahwa dia merasa tidak puas terkait dengan masalah-masalah yang pernah dialaminya. Jadi izin, Prof, kalau yang kami ketahui sebenarnya apa sih tujuannya hukum itu? Tujuan hukum itu yang kami ketahui itu ada tiga, ada kepastian, ada bermanfaat, dan berkeadilan. Itu tujuan hukum. Tadi sempat disinggung oleh Pak Prof Mohajim, Prof, kebetulan kami sementara menempuh jalur S3, jadi apa tadi yang disampaikan. Ada tiga komponen yang mempengaruhi ketika tujuan hukum itu bisa terlaksana dengan baik. Ini menurut ahli hukum Laurent M. Ferdinand. Itu ada tiga. Ada yang pertama itu adalah ada struktur hukum. Struktur hukum, yang kedua ada substansi hukum, dan yang ketiga adalah ada budaya hukum. Tadi yang apa yang tadi ditanyakan itu sudah ada masuk bagian daripada tiga pengelompokan terkait dengan tujuan hukum itu sebenarnya ketika mau tercapai. Yang pertama itu ada struktur hukum. Struktur hukum itu yang meliputi dengan adanya APH, baik mungkin dari teman-teman dari kejaksaan, dari kepolisian, mungkin dari KPK, atau mungkin teman-teman dari advokat. Ketika memang betul-betul hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik, artinya bisa hukum itu dilaksanakan dengan amanah. Tidak ada tadi yang disampaikan penanya pertama itu ketika ada penangguhan, katanya ada ada cara-cara mungkin menurut kami itu bukan, tidak ada yang diatur terkait dengan hal itu. Mungkin itu oknum-oknum terkait dengan adanya hal seperti itu. Ya, itu terkait dengan struktur hukum. Sedangkan yang kedua ada substansi. Substansi itu ada undang-undangnya, undang-undang tipikor, ada macam-macam terkait undang-undang undang-undang korupsi, undang-undang terkait dengan undang-undang terkait tindak pidana yang lain. Itu termasuk diatur oleh di substansi hukumnya. Undang-undangnya sudah bagus, tapi mungkin dalam pelaksanaannya APH-nya yang belum maksimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Dan yang ketiga ada budaya-budaya hukum. Budaya hukum itu terkait dengan peran serta masyarakat, mungkin terkait dengan mungkin masyarakat, baik itu masyarakat selaku korban maupun masyarakat selaku pelaku yang bersentuhan dengan hukum, itu ada budaya-budaya, dan budaya-budaya itu tidak mempengaruhi semua terkait dengan sebenarnya tujuan hukum itu sendiri harus berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan suatu kepastian. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya apa tadi yang disampaikan oleh penanya itu memang terkadang memang menurut pandangan kami tadi ketika kami menyimak bahwa ada seolah-olah tidak menerima terkait dengan apa sebenarnya yang disangkakan kepadanya. Namun kami juga tidak terlalu paham seperti apa sih masalah yang dialaminya. Namun ada beberapa tadi pilihan yang diberikan ketika misalnya mau melakukan suatu, apakah mau berkolaborasi atau mau kerjasama atau seperti apa. Kebetulan kami anggota, kami sangat butuh terkait dengan peran serta masyarakat, apalagi dengan adanya stakeholder yang lain, baik itu lembaga, kelompok, apapun perorangan. Kami sangat menerima dan terbuka ketika memang betul-betul informasinya yang jelas. Jangan hanya memberikan suatu laporan, hanya judul saja, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ini di stasi ini dengan anggaran sekian. Karena Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa korupsi itu bukan hanya terkait dengan kerugian negara. Menurut para ahli berkesimpulan bahwa delik korupsi itu ada 30. Namun semua ahli-ahli hukum itu menyepakati bahwa delik korupsi itu hanya ada 7. Pertama dengan adanya terkait dengan kerugian negara, adanya suap, adanya menyuap, adanya gratifikasi, adanya pulih pemerasan, kewenangan dalam jabatan, gratifikasi. Itu bagian daripada korupsi. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa ketika ada tukang parkir yang misalnya yang sebenarnya tidak dilakukan suatu pembayaran distribusinya, namun karena istilahnya ada parkir liar lah misalnya sehingga melakukan hal itu. Itu namanya, apalagi kalau tidak diberikan, dia menentukan suatu nilai, itulah memberikan masuk lagi di bagian dari delik pemerasan. Jadi itulah bagian daripada delik-delik yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi bukan hanya menggunakan keuangan negara, akibat penggunaan keuangan menimbulkan suatu kerugian negara, bukan hanya itu. Itu hanya dua pasal, Pak. Dua pasal itu, pasal 2, pasal 3. Kalau di Undang-Undang 31 tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang 20 tahun 2001. Namun di dalam KUHP yang terbaru

0: memberikan suatu kepastian terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Prof. Silakan, Prof. Ini juga ada tadi sentilan ya tentang bagaimana di kampus gitu ya.
2: Oke, saya kira yang pertama ya saya berpandangan seperti tadi bahwa korupsi itu extraordinary. Nah, sepanjang kita tidak lengkap mengaturnya, menegakkannya, maka apa yang terjadi hari ini ya seperti yang kita lihat. Ketika pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak menjadi sebuah gerakan yang juga menyentuh aspek mitigasi, aspek pencegahan, maka kita akan terjebak pada penanganan yang sudah ada, padahal akarnya harus diselesaikan. Sepanjang akarnya tidak diselesaikan, maka kita akan mendapati kondisi seperti ini. Terakhir, sebagai closing statement, bahwa setuju para narasumber, korupsi itu tidak boleh didekati dengan satu pendekatan, harus multi pendekatan, sehingga kolaborasi adalah keniscayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Langsung ke Bung Herman Kajang dulu nih ya. Tahan ya sebentar ya.
3: Iya, jangankan itu Pak, Pak Agus dulu. Ya, memang kita selama ini melihatnya bahwa kasus hukum kadang diikuti dengan intervensi-intervensi politik yang seharusnya politik tidak masuk di ranah hukum karena itu berbahaya. Jangankan itu Pak Agus. Hari ini kita pernah lihat jaksa tangkap polisi, polisi tangkap jaksa, tadinya ditersangkakan, tiba di kejaksaan tidak jadi tersangka. Nah, kalau untuk menyapu sampah seperti itu modelnya, ya bagaimana bisa lantai menjadi bersih? Ya. Kalau aparat kita tidak benar, tidak bersih, kita tidak bisa melihat lantai itu bersih. Jadi memang di aparat penegak hukum juga ada kejaksaan di sini, ada kepolisian. Memang ini harus ada komitmen kuat untuk itu. Dan seluruh elemen masyarakat saya kira, ya termasuk kita-kita semua ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya tidak tahu kita akan memulai dari mana. Kita mau larikan kasus korupsi ini kita bisa cegah dengan menjadikan agama itu sebagai nilai ya yang terinternalisasi pada diri para pejabat. Nah, lembaga-lembaga keagamaan juga saat ini terkontaminasi ya. Baru dikasih proyek soal apa tambang sudah banyak nih keluar dari nilai-nilai yang dianut oleh lembaga-lembaga keagamaan itu ya. Kita terakhir lihat bagaimana muhtamar NU seperti yang terjadi hari ini kita dengar. Jadi kita tidak tahu kita memulai dari mana ya. Apakah hal-hal yang spiritualitas itu juga yang akan kita mulai dari sana atau yang lain? Kita seperti apa kita mencegah ini masih kita ragu untuk menjalankan dari mana awalnya kita lakukan. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian seperti yang berkembang dari para narasumber bahwa yang pertama ya pendidikan karakter dari awal. Prof bilang memang ini lama ya. Kita tanamkan pada diri anak-anak kita dan nanti ketika ini anak usia dini itu kita tanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi itu ketika jadi pejabat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang itu bisa ada pemotongan generasi dari generasi yang korup menjadi tidak korup. Kira-kira begitu. Ditanamkan dari awal dan saya kira itu yang penting dilakukan oleh teman-teman yang di akar rumput.

0: teman-teman NGO, teman-teman yang mendampingi menjadi pendamping di masyarakat, ya, di akar rumput itu, di grassroots, bisa lakukan itu, pendidikan baik anti korupsi. Yang kedua adalah itu tadi, bahwa kita ini harus ada political will, baik di pemerintahan maupun di politisi, ya. Dan kita semua penting menjadi bagian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, sebentar, sedikit lagi. Jadi korupsi itu tidak terjadi pada saat uang keluar dibelanjakan, ya. Pada saat uang masuk itu lebih banyak di situ. Dan banyak teman-teman tidak berada di situ. Ya. Jadi jangan hanya karena uang keluar kita berada semua di situ. Bagaimana siapa lagi yang membelanjakan belanja negara, belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, banyak kan kita semua di situ, NGO, LSM, Ormas, LMPI dan seterusnya mengawasi itu. Tapi ketika uang masuk ke kas daerah itu tidak ada yang banyak mengawasi. Ya. Padahal di situ banyak korupsinya. Contoh yang tadi, harusnya uang masuk ke kas negara, tidak jadi masuk ke kas negara. Karena banyak potensi-potensi pendapatan daerah kita, potensi pendapatan negara, itu tidak ditargetkan masuk ke kas daerah. Contoh, siapa yang mengawasi hotel-hotel? Ya, ketentuan 10% dari omset penjualan kamar, ya, itu harus masuk ke kas daerah. Ya. Siapa yang bisa mengawasi itu? Ya. Siapa yang bisa mengawasi tiap malam itu hotel-hotel? Betul jika orang yang masuk di, menginap di kamar itu, kamar apa? Deluxe, standar, dan seterusnya. Itu orang yang menginap di situ, itu 10% uangnya, itu harusnya masuk ke kas daerah. Ya. Tapi siapa yang bisa mengawasi? Sama, kita makan di, saya tidak tahu di warkop ini dipajaki tidak? Saya tidak tahu. Dipajak ya? Pajak, pajak. Nah, 10% dari kopi yang bapak ibu minum yang hari ini, siapa yang mau ngasih? Itu masuk di kas daerah. Oke, siapa? Artinya uang yang masuk, ya, ini ya, uang yang masuk bukan hanya uang yang keluar. Yang kita awasi selama ini adalah uang keluar, tapi uang yang masuk ke kas daerah tidak ada yang ngasih. Dan itu di situ banyak korupsinya. Ya. Siapa yang bisa pastikan itu? Tidak ada. Nah, partisipasi kita semua, Bapak Ibu sekalian, itu di situ.
1: Baik.
0: Nah, itu saya kira, ya. Ibu Fitri. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu.
1: Kita tahan
0: itu,
1: dulu ya. Sebentar, kita akan tetap lanjut. Kita tetap akan lanjut. Kita selesaikan dulu yang ini. Bung Jusman, di penghujung sekalian pernyataan sikap. Ya. Langsung saja. Ngobrol dulu nih, sebentar. Dan langsung pernyataan sikap, Bang.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin berujung makin enak saya kira ya. Saya mencoba menanggapi apa yang disampaikan tadi Saudara Agus. Menarik saya kira pertanyaannya untuk Pak Kejaksaan Tinggi atau Polda, apakah saya harus memilih jalur bermitra dalam arti bergerak dalam upaya pencegahan atau upaya penindakan? Saya mulai dari pencegahan. Sebagaimana merujuk kepada pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 berserta Perubahannya 20/2021. Di sana dikenal ada hak mencari, memperoleh, bahkan mendapatkan informasi ataupun pelayanan. Hanya kadangkala ini menjadi masalah. Saya bisa bercerita sedikit-sedikit, Bu Fitya. Saya bisa membandingkan pengalaman saat melapor di Kejaksaan Tinggi, pada saat melapor di Polda, pada saat melapor di KPK. Sering kali saya menerima informasi dari teman-teman yang notabene juga pergi anti korupsi, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang merasa didiskriminasi atau merasa dicuekin. Mereka hanya disambut, direspon baik oleh lembaga penegak hukum ketika dia datang membawa laporan. Karena saya tidak ingin mendengar informasi secara sepihak, maka saya mencoba mengkonfirmasi ke Kejaksaan atau Polda dan Kejati dengan KPK. Apa yang terjadi? Ternyata gini, ini masalahnya. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai saksi pelapor, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, dia harus bersedia di BAP. diberita carakan. Saya sering biasa kalau saya bawa materi workshop pendidikan anti korupsi di KPK. Ini kan seringkali merecoki penegakan hukum. Pertama, ketika persoalan hukum dipandang dengan perspektif politik. Hukum itu harus dilihat dengan perspektif hukum. Jangan politik, jangan gado-gado. Ini yang kadang-kadang bikin kacau. Mulai dari tahapannya. Seseorang dipanggil untuk diberi keterangan tambahan. Berulang-ulang dipanggil, diberi surat. Ayolah, sebagai wujud peran serta yang datanglah bantu kami. Kita diberi diskusi sebagai data-datanya. Sampai berakhir itu kasus. Tidak berani muncul di kejaksaan, tidak berani muncul di Polda, tidak berani muncul di KPK. Itu kayak dimasuk saksi pelapor. Mengapa penting dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti itu? Ketika, karena sekarang ini ya, saya buka fakta, saya bisa pertanggungjawab apa yang saya sampaikan. Banyak oknum sekarang mengklaim dirinya aktivis anti korupsi. Datang ke kejaksaan, datang ke Polda, datang ke KPK, membawa laporan ibarat guntingan korang. Banyak sekali. Saya pernah debat kritis ini dengan Pak Kajati, Pak Kapolda, dengan KPK. Ternyata setelah dia memperlihatkan laporannya, saya juga geleng-geleng. Wah, gimana saya bisa bela kalau gini? Bagaimana menyusun itu laporan-laporannya, bagaimana dalam perspektif hukumnya, bagaimana kejar risalahnya. Tidak jelas. Jadi penting memang dilakukan seperti itu. Silakan berpartisipasi, berperan serta. Tetapi kemudian harus juga berani bersikap dong. Sekarang kan banyak fenomena begini, Wufid. Hari ini datang melapor. Ya, belum sejam ditinggalkan kantor di mana dia melapor, apakah di kejaksaan atau di Polda dan KPK. Dia sudah telepon wartawan. Apa yang dilakukan? Hari ini saya datang melapor. Apa buktinya? Ini resinya. Diperlihatkanlah ke ini wartawan, tereksposlah. Ternyata bukan bagian dari pengawalan anti korupsi. Tetapi ini dipublish ke media melalui media untuk mencoba menggertak orang yang terduga dia lapor. Banyak begitu. Belum lagi kalau ketemu juga kerjasama dengan oknum APH-nya yang juga nakal alias brengsek. Kebanyakannya begitu. Banyak seperti itu. Nah, kalau kita bicara pencegahan, sepakat sekali. 5 tahun kemarin pemberantasan korupsi itu mengenal instrumen, ya. 55% penindakan, 45% pencegahan. Sekarang terbalik, 55% pencegahan, 45% penindakan. Oleh karenanya itu penting dilakukan pencegahan. Saya kasih ilustrasi. Di ruangan ini adalah agak gumbang besar, berisi air. Airnya bersih, kotor, bahkan bau menyengat. Turunlah 1 juta, ilustrasinya gitu. Turunlah 1 juta penyidik, baik KPK, kejaksaan, kepolisian, atau peran serta masyarakat di Rinjau untuk bersihkan. Tidak bakal bersih-bersih. Kenapa? Karena air yang masuk memang air kotor. Nah, itulah pentingnya perannya upaya pencegahan. Kemudian kedua, menjadi pegiat anti korupsi, jangan serba klaim. Banyak fakta sekarang, dia juga aktivis anti korupsi katanya, dia juga media, dia juga kejar-kejar proyek penunjukan langsung dari pemerintah. Padahal seharusnya ketika Anda mengklaim dirinya pegiat anti korupsi, maka jauh itu proyek-proyek APBD-APBN hibah. Bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim dirinya pengawas? Pegiat anti korupsi itu adalah pengawas. Ketika Anda memposisikan diri Anda untuk mencari proyek-proyek, kan lucu. Anda mau mengawasi diri sendiri. Makanya saya akan saling sampaikan kepada jaringan kami. Pegiat anti korupsi, ya. Mengapa penting Anda berusaha? Sambil contoh. Orang bertanya, "Bang, kok di sana ada kedainya?" Bang Yusman sering ditawari masuk pemerintahan, masuk direksi Perumda, masuk Badan Pengawasan. Kenapa tidak pernah tertarik? Kenapa? Inilah wujud komitmen saya. Kenapa saya harus berwirausaha dengan ketentuan tidak bergantung pada APBD-APBN? Ya, itu juga dari penguatan finansial saya. Jadi NGO anti korupsi, aktivis anti korupsi itu memang harus cerdas dong. Makanya saya selalu katakan, aktivis anti korupsi memang harus cerdas. Mengapa? Karena umumnya pelaku tindak pidana korupsi itu sebenarnya cerdas, cuma dia picik licik. Jadi harus kita lawan dengan itu. Harus kita lawan. Saya sampai sekarang, kalau di kemudian hari ada teman-teman lagi dikriminalisasi karena laporan-laporannya, saya mau sampaikan gini. Saya ada pengalaman, waktu saya lapor salah satu petinggi Sulsel. Saya belum tinggalkan KPK, saya ditelepon. Bang, gimana tanggapannya berkait? Adanya oknum yang akan melapor balik Anda. Apa tanggapan saya? Saya jawab singkat. Mau maaf, enggak usah saya tanggapi. Kapan saya tanggapi berarti saya ikut bodoh. di mana? Mengapa saya harus tanggapi orang yang tidak ngerti peran serta masyarakat? Kan begitu. Untuk apa? Buang waktu. Karena saya selalu berinfusi bahwa pemberantasan korupsi adalah pidana khusus, adalah lex spesialis. Jadi, 1 juta pun laporan pidana umum pencemaran nama baik masuk, tidak bakal tersentuh tanpa tuntasnya ini perkara pitsus. Hanya kembali persoalannya gini, banyak juga oknum melapor, ya oknum melapor, baru resinya terbit, belum nomor agenda, kalau di KPK ada istilah nomor agenda. Belum dinyatakan naik lidik. Karena penegakan hukum bersama korupsi itu dikenal full bucket, ya penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Baru mengarah full bucket, sudah despus kemana-mana. Adalah yang memanfaatkan, dikirilah ke politik. Nah ini, jadi kalau bicara soal anti korupsi, ya mulailah dari diri dan harus pahami mekanismenya. Jadi saya tidak berlebihan, saya katakan bahwa bagi anti korupsi itu bukan semudah membalik telapak tangan. Saya bisa bercerita bagaimana kita menghadapi cobaan, ujian, jebakan, tantangan sampai anak istri diteror. Apakah saya takut? Saya takut. Tapi saya selalu berjalan berkeyakinan dan begini. Teror itu bukan merupakan buah si malakama, tapi adalah tasbih. Tidak ada yang akan terjadi tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa.
1: Dan untuk yang bersama dengan program 4 RRI Makassar, kita sudah mendengarkan begitu banyak perbincangan kita tentang pencegahan dan penindakan tentunya pidana korupsi. Dan ternyata di sini bisa kita lihat bahwa seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan kontribusinya. Kolaborasi itu penting. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lagapi dalam Runner Sahabat Budaya, dalam program Sirina Pace. Tentunya Lagapi akan menemani Sahabat Budaya 1,5 jam ke depan ya, hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Sahabat Budaya yang sedang monitor tentunya silahkan menghubungi di 0811 409 250. Kita akan bahas mengenai apa lagi ya? Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala, Sirina Pace. Asik. Ibu, agak keren waktu Ibu Nurmala.
1: Ya.
0: Apa kabar Ki?
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya Ki. Bu Nurmala.
1: Iya.
0: Apa namanya? Mau kedengarkan lagunya apa Ibu Nurmala?
1: Kenapa?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Oh, apa lagunya?
0: Ada lagunya yang terbaik dari Eri Susan, Gelang Alit dari Ike Nurjana, Kertas Putih dari Yus Yunus.
1: Yang terbaik ya.
0: Ya, yeah, yang terbaik.
1: Yang terbaik.
0: Oke, okay, oke. Okay. Salam-salam.
1: Ya, ya, ya.
0: Biasanya Ibu Nurmala kalau Dulu-dulu Ibu Nurmala suka pakai kacamata atau tidak kalau pergi liburan?
1: Kalau apa?
0: Kalau pergi libur, liburan.
1: Liburan?
0: Liburan.
1: Hah? Liburan?
0: Iya, yeah, liburan Ibu Nurmala, tabe.
1: Kau itu apa?
0: Hah?
1: Apa kita bilang?
0: Aduh, tidak terlalu bagus pendengarannya Ibu Nurmala mungkin ini. Agak terganggu mungkin jaringan Ibu Nurmala. Oke, mimpalah Ibu Nurmala di...
1: Yang terbaik.
0: Iya, iya, iya. Iya, Pali Bu Nurmala.
1: Ngerti kok. Ulan dulu lah.
0: Iya, Pali Bu Nurmala. Banyak orang mengantri Bu Nurmala, tabe.
1: Lagunya, Yusuf.
0: Iya, iya, iya. Ada mi lagunya. Iya.
1: Iya.
0: Iya, Pali Budi. Iya.
1: Nggak anu ke hasilku.
0: Iya, iya. Iya, Pali Bu Na.
1: Ya, kurang anu,
0: Pali. Iya, iya, Pali Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf ini sahabat budaya, agak terganggu tadi jaringannya Ibu Nurmala. Jadi kita beralih ke telepon WhatsApp. Ada Ibu Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Bunda.
2: Senang dulu laguna perompak Pace.
0: Asik. Bunda Dewi. Mohon maaf tadi Bunda Dewi menunggu terlalu lama.
2: Tidak apa-apa. Seru.
0: Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bunda Dewi mau dengarkan lagunya apa? Ada lagunya Gelang Alit, Kertas Putih, Badai Biru, Mengapa, Si Malakama, Cinta Sabun Mandi, Teras Biru, Antara Cinta dan Dosa, Aku
2: Kudu. Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa ya?
2: Iya.
0: Oke. Bunda, biasanya kalau pergi ke liburan itu kita suka pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja?
2: Kacamata biasa, soalnya Bunda sudah ada minusnya.
0: Oh, ada minusnya. Minus berapa bagi Bunda? 10?
2: Minus orang tua.
0: Oke, bimbali Bunda. Karena ini agak lambat kita dimulai karena ada paket tadi diputar. Jadi mohon maaf ini Bunda.
2: Tidak
0: kalau
2: apa-apa, Ji.
0: Sebentar sekali, jadi...
2: Oke,
0: Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Takalar, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Jangki, saga kerebet tuh. Halo. Halo. Halo, Pak Jangkis. Halo. Waduh, tidak suaranya Pak Jangkis ini. Halo. Uh, Ah, kita beralih ke penelpon selanjutnya ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terputus sahabat budaya. Nah, ini Pak Jangkis sudah terhubung. Halo, assalamualaikum Pak Jangkis.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Bapak Jangkis.
3: Alhamdulillah, baik. Senandung lirik lagu Na Perempat C.
0: Asik. Lagu itu nanti mengikut Pak Jangkis nah.
3: Antara cinta dan dosa mu.
0: Oke.
3: Oke,
0: Pak Le, Pak Jangkis.
3: Kenapa tu bos tu?
0: Pusing sedikit.
3: Apa sedih?
0: Sedikit tapi oke, Pak Le, Pak Jangkis di okay, masih iya, banyak iya. Ini yang mau ini masuk.
3: Iya, oke deh. Selalu ki selamat
0: bertugas. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mini? Ah, coba ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Sirina Pace.
4: Nandung lirik lagunya Perempat C.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
4: Insan kaki.
0: Lama anak baru datang.
4: Saya tiap hari masuk kan. Tiap hari lain penyiar. Bukanlah kaki yang menyiar terus.
0: Oke. Ibu Nurintan, lagu terakhir yang ikut nah?
4: Lagu apa itu, Bung Sofi?
0: Ada lagunya yang terbaik sama antara cinta dan dosa, iye.
4: Iya, biar itu aja.
0: Iye, biasanya Ibu Nurintan kalau pergi liburan pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja?
4: Pakai kacamata hitam.
0: Biar?
4: Kalau dibonceng kan?
0: Karena
4: dibonceng sama adik saya, kalau kakak saya tuh. Biar naik mobil juga pakai kacamata hitam. Bagus kalau pakai kacamata hitam.
0: Iya. Oke, Pak Le Budur Intan.
4: Iya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Sangat bertugas.
0: Iya, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah masuk segmen kedua ya. Kita terima penelpon lagi. Kita sapa terlebih dahulu yang di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya Perempat C.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini? Kulupa-lupa sedikit.
5: Dengan Amayani Tasmun di Shopee.
0: Amayani Tasmun, tahu ana.
5: Iya.
0: Pak Yani, mau didengarkan lagunya apa?
5: Lagunya Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana, kalau Ika Nurjana gelang langit berarti.
5: Iya.
0: Oke, silakan. Pak Yani, biasanya kita kalau pergi liburan pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja?
5: Kacamata biasa saja.
0: Kukira pakai kacamata hitam ki.
5: Enggak.
0: Ya model-model bulat itu kayak boboho.
5: Oh iya.
0: Oke,
5: yang biasa ya mau.
0: Biasa aja tahu ternyata Pak Yani.
5: Iya.
0: Kukira agak kayak bergaya Pak Yani kalau begini.
5: Oh iya.
0: Oke, mimpale Pak Yani.
5: Iya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Yani, kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Senandung
6: lirik laguna Perempat C.
0: Asik, Pasar. Mau didengarkan ya. Lagunya apa ini, Pasar?
6: Badai biru.
0: Beuh. Warna biru tuh badainya. Pasar. Biasa kita kalau pergi ke liburan kita suka pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja?
6: Kalau pergi jalan-jalan itu biasa saja.
0: Kalau pergi di pantai kacamata biasa juga atau biasa-biasa saja, tidak pakai kacamata?
6: Biasa sih saja, biasa-biasa.
0: Atau kacamata yang ada pelangi-pelanginya itu di kacamata?
6: Udah lama lagi enggak pergi pantai.
0: Yeah. Balate. Tahu ah.
6: Nanti saya ajak teman lagi.
0: Ada
6: kesempatan toh.
0: Oke, siap. Betul.
6: Oke, Mipale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo. Sirina Pace.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya perempat C.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini? Baru saya dengar ini suaranya.
7: Iya, barusan lagi ke Bumbung Cafe ya.
0: Iya, dengan siapa?
7: Dengan Bang Bobby di Polman.
0: Oh, Bang Bobby. Apa kabar Bang Bobby?
7: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Oke, Bang Bobby, lagunya nanti mengikut ya.
7: Ikut saja di lagunya.
0: Iya, siap. Bang Bobby. Bang Bobby kalau pergi liburan biasanya pakai kacamata biasa atau pakai kacamata hitam atau yang pelangi-pelangi tuh?
7: Bagaimana ya? Katanya tidak pakai kacamata, Bung Kapi.
0: Oh, tidak pakai kacamata?
7: Ya, pokoknya kalau ke pantai ya biasa saja.
0: Oh, biasa saja. Kalau Lakapi itu biasa harus ganteng maksimal.
7: Iya, pasti. Oke, Bang Bung Kapi.
0: Oke, siap.
7: Iya, salam untuk semuanya.
0: Siap.
7: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Pak Bobby di Polman kalau tidak salah dengar tadi. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih terima satu penelpon ini sahabat budaya. Silahkan menghubungi di 0811 400 9250. Sebelum Lakapi putar kelongnya ya. Silahkan sahabat budaya, mana? Mana nih tadi yang menelpon nih? Ada tadi Pak Radin yang menelpon, kenapa tidak menelpon Pak Radin? Pak Radin? Halo, tidak ada Mia mau menelpon enggak? Kalau tidak ada Mia mau menelpon, Lakapi putar gelongnya yang terbaik dari Eri Susan. Antara Cinta dan Dosa Lewal di Gelang Alit, Ike Nurjana dan Badai Biru, Itje Trisnawati. Selamat kemarin kalinya.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih bisa mati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Eh, masih di program 4 dari Rumah Kasar dalam program Sirena Pace bersama Lakapi di ruang dengar Anda. Dan tentunya Lakapi masih ingin menyapa sahabat budaya sekalian hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mengawali perjumpaan kita, melanjutkan perjumpaan kita di program Sirena Pace. Kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Sirena Pace.
1: Dari kampung Sirena Pace senang dengar lirik lagu na perum Pace.
0: Asik, pasalnya di rapo kali.
1: Ya.
0: Metal ada kita tajang, sabar raki.
1: Oh, kami tak tahu ni.
0: Lo kima kelinga lo nadi para saleh.
1: Ah, ya ni lo. Di pau kelinga tiba.
0: Engkau lagu na kertas putih. Mengapa si malakama cinta sabu mandi teras biru, aku kudu kuat lewat pintu belakang, kesucian jiwa sakina mandi madu berbunga lagi jandaku.
1: Jandaku.
0: Oh, eh. Ya aku janda jita pernah merosedi.
1: Jago janda ni.
0: Iya.
1: Tuh janda dia nak cuci dengan mereka lalu kilum.
0: Pasalnya biasa nak juga kiri. Agak sana he. Biasanya pasalnya kalau pergi liburan biasa pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja.
1: Kacamata biasa saja.
0: Oh, aku kira mah gaya-gaya kisah dikit.
1: Wah, enggak bisa mi, lewat mi.
0: Oh, nak rapi ni waktu na.
1: Nak rapi ni waktu.
0: Wih, kasih na. Satu umi. Oke, di balik Pak Saleh.
1: Oke.
0: Iye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa terlebih dahulu. Oh, bukan mi lagi sapa terlebih dahulu. Kita sapa lagi penelpon yang ada di WhatsApp. Halo. Telepon biasa maksudnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace.
2: Senang deliri lagu na perompak.
0: Asik. Okay. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun. Wah, lupa-lupa cek di semet tapak Mas Gun. Mas Gun, mau kedengarkan lagunya apa ini, Mas Gun?
2: Cinta Sabu Mandi.
0: Cinta Sabu Mandi, awal.
2: Ya, Jami Harja.
0: Dulu. Letasan dipikir gitu ya, tuh. Mana aja cinta sama mandi we kasih.
2: Ada tadi tuh.
0: Ada. Ada mi jajam miharja. Oke, biasanya Mas Gun. Kita biasa kalau pergi ke liburan enggak di pantai atau di mana, kita biasa pakai kacamata hitam atau kacamata biasa saja. Enggak
2: pernah pakai kacamata.
0: Bah. Kalau lah kapi biasa pakai kacamata hitam yang ada pelangi-pelanginya. Oke, mi pali Mas Gun. Okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opa.
3: Senandung lirik lagu na perompak, Ce.
0: Asik, Opa.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Ji, Opa.

0: Opa, opa.
1: Opa.
0: Ya.
1: Biasanya opa kalau pergi liburan, opa lebih suka pakai kacamata atau kacamata biasa atau kacamata hitam?
0: Kalau saya itu pakai anu, saya tidak pakai kacamata. Cuma
1: terus?
0: Taruh di kepala, kacamata hitam toh.
1: Iya, yeah, taruh di kepala.
0: Iya, di kepala saja.
1: Gaya-gaya cerita. Gaya-gaya ceritanya.
0: Ya, gaya.
1: Kalau
0: gaya-gaya opa.
1: Udah, opa di mana lagi rumah atau opa? Kukira pindah ke dari Goa.
0: Iya, di kakak dulu.
1: Di mana itu?
0: Di anak dulu sementara.
1: Iya, di mana rumah tak?
0: Di Nuri.
1: Oh, di Nuri. Berarti ya, tetangga ke Deliwang.
0: Iya.
1: Oke, mimpal ya, opa.
0: Iya. Janda aku nah.
1: Iya, siap.
0: Oke deh.
1: Oke,
0: iya. Siapa sebentar malam?
1: Sebentar malam itu siapa?
0: Bung Rian.
1: Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Iya, Bang Rian.
0: Oh, lan itu di Dimensi Keroncong.
1: Di Dimensi Keroncong. Oke.
0: Okay.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tunggu baca-baca.
1: Iya, gua tunggu baca-baca ini. Oke, balik opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pikir batikin nama tiga mi opa. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan lah, tapi masih mau menerima penelpon ini beberapa lagi. Ini Pak Radin tadi kalau diangkat telepon tak Pak Radin. Ya bagi kau tiga kalau begitu. Kita angkat lagi dari telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam lah kapi.
1: Dengan siapa di mana?
2: Rabiana ini, seperti ini.
1: Ya? Yeah?
2: Rabiana.
1: Oh, Ibu Rabiana.
2: Enggak mau simpang ya di situ. Nunggu nomorku deh.
1: Di telepon biasa ini Bu Rabiana, bukan di telepon WA lo.
2: Masih enggak menghafal suara aku.
1: Belum, be. Kalau sering-sering maki itu menelpon, hafal pasti, makanya sering-sering kita menelpon.
2: Iya, sering menelpon.
1: Kalau
2: biasa juga tidak temu, sehari-hari menelpon.
1: Nanti pilih lagi kuang kangkai.
2: Kita mengeluar, menelpon terus, ya, tapi tidak bisa temu.
1: Ada gitu, ada-ada gitu, udah bilang orang. Di mana lagi rumah itu tadi? Ibu Rabiana di mana?
2: Bisa ya, ini merequest lagu.
1: Merequest lagu kayaknya tidak, iya. Tidak bisa merequest lagu.
2: Oh, itu kan apa itu?
1: Mengikut maki dulu. Oke, astagfirullah, lupa tahun itu ya Ibu Rabiana.
2: Nami marai ini lekas ya.
1: Ibu Rabiana, biasanya kita Ibu Rabiana kalau pergi ke liburan itu pakai kacamata biasa atau kacamata gaya yang itu yang ada pelangi-pelanginya.
2: Kalau saya itu kacamata hitam. Tapi enggak sering, tapi biasa ya.
1: Yeah. Betul. Di mana Bu Rabiana di mana tadi rumah tak?
2: Di Rapocini.
1: Rapocini, Ibu Rabiana ada lokasi bisa buat usaha di situ kan?
2: Di sebelah kanal, depan kanal Rapocini.
1: Ya. Oh ya nantilah jalan-jalan, mau jalan-jalan nanti di Rapocini.
2: Jalan-jalan ke sini,
1: naik motor maka.
2: Tandai kantor lurah Rapocini.
1: Iya, naik motor ke Bu Rabiana, tidak bisa ke jalan kaki capek.
2: Iya, gamit, bukan itu jalan-jalan kaki masa, jalan-jalan kaki. Pakai motor tahu.
1: Iya, itu makanya gue bilang mau kan naik motor, udah bisa jalan kaki.
2: Tahu sama itu, udah pakai
1: tawanya sedih. Oke, balik Bu Rabiana. Masih ada yang mengantar ini kodong. Iya,
2: iya. Salam semua.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ciri apa ce? Senandung lirik lagu no perempat ce.
1: Tambah semua itu eh. Ibu Marlina.
3: Iya.
1: Sehat makiga.
3: Alhamdulillah kafi baru keluar kemarin.
1: Jangan kijen nakal-nakal lagi Bu Marlina.
3: Tidak nakal jala kafi. Tapi memang tiba-tiba langsung.
1: Itu bila bilang. Harus maki jaga kesehatan kita, tidak boleh maki lagi nakal-nakal itu makan.
3: Cocok nih lah kami.
1: Ini peduli jini

0: Ya peduli gini anak tak satu, makanya nak ceramai ke sedikit.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, yang kita nakal-nakal lagi bunda dah.
1: Iya. Ada ya, lakapi nanti jaga ya.
0: Wih kodong, nanti bagaimana mi itu kodong. Nggak menyer itu lakapi kalau ku jaga iki.
1: Dari studio mau.
0: Oh iya, itu. Betul tahu di studio mau ku jaga iki. Mau kita dengarkan lagunya apa ini? Kebetulan kita pada telepon pertama di sesi kedua, silahkan.
1: Bisa pilih lagu.
0: Iya, ada lagunya padahal. Kertas Putih. Mengapa kertas si Malak? Kertas Putih. Oke. Oke, Mpale Bundana.
1: Iya. Makasih,
0: sama-sama. Iya, kita juga bunda, sehat selalu. Ki.
1: Lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada mi lagi menelponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Aduh. Jadi sahabat bunda yang bergabung silakan, lagapi masih menerima satu penelpon terakhir ini bunda Nelly. Mana telepon ki bunda Nelly? Jangan ki mati-mati begitu. Langsung sedih mati. Kalau menelpon ki, jalan langsung dimatikan karena tidak bisa tembus itu, tidak bisa diangkat. Nah, kita sahabat terlebih dahulu dari penelpon biasa, telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Asik. Ibu Deli, ku bilang memang jangan kasih mati mi. Hai, ndak kuangkat mi telepon itu kalau begitu. Halo.
1: Kenapa, halo.
0: Kenapa dikasih mati telepon itu?
1: Ndak mati, Kak. Mati sendiri ki.
0: Kita kasih mati wi.
1: Tidak. Apa kabar, Tak?
0: Sehat-sehat. Mau kedengarkan lagunya apa ini, Bunda?
1: Lagu apa sayang?
0: Ada lagunya Mengapa si Malakama Teras Biru aku
1: kuru. Teras Biru mi.
0: Bunda, monitor ya. Tak kasih kecil-kecil sedikit bunda.
1: Apanya itu?
0: Monitor ta suara.
1: Oh,
0: monitor
1: iya,
0: ta.
1: Sebentar.
0: Iya, ini telingaku bunda kayak ditusuk jarum. Udah eh.
1: Oke
0: mi.
1: Yang Teras nyanyikan siapa?
0: Kristina.
1: Oh iya.
0: Oke mi. Oke,
1: apa lagi?
0: Itu juga.
1: Pertanyaannya
0: bunda.
1: Kau lagi ke pantai?
0: biasanya kita kalau liburan bunda, kita biasanya pakai kacamata apa? Kacamata hitam kah?
1: Kacamata hitam, biar enggak silau, men.
0: Yang ada pelangi-pelanginya.
1: Yang biasa, Ji.
0: Oh, yang biasa,
1: yang
0: Ji.
1: Yang gaya-gayaan gitu.
0: Kukira yang ada.
1: Tapi biar bukan enggak liburan kalau saya ke daerah misalnya kita ke Perintis, ke Dayak, saya pakai kacamata kena silaunya tuh.
0: Kota Ji bunda itu di Dayak, kota Ji. Kota Ji bukan daerah kok dong, ya Tuhan.
1: Enggak masuk ke daerah di apa tuh? Di Pare gitu.
0: Mentang-mentang di Betarani tinggal kota sekali media. Apalah daya kita guys.
1: Oke, Kak Lavi, terima kasih banyak.
0: Salah lagi nama aku.
1: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bunda Nelly di Betarani. Bahaya aja Bunda Nelly karena narubah terus nama ta. Nanti itu kusur nanti potong ke kambing 3. Kita sahabat terlebih dahulu ini penelpon selanjutnya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Oh tak putus sih sahabat budaya. Kita sapa lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: DJ Pak Radin, kau nata iya kan nih telefota?
2: Lo tak pede? Putus-putus, kenapa itu?
0: Nah belum pi memang mulai. Mungkin lagunya nanti mengikut Pak Radin lah.
2: Iya, tidak apa.
0: Pak Radin, biasa nih di kojoka ke liburan rek mapa garoto. Maka kacamata melotok kiga atau maka kacamata pelangi-pelangi.
2: Dia nang pakai kacamata ya.
0: Jadi dia nang ketemu kacamata rek. Aduh, putus-putus kayaknya jaringannya ini enggak terlalu baik ya. Mohon maaf ini Pak Radin karena waktu menunjukkan ini sudah apa namanya 33 detik 16:33 artinya setengah jam dan jaringan juga jelek. Jadi sahabat budaya mohon maaf ini lakapi sudahi kebersamaan ta di program Sirina Pace. Tentunya kita akan dengarkan kelong dari Jandaku, Imam Mesarifin, Cinta Sabuman di Jajami Harja, Kertas Putih, Yus Yunus dan Eri Susan, Teras Biru dari Kristina. Tentunya lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Sirina Pace, senandung lirik lagunya Prom Pace, dan lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan lagu dari Imam Mesarifin, Jandaku.

Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, rawon adalah makanan khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna hitam, di mana warna tersebut berasal dari kluwek yang menjadi salah satu bahan utama dalam masakan ini. Rawon biasanya disajikan bersama nasi, tauge, telur asin, dan pelengkap lainnya. Cita rasa gurih dan rempah yang kuat membuat rawon menjadi salah satu kuliner yang banyak digemari oleh masyarakat. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Dunia Wisata.
1: Demikian kabar anak pro 4.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Jadi sahabat budaya masih dalam program Dunia Wisata. Tentunya Lakapi hadirkan beberapa informasi mengenai wisata alam tersembunyi yang ada di Kabupaten Toraja. Yang pertama ada Lembah Olon, sahabat budaya, atau biasa disebut dengan Tebing Romantis. Lokasinya berada di Bau, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja. Daya tarik dari Lembah Olon ini merupakan hamparan bukit savana hijau yang sering dijuluki sebagai bukit Teletubbies-nya Sulawesi, berpadu dengan aliran sungai Sadang dan kabut pagi. Biasanya sahabat budaya bisa melakukan kemah atau camping, kemudian sahabat budaya juga bisa berfoto dengan latar pemandangan alam liar dan menikmati suasana yang sangat-sangat-sangat tenang. Kemudian ada Lembah Kendenan. Jadi sahabat budaya, selain ada Lembah Olon, ada juga Lembah Kendenan. Lokasinya berada di Ratebutu, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja. Tentunya masih satu kecamatan ya. Apa yang membuat menarik dari Lembah Kendenan adalah suasana dataran tinggi yang asri dan berudara sangat dingin, dikelilingi dengan landscape hijau yang jarang dijamah wisatawan umum. Kemudian dari lembah kita beralih ke kolam renang ya. Ada kolam renang Alam Tilanga. Lokasinya berada di Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Daya tarik dari kolam renang Alam Tilanga ada pada kolam permandian alami berair jernih yang dinaungi oleh pepohonan besar yang rimbun, menghadirkan suasana mistis sekaligus menyegarkan. Ya, rada-rada mistis ya, kayak kalau pernah nonton film KKN Desa Wonaria, kurang lebih seperti itu ya. Dan terakhir sahabat budaya, ada Sarambu Tonapa. Lokasinya berada di Barupu Benteng Batu, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Sarambu Tonapa memiliki daya tarik yang dimana air terjun tersembunyi di pedalaman perkampungan Salu Barupu yang menawarkan air jernih dan suasana alam yang masih sangat alami. Kita dengarkan lagu dari Kahitna sebelum melengkapi hadirkan beberapa informasi mengenai pariwisata-pariwisata yang bisa sahabat budaya akses ya, atau mungkin bisa dijadikan rencana pada akhir pekan ini tentunya. Kahitna Setahun Kemarin.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
7: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
8: tahu. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku.
10: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton?

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis

0: sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1/5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Belitung adalah pulau utama yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Kawasan ini makin populer di tingkat internasional sejak diangkat sebagai latar cerita film populer Laskar Pelangi. Tempat ini terkenal karena pantai-pantai eksotis berselimut batu granit raksasa, mercusuar bersejarah, dan keindahan perairan dangkal. Pemandangannya berupa formasi bebatuan granit unik di sepanjang pesisir, air laut bening transparan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan surga yang penuh. Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Surga kita tidak bisa bayangkan bagaimana kenikmatannya. Cuman ada gambaran dalam Al-Quran. Orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga, yang dibawanya itu akan mengalir sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni. Kemudian gambaran berikutnya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu ada susu-susu yang murni yang tidak berubah rasanya. Lanjutannya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga ada air mengalir, bukan air yang mengalir, khamar yang mengalir. Khamar ini tidak memabukkan dan tidak berubah rasanya. Dan di dalam sorga apa yang kita inginkan itu semua ada. Itu kalau Allah berkehendak kepada kita. Dengan catatan, ayo taat kepada Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu akan semua apa yang kita inginkan itu ada di dalamnya. Kita mau perhiasan emas, Allah memasukkan kita ke dalam sorga Adenin, yang di dalamnya itu kita akan diberikan gelang-gelang yang terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Allah memakaikan kepada kita itu sutra-sutra yang sangat luar biasa indahnya. Itulah kehidupan sorga. Belum lagi bicara masalah makanan. Makanan kalau di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi kalau di dalam sorga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kita bisa petik secara langsung. Itulah enak gambaran sedikit tentang sorga. Oleh karena itu, mari kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, sorga tempat kita. Oke, coy.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

saja kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kami akan kembali menemani rondengar Anda. Tetaplah bersama kami hanya di Radio Republik Indonesia Makassar, sekali di udara tetap di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, risalah kita pada sore hari ini adalah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihancurkan, dan apabila langit telah terbelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Pendengar, demikian risalah pada sore hari ini.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Jadi sahabat budaya masih bersama Lakapi dalam program apresiasi budaya lokal dalam program Panrita atau program Religita, di mana Lakapi akan bahas sedikit mengenai amalan utama untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada beberapa amalan harian yang bisa sahabat budaya lakukan untuk membuka pintu rezeki. Yang pertama adalah sholat duha. Laksanakan salat duha pada pagi hari untuk melancarkan urusan rezeki. Bisa dilakukan dengan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Semakin banyak semakin bagus. Oke. Jadi kemudian sahabat budaya, perbanyak istighfar. Jadi sahabat budaya, memohon ampunan dapat membuka jalan keluar dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sahabat budaya juga bisa melakukan sedekah. Jadi sahabat budaya harus rutin bersedekah, 1.000 kah, 2.000 kah, intinya nilainya itu bebas, tergantung dari Nabi Lang Orang Bugis cening-cening ngatita. Jadi kita sisihkan sedikit harta ta setiap hari untuk melipat gandakan pahala ta dan juga keberkahan. Kemudian sahabat budaya juga bisa membaca surat Al-Waqiah. Diamalkan setiap malam untuk mencegah kefakiran. Dan sahabat budaya yang terakhir, sahabat budaya juga bisa melakukan bisa dikatakan menjaga silaturahmi, karena rezeki tidak hanya datang dari pekerjaan tetapi juga datang dari orang di sekitar kita. Selain silaturahmi mendatangkan rezeki, juga memperpanjang umur dan juga melapangkan jalan. Kita dengarkan dulu lagu dari Solatun Babil Mubin yang dinyanyikan oleh Usi Sulistiawati. Selamat kibarin kalinga.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panrita atau program Realita, di mana sahabat budaya tadi saya sudah sajikan beberapa amalan yang perlu dilakukan untuk membuka rezeki atau memancing pintu rezeki. Dan tentunya saat ini LKPI akan hadirkan lagi informasi mengenai doa memohon rezeki yang halal. Jadi sahabat budaya bisa membaca doa Allahumma fini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka, untuk memohon kecukupan ia dengan yang halal. Kemudian sahabat budaya juga bisa menjadikan rujukan dan ulasan lebih mendalam mengenai amalan harian dapat dilihat di di portal rri.co.id. dan tentunya sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Bila Ajal Tiba yang dinyanyikan oleh Fitria El Husni.

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program apresiasi budaya lokal dan tentunya kita juga akan hadirkan laporan langsung dari lokasi festival Gauk Maraja 2026 yang berlangsung di Kabupaten Bone yang mengusung tema Simfoni Lumbung Merayakan Budaya dan Pangan. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Ridwan Sawu sembari kita menunggu konfirmasi dari reporter yang berada di lokasi.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan situasi terkini jelang malam puncak Festival Gaumah Raja 2026 di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Ahmad Aprisudin. Kak Ahmad, silahkan.
1: Ya, terima kasih rekan Kavi di Studio Pro 4 Makassar. Baik, Sobat Budaya, malam ini kami sedang berada di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, di mana sesaat lagi akan berlangsung malam puncak Festival Gaumah Raja tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pelestarian kearifan lokal serta budaya daerah. Dan saat ini suasana di area Lapangan Merdeka sudah semakin ramai, di mana antusiasme masyarakat cukup luar biasa terlihat. Para pengunjung dari berbagai kalangan sudah memadati area penonton untuk menyaksikan malam puncaknya pesta budaya daerah ini, meskipun baru akan dimulai pada pukul 19.30 nanti. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, seluruh jajaran panitia dan pengisi acara saat ini sedang melakukan persiapan dan berada dalam posisi standby. Malam puncak ini dipastikan akan berlangsung sangat meriah dan spektakuler, di mana rangkaian acara malam ini dijadwalkan akan diawali dengan tayangan video kilas balik Gaumah Raja, kemudian disusul dengan opening lightning show yang memukau serta penampilan megah dari Orkestra Santri Al-Ikhlas Bone. Dan tidak hanya itu, malam ini juga kegiatan ini akan diresmikan secara adat dan formal melalui tradisi Mapadekpo atau pemukulan lesung yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Agus Widiatmoko bersama Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman. Dan yang paling dinantikan oleh masyarakat malam ini adalah sajian karya seni tradisional, yaitu ritual pertunjukan sere bisu oleh komunitas bisu Bone serta pagelaran pertunjukan kolosar Lapo Ace yang melibatkan puluhan penari dari berbagai kalangan di Kabupaten Bone. Adapun rangkaian Festival Gaumah Raja ini sebenarnya telah berlangsung sejak Jumat 25 September kemarin dan akan berakhir pada Rabu 30 September mendatang. Dan untuk malam puncak Festival Gaumah Raja tahun 2026 ini, kami juga menyiarkannya secara langsung di YouTube RRI Makassar dan TikTok RRI Bone, dan untuk terestrial juga di RRI Bone. Dan bagi Sobat Budaya yang mungkin berada di sekitar Lapangan Merdeka Kabupaten Bone juga bisa datang langsung untuk menyaksikan malam puncak Gaumah Raja 2026 ini. Dari Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, Ahmad Aprisudin melaporkan.
0: Baik, terima kasih Kak Ahmad atas laporannya. Jadi sahabat budaya yang berada di kawasan, mungkin ada di area-area sekitar Watampo nih, bisa merapat ke Lapangan Merdeka, tempat berlangsungnya Festival Gaumah Raja dengan beberapa penampilan-penampilan, salah satunya adalah sere bisu ya. Jadi sahabat budaya juga bisa mengakses live streaming RRI Makassar di YouTube dan TikTok RRI Bone. Kita dengarkan satu lagu sebelum kita hadirkan beberapa informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan tentunya, dan juga Kota Makassar secara khusus. Iis Gasali, Inna Cinna Naman Naungan, Selama Kimaring Kalinga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua?
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai suatu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Basri, dapur sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
3: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
2: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Baratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan ke Baratna Pro 4 Bowl 20 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Budaya Tari Saman adalah kesenian tradisional Aceh yang berasal dari masyarakat Gayo. Tarian ini dimainkan secara berkelompok dengan gerakan tangan dan tubuh yang dilakukan secara kompak mengikuti irama. Kekompakan menjadi salah satu hal yang menarik dan aman. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus diperkenalkan kepada generasi muda. Demikian kabar Anda per 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini

kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

perhatikan tangannya.

0: buat memang ini kakakku.
1: Riana, datang mau kode?
0: Ide dari tadi Michaelis, cuman saya tidak mau mengganggu karena saya lihat serius sekali Kak Bella latihan.
1: Ya begitulah. Soalnya kan sebentar lagi anak-anak sanggar mau lomba, jadi latihannya harus lebih serius lagi.
0: Oh, semangat kakak.
1: Sip, adikku yang paling cantik seantero negeri Indonesia.
0: Itulah kalimat yang selalu dilontarkan sama Rania saat saya memberikan dia support. Memang dia hanya butuh support, bukan yang lain.
1: Mana mide ojolnya?
0: Iya di kak, gak tau juga ini. Padahal tadi drivernya bilang sudah dekat.
1: Bukan mobil yang depan sana, yang warna merah.
0: Oh iya kak, cocok mi.
1: Jadi fix mi toh, kita makan coto siang ini. Terus Abis itu
0: kita singgah ke kafenya Kak Angga. Tah, ide cie.
1: Riana toh, tidaknya deh.
0: Oke, baiklah. Rania selalu menolak semua laki-laki yang mendekatinya. Memang sebabnya bisa saya pahami. Tapi apakah semua laki-laki tidak akan ada yang betul-betul tulus mencintainya?

0: Riana, seandainya nanti kakakmu ini jadi penari profesional, terus tampil di panggung yang besar di luar negeri pula, kira-kira kamu bangga gak sama kakak?
1: Wih, bukan bangga lagi, tapi saya akan teriak di puncak Gunung Baokareng. Rania adalah kakakku, dia adalah penari profesional kebanggaanku. Kalimat ini saya lontarkan setiap saat untuknya, hampir setiap waktu malah, dengan harapan dia akan semakin semangat untuk mengejar mimpinya.
0: Eh, ngomong-ngomong, kapan kamu mau ikut latihan lagi sama kakak?
1: Ya ampun, Kak Rania. Kita tahu, Mito, saya paling malas latihan nari. Nggak ada minatku ke situ, Kak.
0: Deh, kau toh, kamu itu berbakat, Riana. Cuma malas muji, Dek.
1: Nggak lah, Kak. Kak Rania kan tahu saya lebih hobi nyanyi. Mimpi saya dari dulu itu jadi penyanyi, Kak, bukan penari.
0: Tapi kan waktu kecil kamu yang paling bersemangat ikut latihan dance, sampai ikut kompetisi dance antar sekolah pula.
1: Iya, tapi kan kakak tahu juga, kan kalah terus. Deh, jangan mi sembunyi-sembunyi, ketawa, Kak. Ketawai aja terus. Bukan tidak suka menari, Kak. Hanya saja saya tidak suka dengan komentar orang yang selalu membandingkan saya dengan kakak hanya karena fisik kita yang berbeda.
0: Riana.
1: Iya.
0: Lihat kopeng ini, Instagramnya Chelsea. Deh, luar biasanya gerakannya, tau wah.
1: Mana? Ideh, lebih hebat Ki Kapeng, Kak.
0: Kamu, Di, selalu saja menganggap kakakmu ini lebih hebat dari siapapun. Padahal kan, kakakmu ini tidak sempurna.
1: Kak Rania, please berhenti Ki bicara tentang fisik, tak deh. Itulah Rania. Semangatnya kadang turun. Apalagi kalau bicara tentang kondisi fisiknya. Oh iya, bicara tentang Chelsea. Chelsea itu adalah wanita yang tetap mewujudkan mimpinya sebagai penari profesional di tengah keterbatasannya, dan menginspirasi Rania yang mengalami kondisi serupa.
0: Oke, adekku yang paling
1: cantik seantero negeri Indonesia.
0: Ya, halo.
2: Halo, dengan Rania?
0: Iya, Bu, saya Rania. Mohon maaf, dengan siapa ya, Bu?
2: Eh, kamu tuh yang ajak-ajak anakku menari, toh?
0: Tapi, Bu, siapa namanya anak, tak?
2: Namanya anakku Lisa. Berani-beraninya kamu ajak anakku belajar menari. Kamu tidak bisa lihat kondisinya. Kamu tuh menghina atau apa?
0: Bu, tenang Ki dulu, Dek. Saya jelaskan, Ki. Lisa itu anaknya spesial. Dia punya banyak bakat, Bu. Salah satunya menari.
2: Bagaimana caranya dia menari? Sedangkan jalan saja tidak bisa, kejian. Bisa-bisanya kamu suruh dia menari.
0: Tabe, Bu. Di situ mi istimewanya anak, tak. Walaupun Lisa ada keterbatasan, tapi tekadnya kuat untuk belajar menari. Apalagi dia antusias sekali pelajari tarian tradisional. Tidak ada yang tidak mungkin, Bu, untuk Lisa.
2: Intinya, jangan biarkan lagi Lisa menari.
0: Bu, tolong, Bu, dengarki dulu. Halo, Bu. Astaga.
1: Siapakah itu, Kak Rania?
0: Nggak aja, Dek. Itu, ada ibu-ibu.
1: Iya, ibu siapa?
0: Nggak aja, Dek. Itu, ada anak sanggar yang tidak diizinkan menari.
1: Sudah Mika, jangan mi dipaksa. Apalagi orang tuanya tidak setuju. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab itu.
0: Kan sayang, Dek, kalau begitu. Dia punya bakat, tapi tidak dikembangkan.
1: Percuma, Kak, kalau orang tuanya tidak mendukung.
0: Masalahnya toh, Dek, kondisinya sama dengan kakak.
1: Hah? Sorry, Kak Rania. Suasana canggung seperti ini selalu terjadi. Maaf untuk Karania. Itu yang selalu terucap saat situasi seperti ini.
0: Nggak apa-apa, Jide. Saya maafkan, Jaki.
1: Deko dong, kakak. Kok dia tahunya kalau saya mau minta maaf.
0: Santai, Maki Dek.
1: Karania, jangan mikir lagi Lati tuh anak.
0: Shh, tak boleh begitu, Dek.
1: Daripada kita disalahkan terus sama orang tuanya.
0: Nanti saya kasih pengertian orang tuanya. Orang tuanya itu cuman tidak tahu kondisiku seperti apa. Coba dia tahu, pasti ibunya ngerti.
1: Iya, kalau mengerti. Tapi kalau tetap keke sama keputusannya, bagaimana?
0: Harus positive thinking, oke?
1: Oke, baiklah. Terserah Miki Tapale kakakku. Yang penting kita bahagia.
0: Ya, itu yang bikin kakak bahagia. Makanya, jangan larang Kak Nah ajar Lisa.
1: Oh, Lisa namanya? Wait, bukan yang itu hari yang pakai kursi roda?
0: Cocok, Mi, Dek. Yang itu, Mi.
1: Astaga, kasihan.
0: Hus, kakak tidak mau dengar kata kasihan, Nah.
1: Ups.
0: Oke, kakak maafkan.
1: Ya ampun, Kak. Bisanya kita dengar suara hatiku.
0: Suara hati?
1: Iya, suara hatiku. Baru kamu minta maaf, tapi kita sudah maafkan duluan, Kak.
0: Kan selalu berulang kalimatmu. Setiap lihat orang yang kondisinya kayak kakak, otomatis kamu akan bilang kasihan.
1: Iya, Kak. Minta maaf, Kak. Lagi pale.
0: Dimaafkan.
1: Makasih kakakku.
0: Sama-sama.
1: Lisa, saya tidak tahu jelas kenapa Lisa bisa menggunakan kursi roda. Yang jelasnya Lisa mengingatkan saya tentang kisah kakakku Rania, yang terpaksa menggunakan kursi roda karena kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun lalu, yang juga membuatnya terpaksa kehilangan kedua kakinya. Kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa ayah kami.
3: Oke, Pak. Di depan ya, Pak. Sebelah kiri.
4: Iya, Bu.
1: Astaga, sampai Miki Pale. Ini tabe, Pak. Uang tak.
4: Iya, makasih.
1: Tunggu, Pak Di.
4: Tabe. Sini, saya bantu, Ki.
1: Oh iya, pelan-pelan, Ki, Kak.
0: Oke, bisa aja, Dek. Makasih ya, Pak, bantuan, Pak.
4: Iya, sama-sama. Mari, Ki.
0: Riana, berhenti maki dulu, Dek. Jangan maki makan coto, deh.
1: Ih, kenapa, Kak?
0: Kita singgah saja makan di warung ujung sana.
1: Iya, apa, Ji? Saya kira mau makan coto.
0: Jangan, Mi, Dek. Kesana, Miki. Saya baru ingat kalau di warung itu yang jualan sepasang suami istri yang juga disabilitas. Mereka itu punya mimpi untuk buka restoran yang besar. Riana, fisik kami memang terbatas, Dek. Tapi mimpi kami tidak terbatas.
1: Ya, oke. Lanjut, Kak. Rania tidak pernah berhenti menyemangati mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Disabilitas tidak pernah menghentikan mimpi mereka. Rania, Lisa, dan sepasang suami istri pemilik warung. Cita-cita mereka tak pernah patah. Termasuk impian kakakku Rania yang ingin ia wujudkan untuk menjadi penari profesional, meskipun ia harus menggunakan kursi roda. Ia selalu mengatakan, "Saya penari, bukan penyandang disabilitas yang menari." Dia selalu tertarik untuk mempelajari bagaimana setiap individu yang berbeda-beda menyadari keunikan tubuhnya, memberanikan diri untuk menarikan gerakan-gerakan yang dianggap asing dalam standar yang diterima masyarakat. Menerima diri yang tidak sempurna. Terima kasih kakakku Rania yang telah mengajarkan banyak hal padaku. Dan terima kasih juga telah menginspirasi orang-orang di sekitarmu yang mengalami kondisi serupa. Rania, dalam kenangan. Rest in peace. 15 Juni 2019.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengan Anda tentunya di malam hari ini, di malam minggu. Malam ini malam minggu. Tentunya sahabat budaya, kita berada di acara Dimensi Keroncong. Yang punya lagu kesukaan keroncong atau lagu kenangan keroncong-keroncongnya, silakan ke semua sahabat untuk bisa masuk bersama Bang Rian di malam minggu ini, sahabat budaya.

0: kita begadang dulu lah, karena besok kan Minggu. Nah, walaupun besok ada kerja, mungkin bisalah bergabung dengan Bang Rian di acara Dimensi Keroncong ini sampai jam 11 malam ini, Sobat Budaya, di 0811-400-9250. Halo Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Lontar. Iya. Pak Saleh.
1: Pak Saleh, muncul.
0: Apa karebata tuh?
1: Ya, karebata lecet-lecet.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana posisi?
1: Di rumah, di pesisir Pukali.
0: Jalan-jalan ke di bawah tol ke apa, duduk-duduk situ sama nyamuk kah?
1: Nyamuk
0: tetangga.
1: Nyamuk tetangga kah? Nyamuk tuan rumah kah?
0: Iya, tahu. Pasalnya? Lagu tap ini, lagu keroncong tap ini.
1: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
1: Iya.
0: Bengawan Solo.
1: Ada ji itu.
0: Ada ji, yang mana penyanyinya? Banyak ini penyanyi kuliah ini.
1: Sembarang mo, yang penting.
0: Toto
1: Bengawan
0: Salmo.
1: Solo nama.
0: Oh, Heti Kuesni, Heti Kuesni dan Budi.
1: Iya.
0: Okey, Pale menyapa Ki Pale. Menyapa Miki.
1: Menyapa Pak Asri di Luwu Timur, Malili, Nur Hikmah di Maros, Abdul Radin di Kalimantan Timur, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Dato di Pindram, Pak Asis di Maros, Indah Embaji di Sopeng, Ibu Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Suki di Papago. Semuanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Saleh, Sahabat Budaya, 0811-400-9250. Halo Desi Keroncong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimensi keroncong. Apa kabar beliau?
0: Hai, Pak Jebalji.
2: Iya, Pak Jebalji.
0: Ada acara di Boni, Di.
2: Iya.
0: Anu, Goma Raja. Ada acaranya di Boni.
2: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah.
2: Ini Mas Suliari, kalau tidak salah.
0: Jembatan Merah.
2: Kalau tidak salah. Mas
0: Mulyadi
2: menyanyi.
0: Oke, ada Mi.
2: Ada?
0: Iya, ada Ji.
2: Iya, menyapa dulu Di.
0: Menyapa Mi Ki Pai.
2: Karena malam ini banyak orang mau masuk ke siang. Iya. Pertama buat Nur Hikmah di Maros. Puan Datu di Pindrang. Ibu Yusya bersama Pak Umar. Pak Haji Salih Rapa Kaling. Pak Amos dari Pampan Dua, Bapak Durai Kota Negara Kalimantan Timur sana. Kemudian Amar di Kota Baru di Kalimantan juga. Siapa lagi ni? Ibu Sumul dari Lumu di Sudiang. Kalau tidak salah di Sudiang sana. Ya. Semuanya.
0: Oke.
2: Lagunya Ibu Sudiang ini.
0: Siap.
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pelan-pelan Pak Bahar. Walaupun malam Minggu, sabar, tenang, slow-slow. Halo Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bung Rian?
0: Alhamdulillah baik-baik di Bunda Ciu.
3: Sehat walafiat.
0: Iya, sehat walafiat Bunda Ciu.
3: Bung Rian Ciu.
0: Iya Bunda Ciu. Kita bagaimana ini, posisi di mana ini?
3: Lagi di pembaringan, nah, Bun Riancu.
0: Cepat sekali kalau di pembaringan.
3: Lagi munda-munda.
0: Munda-munda, ji terus. Munda, lagunya ikutan kita?
3: Boleh.
0: Nah, kalau begitu menyapa Ki Pai.
3: Penelpon pertama atau siapa lagi Pak Saleh? Ada Pak Bahar di Caming. Pondatu, Bobby. Ashar, terus Diana Yasir, Maimunah Gani, siapa lagi? Uli di Sinjai, Uki di Daya, semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Spesial yang ada di Kalimantan, Bang Adi. Semoga sehat-sehat di sana di Kalimantan.
0: Amin.
3: buat Bun Riantu. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu,
0: Cokces.
3: Panjang umur, murah rezeki, dan
0: Cokces. Pelang-pelang.
3: Dan kalau baca tulisannya sukses, bacanya sukses.
0: Oh, sukses.
3: Iya,
0: Bun Riantu. Kirain apa?
3: Entah pamit, Mak Bun Riantu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Bang Riang kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana, sahabat budaya. Jadi, kita putarkan dulu tawal elongi teman-teman. Selamat kibaran kelinga.

0: satunya Kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selesuran tembol lebih kuasa bersama kami di acara Dimensi Keroncong Sahabat Budaya. Yang mau bersama kami, yang bergabung silakan 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong. Halo Dimensi Keroncong. Halo. Iya, dicoba lagi 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
1: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Halo Bunda Ce.
1: Halo juga.
0: Ada minyong-nyong.
1: Ada di depanku ini.
0: Iya. Yang capek-capek jangan lupa.
2: Ya, oke.
0: Okay. baru bicara.
2: Silakan datang, yang
0: capek-capek
2: saya
0: kibar dan
2: kata oke, datang di pasar.
0: Iya.
2: Kita
0: suka atau tidak suka, pastikan
2: dulu.
0: Iya.
2: Rasakan dulu. Iya,
0: rasakan
2: dulu dong.
0: Iya,
2: giliran ku pancing
0: begini bicara.
2: Karena ada ya kan kita perkenalkan kata-kata
0: tadi. Iya. Iya. Iya. Bagaimana kabar tas ya, Jiki?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti bun.
0: Ih.
2: Diam, sehat selalu.
0: Ya, amin.
2: Ya, oke.
0: Okay, ya, oke. Okay. lagu apa ini?
1: Lagunya, anu. Sepasang mata bola.
0: Iya. Sundari Sukoco atau Mus Mulyadi?
1: Sundari Sukoco.
0: Oce, menyapa yeah. Bunda Cu.
1: Pertama, yeah. Ada Ibu Artina.
0: Yeah.
1: Terus ada Ibu Lina. Yeah. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ada Ibu Sri Sinta. Ibu Niar, Ibu Mawar.
0: Yeah.
1: Ada Pak Radin. Ada Ibu Nur Dimare.
0: Yeah.
1: Ada Pak Asis.
0: Yeah.
1: Pak Hamzah, sehat selalu. Ada Pak Angga di Limbu. Ada juga Denompo. Ada Iwan Putra Bima.
0: Yeah.
1: Ada Pak Mayani Tasmun bersama Ibu Nur Minan. Pak, tapi ini Puan Datu. Dan siapa? Nur Alamnya, Pak Bahar, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Tuhun Rian,
0: yeah.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, yeah.
1: Dan hati-hati kalau pulang.
0: Siap perintah.
1: Jangan lupa jaga kesehatan dong.
0: Iya, yeah, kita berdua nah.
1: Amin, yeah. Ya juga.
0: Jangan kima gosip-gosip nah.
2: Iya
0: kita ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dimensi Keroncong.
3: Halo Dimensi Keroncong Bandrian.
0: Yeah. Selamat malam Pak Sisce.
3: Selamat malam.
0: Selamat juga. Malam Minggu. Malam kelabu ya.
3: Lagi di tempat duduk.
0: Oh, iya tawa. Radio tak keras sekali, Pak Siscu.
3: Ye.
0: Radio tak keras sekali.
3: Iya.
0: Pak Sis, lagu tak apa ini?
3: Lagunya Happy Kus Endan, dingin.
0: Dingin. Dingin-dingin sendiri ya.
3: karena perasaanku lagi dingin.
0: Mungkin teman-teman ada yang berminat untuk menghibur Pak Sis di malam hari ini.
3: Jadi dengan saya minta lagu dingin.
0: Dengan nyanyian mungkin lagu hangat sepeda dingin Ki Pak Sis. Menyapa Miki Pale.
3: Ada lagunya Bang Rian?
0: Ada Ji.
3: Hatiku Sendan penyanyinya.
0: Iya ada Ji. Menyapa menyapa Ki.
3: Pertama ada Pak Radit di Bantimuru.
0: Yeah.
3: Ada Opa Din di Nuri Baru. Yeah. Terus ada Pak Umar dari Mursi di Pampang 1.
0: Yeah.
3: Pak Hamsa di Pampang 2.
0: Mm.
3: Pak Sani Sukamaju.
0: Yeah.
3: Angga Prasetya di Goa. Sri Sinta di MU.
0: Yeah.
3: Denojen di Goa.
0: Mm.
3: Denojen di Goa.
0: Yeah.
3: Terus ada siapa itu yang di Barukang itu, Bandriang? Oh, Dengerang. Dengerang di Barukang. Ada ibu nek, ibu Mawar di mana itu, di Ibu Sidi Baru sama Ibu Niar. Dan semuanya nih Bandriang.
0: Siap.
3: Bunda Lina tahu di Petrang, hampir dilupa.
0: Bu Lina, iya, yeah. Hampir
3: nih. Bu Lina di Petrang Utara sama Gang. Siap selalu.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih Bandriang, lanjut juga
0: Siki. Siap, makasih juga Pak Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis, sahabat budaya. Di belakangnya pasti 0811409250. Halo Dimensi Keroncong.
4: Halo Dimensi Keroncong.
0: Iya.
4: Bandian.
0: Iya Pak Rincu. Ay, mengantu Mika Raing. Aduh. Ngantu Miki kah? Ngantu Miki. Halo. Mana Mi suaranya? Halo. Iya, dicoba lagi 0811409250. Halo, Dimensi Keroncong. Iya, dicoba lagi 0811409250. Halo, Dimensi Keroncong.
4: Dimensi Keroncong.
0: Iya, udah apa mayanitasmu?
4: Bagaimana? Sudah di shopping.
0: Ini shopping, tawa. Bagaimana kabar tas ya, Haji Ki?
4: Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya ikutan kina.
4: Iya. Yeah.
0: Lagunya ikutan kinda apa Jita?
4: Oh iya iya.
0: Iya. Kalau begitu menyapa Ki Pak Mayani.
4: Yang baru lewat ada Pak Asis.
0: Ada... Siapa ada lagi?
4: Ibu Marlina.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Pak Hendro. Ada Pak Sani, Angga Prasetya, Pak Gapur, Pak Fajar.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Arpa di Selayar, ada Uki, ada Putri, Pak Andatu. Ada Ibu Nursia, Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Putri Selayar.
0: Iya.
4: Ada Tantri sama Hesti.
0: Iya. Siapa lagi?
4: Dan semuanya, Mi.
0: Dan semuanya. Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Oke, sebelum itu kita coba dulu mendengarkan ya laporan reporter di Kabupaten Bone, di mana hari ini ada pelaksanaan Malam Puncak Gaumaraja 2026. Kita mau tahu dulu sementara informasinya bagaimana situasi pelaksanaan Malam Gaumaraja bersama dengan rekan kami Edwin Masud yang ada di lapangan saat ini. Kita coba tanya-tanya dengan reporter kita di sana bagaimana suasana di malam hari ini di Kabupaten Bone yang lagi melaksanakan acara Gaumaraja 2026. Halo, assalamualaikum rekan Edwin.
5: Waalaikumsalam rekan Tebrian.
0: Ya, bagaimana kabar, sehat di sana?
5: Ya, Sobat Budaya, dapat kami informasikan seperti apa kegiatan Gaumaraja 2026, khususnya yang puncaknya berlangsung di Kabupaten Bone pada malam hari ini, dan tentunya menjadi salah satu pertunjukan seni tradisional budaya, ya, serta berbagai pertunjukan yang menghadirkan budaya dan agraris Akbar yang diselenggarakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan tentunya acara ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bone dan Kementerian Kebudayaan atau Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan, dan menjadi salah satu upaya untuk melestarikan nilai sejarah, tradisi leluhur, serta memperkuat identitas budaya Bugis. Dan sejumlah kegiatan atau rangkaian acara juga akan diselenggarakan pada rangkaian kegiatan Gaumaraja 2026 di Kabupaten Bone, yakni Karnaval Budaya, pameran pusaka, dan pemutaran atau peluncuran film lokal yang juga menjadi rangkaian dari kegiatan Gaumaraja 2026 yang berlangsung di Kabupaten Bone. Tidak hanya itu, festival atau kegiatan-kegiatan budaya lainnya juga akan menjadi salah satu kegiatan acara yang dihadirkan sepanjang rangkaian pelaksanaan Gaumaraja 2026 yang berlangsung hingga tanggal 30 September 2026. Dan seperti yang dapat kami gambarkan saat ini, dari banyak
0: manusia di dunia. Baik, terima kasih rekan.
5: Pengisi, ya. acara
6: yang paling pantas untuk konser
5: yang
6: itu adalah diri
5: menjadikan tarian kolosal dan tentunya menjadi edukasi bagi masyarakat Kabupaten Bone. Demikian kegiatan dapat kami laporkan dari lokasi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edwin Masud yang telah melaporkan situasi pelaksanaan Gau Maraja 2026 yang berlangsung di Kabupaten Bone saat ini, dan tentunya pelaksanaannya ini berlangsung hingga 30 September dan September 2026. Dan tentunya masyarakat yang dimanapun berada yang ingin melihat langsung bagaimana kemeriahan-kemeriahan yang ada di Kabupaten Bone yang dilaksanakan puncak pembukaan hari ini Gau Maraja, silakan datang. Pelaksananya hingga 30 September 2026. Dan tentunya ada beragam-beragam kegiatan, rangkaian acara yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, termasuk melihat bagaimana suasana tempo dulu tentunya di acara Gau Maraja. Terima kasih rekan Edwin yang ada di Kabupaten Bone. Baik, sobat Bone, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong malam hari ini. Ada lagu dari Sepasang Bola Mata dari Sundari Sukoco. Selamat ki marang kelinga sahabat budaya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Masih bersama Bang Rian di malam minggu ini, sahabat muda, tentunya di program acara Dimensi Keroncong 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
1: Halo Dimensi Keroncong.
0: Iya Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana Ki?
1: Pak Radi.
0: Oh Pak Radi, ya tadi kenapa Pak Radi telepon tak?
1: Mati, kenapa tidak tahu kenapa mati? Ini pakaian ini telepon.
0: Kurang dibaca-bacai.
1: Telepon yang kecil, dipakai telepon yang kecil.
0: Oh gitu kah?
1: Rusak barangkali.
0: Oh indah.
1: Putus-putus.
0: Ya. Mungkin hengki di.
1: Iya.
0: Pak Radin, lagu tak apa ini?
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam, oke pale. Menyapa Ki?
1: Ada Pak Asis di Maros. Ada Pak Uma, Ibu Desia. Bunda Marlina. Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin, amin.
1: Ada Sri Sinta MU, Opa Ding, Pak Tani. Ada Sumililumu, Rosdi Niasin. Ada Indah di Sopeng. Ada Mayanitasmu. Ada Pandato di Pindrang. Semuanya Mi.
0: Oke. Siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin, sahabat budaya di belakangnya Pak Radin. 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
2: Halo Dimensi Keroncong.
0: Iya Lasar.
2: Halo juga Bang Rian, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah kita
2: agak
0: sendiri.
2: Agak kareba.
0: Baji-baji kita ya.
2: Kareba sama Deceng.
0: Amal sama Deceng tahu di mana posisi ini?
2: Di Bone.
0: Di Bone. Indah pergi kayak dia di Lapangan Merdeka.
2: Oh, Mabela.
0: Mabela kini. Indah ji tahu dah, kan ji tahu ah.
2: Ya, saya di Bonut, Kak.
0: Oh, Bonu, Bone Utara tahu. Sar, lagu apa ini?
2: Sedetar putar ke lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam belum.
2: Sudah, Kak, sedetar putar?
0: Belum, kan? Belum.
2: Belum, Pi. Itu mitel ya, Rembulan Malam, Arif.
0: Oke, siap menyapa, Ki.
2: Yang berat, Pak Radin. Ada Ahmad Yani. Bersama Nurmina, ada Bahar, Safar, Andi Taraf di Boni juga, ada Uli Ape di Senjai, ada Sumi Deng Lumu tadi, terima kasih atas sapaannya, ada Papa Abdul Rahim bersama Ama di Kalimantan Timur, selamat malam semuanya Bang Rian, semakin bertugas, sampai untuk pulang.
0: Siap. Besar, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selatan.
0: Iya tahu. Oke, ada Asar di Bone di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Dimensi Keroncong.
3: Halo.
0: Keroncong. Dimensi Keroncong.
3: Halo.
0: Nurmala di Agraria tahu. Lagunya ikutan. Lagunya ikutan kena. Iya, penampuan ketiga Ki. Ada lagu Kupu-kupu Malam sama Rembulan Malam.
3: Apa lagi?
0: Itu jidua.
3: Ya biar nampun tim tembus.
0: Iya, menyapa Ki Pale. Alhamdulillah
3: tembus Kak.
0: Siap, menyapa Ki.
3: Masa enggak tembus Kak.
0: Iya, menyapa Ki Pale.
3: Menyapa Kak Pale.
0: Iya.
3: Menyapa Kak.
0: Iya, kasih kecil radio tadi dulu. Oke, iya menyapa Ki.
3: Begitu Mi.
0: Iya.
3: Ya. Ya dengar deh.
0: Iya, menyapa ya. Biji.
3: Halo. Buat yang tadi baru lewat. Yang lewat tadi. Opa Din. Muhammad apa? Ahmad Taslim. Sekarang ini Ibu Nursia. Ibu Lina. Semoga cepat sembuh. Ibu Nelly. Halo.
0: Iya.
3: Semuanya Bun Bandria.
0: Oke, siap.
3: Selamat bertugas. Sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat udah 3 bim penelpon tak. Nanti bareng kembali lagi bersama Anda di malam minggu ini di acara Dimensi Keroncong. Simpan memilih lagu apa lagu keroncong tak nanti. Nah, kita dengarkan tahu dulu lagu teman-teman di.

Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung silakan 0811-400-9250.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimensi Keroncong Pendata Cu.
1: Iya. Lagunya Kemuning.
0: Iya, Kemuning. Malam itu Kemuning. Iya. Menyapa Ki.
1: Alhamdulillah ya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Menyapa buat Ibu Nursia bersama Meona. Ada juga Den Den Ojek, ada juga Opa Is, Pewa Putra Bima, Pak Rading, Akareba Pak Rading, Anditara, Bang Caming, Uki, ada Pak Rama, SD Nompo, Dimas, Abdul Rahim, Kutai Kartanegara, Kasmati Dompe, Seri Margareta, Amayani Tasmu, Nurmina Ibn Nuriko, Pak Hamsa, Pak Saleh, Pak Sani, Amah, Abdullah Desewang, semuanya spesial buat Nur Alam yang baik hati, istriku tersayang.
0: Baiklah pasti, mau bilang tidak baik, berani Ki.
1: Makasih banyak.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pendatu Sahabat Budaya di belakangnya Pendatu 0811 400-9250. Halo, Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya, halo Pauli.
2: Iya, iya,
0: bagaimana kabar? Ya. Yes, apa lagu ta?
2: Sehat walafiat.
0: Iya, apa lagu ta ini pale?
2: Apa nih?
0: Apa?
2: Mana ku percaya?
0: Mana ku percaya? Itu iya. lagu keroncong kah?
2: Iya, Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina. Mana itu Meriam Bellina? Meriam Bellina. Oh, enggak ada lagunya.
2: Dinda Bestari, Pak.
0: Dinda
2: Bestari.
0: Oke, siap. Menyapa Ki.
2: Iya, menyapa bahwa kami mulakan Samsia Maisar, ada kau Samsia Baco. Ada siapa lagi? Ada Ibu Ibu Ibu Marlina.
0: Iya.
2: Amfatiani Tasmun.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi nih? Ada Pak Angga Prasetya. Ada siapa lagi nih?
0: Semuanya.
2: Iya, semuanya tanpa terkecuali Bang Rian.
0: Siap,
2: buat karya, makasih banyak.
0: Makasih. Assalamualaikum. Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Dimensi Keroncong.
3: Dimensi Keroncong, karya.
0: Iya, Bunda Cu. Iya, Bunda, enggak apa-apa lagunya ikutan kina. Iya, sia-sia aja kita.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menyapa kipare bundaku.
3: Ada tadi aku, ada Pak Bikaki, ada Ibu Lina. Semoga cepat sembuh Ibu Lina.
0: Amin.
3: Ada Opa Din. Bungkaro, Ibu Lina, Ibu Lina, dan Bu Mawar.
0: Iya.
3: Bang Batu, Wahida Tantri, Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu
0: Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ib

0: Makasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dunia, nanti bareng kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dimensi Keroncong.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Masih bersama kami di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong, di sesi terakhir sahabat budaya di acara Dimensi Keroncong malam minggu hari ini. Yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Halo Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong Bun Ria.
0: Iya.
1: Begitu bos. Terima juga sekodong.
0: Apa puji pada siwang.
1: Iya.
0: Iya. Sihat-sihat aja kita.
1: Alhamdulillah, Cinallah Subhanahu Wa Taala, aman dan sentosa.
0: Aman dan sentosa, pelan-pelan, jangan marah-marah di malam minggu, Pak Siwang.
1: Iya.
0: Apa lagu ini?
1: Malam minggu, bersantagia.
0: Iya. Dengan siapa tuh? Lagu apa? Lagu tadi ini?
1: Duita Malam.
0: Duita Malam.
1: Iya.
0: Duita Malam, mana Duita? Duita Malam. Kenapa data? Enggak ada.
1: Halo pareng. Keroncong modern.
0: Duita Malam.
1: Iya, Duita Malam.
0: Sekir Tommy. Ada
1: lagi.
0: Ada Ji.
1: Bagus gitu lagu nih itu.
0: Masa, iya kah?
1: Iya.
0: Oh, oke pale menyapa Miki pale.
1: Buat Pak Gapul, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isya, Bunda Sofi, Tantri, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Saban, Arta di Silaya, dan Nompo, Ismail Yuda, Aljaban, Pak Radi, Semcima Hibar, Sidan, Tia, Pak Fajar, Bu Devi di Bulukunyi, Nurintan di Takalar, Sime dan Lu Mutawa, di Fabri. Oke deh, semuanya di Bandung.
0: Semuanya, oke siap perintah.
1: Iya, semoga banyak rezeki.
0: Amin.
1: Amin, supaya dapat yang baru lagi.
0: Kita mi dulu bor saya toh.
1: Oke deh.
0: Makasih. Yes, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini di acara Dimensi Keroncong bersama Bang Rian di malam minggu. Tentunya sahabat budaya, semoga lagu-lagu yang kami sudah putarkan memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Kita terima satu penelpon terakhirlah sahabat budaya ini. Halo Dimensi Keroncong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Sri Dewi di Pakatto.
0: Oh, Sri Dewi di Pakatto. Kak Sri langsung mi, apa lagu ta ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Satu Kalah Hati Kami. Lupa penyanyinya. Dianti Sesa.
0: Dianti Sesa. Menyapa Miki Paeng.
2: Kirim salam ada Bunda Harsina, terus ada Kak Sumi, Delukmu, Opa Ding, Opa Is, terus ada Bang Rahman, apa lagi ya?
0: Siapa?
2: Ada Pak Mustaham, Pak Radin, ada Bu Niar, Aja Lenteng, pokoknya semuanya adalah tanpa terkecuali ucapannya semoga sehat selalu, kompak selalu. Buat Bang Riang, lanjut juga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita. Terima kasih, Bang Riang, minta maaf jika ada salah kata. Selama Bang Riang siaran, kita akan ketemu lagi besok hari, sahabat budaya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Sampoliane na sari ia kana lati nuru dena jena kedo kedo no esaman na kasimatuan na okolalan na yang pisai na panako.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi lizalali wa zahikal karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar, di mana bersama Al-Ustaz Dr. Andes Awaluddin Umar Lado Angin. Nah pendengar, sebagai judul perbincangan kali ini adalah beberapa pintu syaitan menyesatkan manusia. Namun sebelumnya kami menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah ya.
0: Nah ini Ustaz,
1: bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik juga, sehat walafiat.
1: Iya.
0: Ini perbincangan kita mengenai pintu-pintu setan yang bisa menyesatkan manusia. Nah, seperti pintu-pintu apa itu, Ustaz?
1: Iya. Sebelumnya ya pendengar Denangga.
0: Iya.
1: Ketika iblis diusir dari surga, itu iblis sudah berjanji kepada Allah, kepada Tuhan bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat.
0: Ada seperti dendam di situ.
1: Ada seperti dendamnya. Karena dia diusir, maka dia dendam kepada anak cucu Adam. Kenapa dia dendam kepada anak cucu Adam? Gara-gara dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau.
0: Gitu Ustaz.
1: Kenapa dia disuruh sujud kepada Adam? Karena kecerdasan Adam, kecerdasan Nabi Adam, sehingga dia diperintahkan sujud. Para malaikat sujud, tapi dia tidak mau. Makanya dia diusir dari surga. Lalu dendamnya itu dia akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Begitu dan enggak. Jadi dalam perjalanan hidup manusia ini tidak terlepas, tidak luput dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis. Ya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan tugasnya ketika itu, bukan tugasnya ketika itu diperintahkan sujud kepada Adam. Sedangkan hari ini adalah syaitan yang selalu menggoda manusia. Ada yang menyebutnya adalah dia adalah makhluk tersendiri. Ada yang menyebut bahwa syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sekarang pertanyaan Denangga tadi, karena dia selalu mau menggoda, mau menyesatkan manusia, lalu dia masuk ke dalam diri manusia itu melalui pintu yang mana?
0: Iya, nah, itu. Pintu yang mana itu Ustaz? Nah kalau seperti pintu-pintu biasa ini, bisakah dikunci atau?
1: Bisa dikunci. Ini masalahnya Denangga. Iya. Jadi manusia ini, dalam diri manusia ini seperti sebuah rumah yang ada pintunya.
0: Iya.
1: Dan pintu itu bisa dimasuki oleh malaikat, bisa dimasuki oleh jin, bisa dimasuki oleh syaitan. Sekarang ini syaitan mau masuk untuk menyesatkan manusia.
0: Iya.
1: Melalui pintu-pintu itu.
0: Iya.
1: Yang pertama Denangga.
0: Iya.
1: Syaitan itu mudah sekali masuk melalui pintu hasad.
0: Apa itu hasad?
1: Manusia memiliki sifat dengki.
0: Oh.
1: Ketika dia dengki kepada orang, dia hasad kepada orang.
0: Iya.
1: Selain dari hasad, dengki, juga tamak. Apa bahasa Mengkasar itu tamak itu?
0: Rakus.
1: Rakus.
0: Iya. Ngoah.
1: Dia masuk melalui pintu itu. Ketika manusia memiliki ataukah ada dalam diri manusia itu hasad, dengki, maka syaitan itu masuk dan mempengaruhi manusia untuk semakin mendengki kepada orang. Kamu tidak iri melihat itu ada mobil barunya, ada rumah baru dia bikin, dia bangun. Kamu tidak iri itu.
0: Jadi semacam bisikan-bisikan.
1: Bisikan-bisikan itu. Semakin dia iri kepada orang, semakin dia hasad kepada orang. Ini. Jadi jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, Denaga, ketamakan tersebut akan membutakan mata hatinya, membutakan telinganya, membutakan pendengarannya, menggelapkan
0: penglihatannya.
1: Kalau dia telah dirasuki oleh syaitan, syaitan telah masuk melalui pintu hasad. Maka orang menjadi buta, orang menjadi tuli, orang menjadi buta mata hati.
0: Ini sangat
1: ini yang sangat berbahaya, Denaga. Sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya syaitan. Nah ini, dia tidak tahu lagi dari mana syaitan ini masuk. Padahal dia masuk melalui pintu hasad. Ketika manusia ini dengki kepada orang lain. Jadi setan akan menghias-hias sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Jadi setan itu membungkus keburukan itu dengan kebaikan. Dia membungkus keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga orang itu melihat keburukan itu, yang dia lihat adalah baik.
0: Sepertinya apanya?
1: Begini, kalau, Denaga, dia dalam kondisi hasad ini, dia jengkel dengki kepada orang, menurut dia adalah baik. Karena syaitan telah membungkus dengan kebaikan. Ini, Denaga.
0: Artinya misalnya, kalau ibarat sebuah kayu itu atau apa namanya, kelihatannya catnya saja yang bagus itu.
1: Betul.
0: Padahal kayunya lapuk di dalam. Padahal
1: kayunya lapuk di
0: dalam. Begitu.
1: Itu. Jadi syaitan telah membungkus keburukan itu dengan kebaikan, sehingga orang itu suka sekali dengan dengki atau hasad itu, Denaga. Ini pintu yang pertama dan ini berbahaya. Karena yang dia lihat itu keburukan, dia lihat baik. Maka dia selalu dengki kepada orang. Dia selalu hasad. Dia tarakus, serakah. Padahal itu buruk.
0: Barangkali itu yang dimaksud ayat itu, Ustaz. Asa'an takrabu syai'an wahuwa khair sarul lakum. Bagaimana? Boleh jadi kamu benci.
1: Membenci, menyukai sesuatu.
0: Iya,
1: padahal dia amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Bisa jadi, Denaga.
0: Itu
1: dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat
0: baik bagimu.
1: Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Bisa jadi.
0: Iya.
1: Jadi syaitan itu membungkus keburukan dengan kebaikan. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua, ini juga adalah pintu terbesar bagi syaitan untuk masuk dan menyesatkan manusia adalah ketika manusia itu marah.
0: Kemarahan juga.
1: Kemarahan itu adalah pintu yang paling besar. Maka Nabi memberikan tuntunan, Denaga, kalau ada orang marah, disuruh cuci mukanya. Pertama dulu, Denaga. Kalau dia marah sambil berdiri, suruh dia duduk. Dia marah sambil duduk, suruh dia berbaring. Kalau dia marah, masih marah juga, sudah berbaring, masih marah juga, maka disuruh berwudu. Untuk apa berwudu itu dan
0: enggak? Iya.
1: Karena setan ini terbuat dari api, iblis ini terbuat dari api, maka ketika orang marah itu merah mukanya. Itu adalah lambang api itu, Denangga.
0: Iya.
1: Makanya disuruh wudu supaya air wudu itu bisa mendinginkan api yang ada di wajahnya.
0: Bisa meredakan.
1: Bisa itu. Meredakan.
0: Kalau mandi ya Ustaz. Tak kalau mandi.
1: Atak. Kalau bisa tak kalah mandi.
0: Iya.
1: Daripada berwudu saja. Ini.
0: Oh ini artinya perintah berwudu itu, wudu itu sendiri sangat tinggi.
1: Apa ada pahalanya?
0: Iya.
1: Jadi dalam hadis Rasulullah itu, laisa sadidu bisyur'ah innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang dikatakan hebat itu adalah orang yang kuat gulatnya.
0: Tapi
1: orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah.
0: Hawa nafsunya itu, emosinya. Iya.
1: Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Dan pintu marah inilah pintu yang terbesar. Dan marah itu dapat merusak akal.
0: Oh, merusak akal marah.
1: Hilang kendali, hilang akalnya. Kadang-kadang orang hilang akalnya dan enggak. Jika akal lemah pada saat ini, tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan mentertawakan manusia bahwa mereka telah menang. Jika kondisi seperti ini dan enggak, minta perlindunganlah kepada Allah.
0: Seperti bagaimana itu Ustaz? Perlindungan
1: kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah.
0: Iya.
1: Dalam hadis itu idza ghadabur rijalu faqal a'udzu billahi sakanu ghadab. Jika seorang marah lalu dia mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka akan redamlah
0: marahnya itu.
1: Itu. Jadi dengan membaca a'udzubillah ini, marah itu menjadi redam. Pintu terbesar juga ini, Denangga.
0: Iya.
1: Pintu tempat masuknya syaitan untuk menyesatkan manusia. Pintu yang ketiga, Denangga.
0: Iya, Ustaz. Pintu ketiga. Banyak pintu ya.
1: Banyak pintu tempat setan itu masuk menghancurkan manusia, Denangga. Pintu yang ketiga yaitu ketika manusia sangat suka menghias-hias dirinya. Nah itu.
0: Iya.
1: Sangat suka. Beda dengan kalau Denangga mau berangkat ke kantor lalu menghias dirinya paling ya ala kadarnya, seadanya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada orang yang selalu menghias-hias dirinya, Denangga.
0: Iya.
1: Itu juga merupakan salah satu pintu masuknya syaitan untuk menggoda manusia. Kamu ini yang paling gagah, siapa lagi yang paling gagah? Kamu yang paling cantik, siapa lagi yang paling cantik di muka bumi ini? Ya. Siapa lagi yang paling gagah, siapa lagi yang paling cantik kalau bukan kamu? Itu iblis itu, syaitan itu selalu menggoda begitu. Suka menghias tempat tinggal, pakaian, perabot. Dia menghias itu untuk memamerkan ini, Denangga. Dia menghias rumahnya, pagarnya, kursinya, perabot-perabot rumah, tapi hanya karena ingin dipuji orang. Ini mudah sekali syaitan masuk untuk menggelincirkan manusia.
0: Masya Allah.
1: Dia sementara menghias itu kursinya. Ini pasti kalau ada yang datang bertamu, pasti napuji mi ini, pasti heran mi ini orang. Bagusnya kursi ta, bagusnya ini anu ta ini bagus sekali.
0: Iya. Yang begitu.
1: Jadi dia dalam hatinya itu begitu, Denangga. Nanti kalau orang datang melihat, pasti orang terheran-heran. Dan dia mau dipuji, ingin dipuji. Ini adalah sebenarnya.
0: Iya.
1: Pintu yang sangat lebar, yang luas, tempat masuknya syaitan untuk menggelincirkan manusia, untuk menghancurkan manusia. Orang seperti ini, Denangga, akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan dengan tujuan ini, mencari pujian,
0: menghias-hias
1: diri. Ah itu Danangga. Kita lanjut Danangga. Pintu yang berikutnya.
0: Pintu berikutnya Ustaz.
1: Pintu ini yaitu tempat masuknya syaitan untuk menggoda manusia melalui pintu kenyang.
0: Kenyang makan. Iya.
1: Kenyang karena telah menyantap banyak makanan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau selesai makan kenyang sekali dan enggak ngantuk mi, waktu sholat terlewatkan, mau pergi sholat tidak bisa karena kekenyangan, matanya terlelap. Ini juga kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat. Ini dan enggak.
0: Baik Ustaz, kita beri sejenak untuk mendengarkan.
1: Silakan.

0: mengenai pintu-pintu.
1: Pintu yang keempat itu tadi, Denangga.
0: Iya.
1: Karena kenyang itu menyebabkan dia malas beribadah, menunda-nunda ibadah karena syaitan telah masuk. Dan ini adalah orang yang mengalami kerugian di akhirat. Dalam hadis Rasulullah, fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah.
0: Artinya,
1: sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Orang yang kekenyangan di dunia akan mengalami kelaparan di akhirat. Masih ada lagi pintu, Denangga.
0: Iya.
1: Tempat masuknya syaitan untuk menghancurkan, menggoda manusia.
0: Iya.
1: Yaitu tamak pada orang lain. Rakus. Balala, Denangga. Kalau makannya,
0: iya.
1: Dia hanya mengisi kehidupannya ini, dia ingin mengejar apa yang dia inginkan. Bukan kebutuhan, Denangga. Tapi apa yang dia inginkan. Jika seorang memiliki sifat seperti ini, Denangga, maka dia akan berlebih-lebihan. Dia akan berlebih-lebihan memuji orang. Padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya itu. Nah, dia selalu memuji orang.
0: Ini berlebih-lebihan, apakah itu yang dimaksud mubasir atau bagaimana?
1: Bisa, Den.
0: Oh, iya.
1: Termasuk unsur atau hal-hal yang mengarah kepada mubazir. Ya. Orang ini

0: Banyak ya.
1: Kelebihan harta.
0: Kelebihan harta, iya, iya, iya.
1: Dari mana dia dapatkan menghalalkan segala macam cara? Akhirnya ketahuan di penjara. Apa yang menyebabkan ini? Ini keserakahan ini tadi, Renal.
0: Iya.
1: Karena memiliki sifat serakah, tamak. Ini yang menyebabkan dia menghalalkan segala macam cara, lalu pada akhirnya ketahuan, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itu itu salah satu pintu setan, sifat tamak itu.
0: Iya, ya. Kalau itu keadaan seperti itu, Ustaz, di barat dia sudah kenyang dengan hartanya,
1: itu.
0: Tapi setelah di penjara kelaparan.
1: Iya, itu apa namanya istilahnya di penjara sekarang itu, Denangga, orang yang koruptor itu dimasukkan ke penjara itu tujuannya pemiskinan, karena selama ini kan mereka terlalu kaya. Jadi tujuan itu dimiskinkan itu. Jadi dia disengsarakan melalui kekurangan uang, kekurangan harta. Istilahnya pemiskinan.
0: Tapi
1: apakah dia tidak punya sembunyian-sembunyian di luar, Denangga? Ini
0: daripada banyak orang dia miskinkan dia.
1: Itu. Daripada banyak yang dia miskinkan, makanya dia dimasukkan ke penjara untuk dimiskinkan.
0: Itu,
1: Denangga.
0: Iya.
1: Pintu selanjutnya, Denangga, tempat masuknya setan untuk menggoda manusia adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa, tidak sabar.
0: Oh, tergesa-gesa juga.
1: Nah, tidak sabar.
0: Iya.
1: Orang yang tidak sabar, Denangga. Kurang sabarnya.
0: Termasuk pintu itu, Ustaz.
1: Termasuk pintu orang yang tergesa-gesa.
0: Iya.
1: Tidak ada sabarnya. Wah, hilang kesabaranku. Itu. Sabar itu ada batasnya. Mana ada ajaran sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya, Denangga. Tapi ini orang ini karena sifatnya tergesa-gesa,
0: berarti tidak sabar.
1: Maka dia mengatakan bahwa sabar itu tidak ada sabar itu ada batasnya.
0: Padahal
1: hilang atau habis kesabaranku.
0: Padahal Al-Qur'an sendiri mengatakan innallaha ma'as-sabirin.
1: Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi orang yang kurang sabarnya, tidak ada sabarnya, tergesa-gesa, inilah kesempatan, pintu yang lebar, tempat masuknya setan.
0: Termasuk pintu itu.
1: Termasuk pintu masuknya setan itu.
0: Iya.
1: Dalam salah satu hadis dijelaskan begini, Denangga.
0: Iya.
1: At-ta'ani minallahi wal ujlatu minasyaitan. Sifat perlahan-lahan sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Ini walla ujlatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Padahal kita sering membaca ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Padahal kita sering membaca ayat ini dan minta supaya mendapat nasihat-nasihat agar selalu sabar. Tetapi orang ini mengatakan habis kesabaranku. Sabar itu ada batasnya. Padahal sabar tidak ada batasnya. Tapi dia berkeyakinan sabar itu ada batas. Inilah peluang atau pintu yang sangat lebar, tempat masuknya syaitan untuk menggoda orang ini. Menggelincirkan, menghancurkan, bahkan apa istilahnya itu, menyesatkan manusia. Itu, Denangga. Kemudian yang ketujuh, pintu yang ketujuh, Denangga, yaitu terlalu cinta harta. Kalau hartanya hilang sedikit, Denangga, itu dia tidak bisa tidur. Atau dia mengalami kerugian sedikit, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia takut kehilangan harta. Nabi SAW pernah mengingatkan, saya ti'ala ummati zamanun.

0: yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khams. Akan datang satu masa umatku lebih mencintai lima perkara daripada lima perkara yang lain.
1: Seperti yang mana?
0: Yuhibbu dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbu dunya wa yansawna al-akhirah.
1: Mencintai,
0: dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Dia lebih mencintai harta daripada hari dengan amal. Nah ini. Jadi
1: iya,
0: dalam hidupnya ini dia cuma mengumpul-ngumpulkan harta. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira bahwa yang dia kumpulkan itu dapat mengekalkannya. Nah ini. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalla la yumbadhanna fil hutam. Sekali-kali dia akan dilemparkan, dicampakan ke dalam neraka hutama. Orang-orang yang hanya kerjanya menghitung, mencintai harta. Dan ini adalah pintu yang sangat lebar, tempat masuknya iblis, setan. Untuk menggelincirkan, untuk menghancurkan manusia. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimanapun caranya. Menghalalkan segala macam cara. Itu kayak koruptor tadi, Danangga. Punya harta yang banyak, tetapi menghalalkan segala macam cara. Korupsi, menipu orang. Ini penyebabnya, Danangga. Dari menghalalkan segala macam cara inilah dia dijebloskan ke penjara. Karena mencari harta dengan cara seperti itu. Dan ini Al-Quran telah mengabadikan Qarun di dalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan Qarun di dalam Al-Quran. Itu sebenarnya sebagai pelajaran bagi kita. Bahwa Qarun itu memiliki harta yang begitu banyak. Kunci gudangnya saja ada 40 ribu buah. Yang dipikul oleh 40 orang yang kuat-kuat. Bagaimana dengan harta bendanya? Tapi harta bendanya ini pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, karena dia lebih membanggakan hartanya daripada menyembah Allah. Dan dia Qarun mengingkari bahwa itu segala sesuatu yang saya miliki ini bukan dari Allah. Ini adalah peras keringatku. Banting tulangku, kepalaku jadi kaki, kakiku jadi kepala. Pergi pagi pulang malam, ini hasilnya. Ini bukan rahmat Allah, bukan karunia dari Allah. Ini yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian Qarun memperoleh harta yang begitu banyak, menghalalkan segala macam cara. Itu salah satunya adalah dia menggali kuburan-kuburan. Ketika itu kuburan orang orang meninggal dikuburkan bersama hartanya. Dia gali, ambil semua, kasih keluar. Lalu dia kumpulkan begitu banyak. Dia menghalalkan segala macam cara, mengingkari nikmat Tuhan. Maka Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh harta benda. Itu. Dan ini orang yang cinta harta, selain mencintai harta, Danangga, juga tidak dermawan. Dia malah memiliki sifat kikir. Ini peluang peluang emas, bahkan pintu yang sangat lebar, tempat masuknya iblis. Itu. Kemudian ada lagi, Danangga. Tempat masuknya atau pintu masuknya syaitan. Mengajak orang awam supaya fanatik terhadap golongan tertentu. Ini juga tidak dibenarkan. Mengajak orang yang tidak tahu apa-apa untuk fanatik terhadap golongan tertentu. Ini juga bahaya. Karena orang itu tidak tahu tentang kebenaran sesuatu atau suatu golongan. Kemudian yang terakhir, Danangga, salah satu pintu yang sangat lebar bagi masuknya syaitan adalah selalu berburuk sangka.
1: Buruk sangka juga termasuk.
0: Buruk sangka.
1: Iya.
0: Apa istilahnya itu? Negative thinking. Negative thinking. Atau orang selalu berburuk sangka. Apakah berburuk sangka kepada Allah? Berburuk sangka kepada sama manusia? Berburuk sangka kepada malaikat.
1: Iya, iya.
0: Nah, malaikat ini tidak pernah nak bagi-bagi rezeki kepada saya. Ini malaikat yang tugasnya membagi rezeki, bukan membagi rezeki. Dia cuma menyiapkan itu. Lalu siapa yang lebih banyak kerjanya untuk meraih itu? Berburuk sangka kepada Allah, doanya tidak diterima. Berburuk sangka kepada tetangga yang tidak membantunya. Ini orang yang berburuk sangka, selalu berburuk sangka, selalu negative thinking. Ya. Istilah agamanya su'uzon.
1: Su'uzon.
0: Su'uzon.
1: Iya, iya.
0: Dia selalu berburuk sangka. Ini adalah sesungguhnya pintu yang sangat lebar, tempat masuknya setan untuk menggelincirkannya.
1: Iya, iya.
0: Ini. Dengan demikian, Denaga, kita berusaha menutup pintu ini.
1: Ya itu ya.
0: Kita berusaha menutup pintu-pintu tadi itu dengan sifat kita yang sebaliknya. Yang terakhir tadi su'uzon, kita harus tutup dengan husnuzon. Berbaik sangka.
1: Iya.
0: Kita menutup pintu untuk tidak mengajak orang fanatik terhadap satu golongan. Kita tutup pintu jangan terlalu mencintai harta. Tapi harus ada mencintai hari penghitungan di yaumil kiamah. Karena hadis Nabi tadi, saya ti'ala zaman yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams.
1: Iya.
0: Yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Dia lebih mencintai harta daripada hari penghitungan amal. Maka kita harus tutup pintu ini dengan beriman kepada hari akhir bahwa segala sesuatu ini akan dihitung di yaumil kiamah. Kita harus segera tutup pintu ini. Dan enggak sifat tergesa-gesa ini kita tutup dengan harus selalu sabar.
1: Sabar.
0: Harus sabar. Kemudian kita tutup pintu tamak ini dengan kesederhanaan. Dengan kana'ah, mensyukuri yang ada.
1: Tawadu.
0: Tawadu, kana'ah. Kita tutup pintu kenyang ini, Denangga. Dengan mengikuti sunnah Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum
1: kenyang.
0: Kenyang.
1: Nah,
0: ini. Jangan sampai kenyang, baru kita berhenti.
1: Jadi ada di apa namanya benteng-benteng untuk tidak terperdaya setan. Nah,
0: ini, ini kita harus bangun benteng ini untuk menutup. Kemudian kita tutup pintu selalu menghiasi diri ini dengan kesederhanaan.
1: Kesederhanaan.
0: Dengan sederhana. Dengan tawadu.
1: Nah,
0: itu rendah hati.
1: Iya. Barangkali termasuk tawakal, Ustaz.
0: Bisa juga tawakal. Bersabar, tawakal. Dengan rendah hati kita tutup pintu kemarahan ini ya dengan selalu bersabar, dengan selalu tenang. Nah, ini. Dan kita tutup pintu hasad
1: ya, dengki
0: itu, iri hati ini dengan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, berbuat baiklah dengan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dengan tamunya. Hormatilah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ini adalah benteng-benteng yang Denangga bilang tadi. Untuk menutup pintu di mana tempat masuknya syaitan. Untuk apa tujuannya? Untuk menyesatkan manusia. Agar pintu-pintu itu kita tutup dengan kebalikan dari perbuatan-perbuatan itu tadi. Saya kira begitu, Denangga.
1: Terima kasih banyak, Ustaz, ini. Sekian banyak pintu-pintu masuknya syaitan memperdayakan manusia. Tapi sekian banyak juga buter bukan lebar jalan untuk
0: menutup
1: pintu. Iya. Baik Ustaz, karena apa terbatasi waktu sehingga semoga perbincangan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riwuh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya.

Baik, sahabat budaya, dan berikut kami hadirkan informasi kabar anak perempat dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Menteri Sosial mengingatkan pengelola dan siswa sekolah rakyat jaga kebersihan lingkungan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu Sulawesi Selatan di Jalan Pak Jayang. Dalam kunjungannya, salah satu hal yang ditinjau oleh Saifullah Yusuf adalah tiba teba modern atau tempat pengelola sampah yang organik. Saifullah Yusuf mengatakan menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui gerakan ASRI. Dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu, selain menekankan pentingnya untuk menjaga lingkungan, Saifullah Yusuf juga melakukan penanaman pohon dan melakukan pengenalan literasi keuangan kepada pelajar di sekolah rakyat yang didukung oleh Bank Himbara Bank BNI.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Ardi, kamu pernah dengar tentang stunting?
4: Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak kan?
3: Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya.
4: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
3: Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting. Program pemberian makanan tambahan serta suplemen vitamin.
4: Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
3: Setuju. Edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan.
4: Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat.
5: Jaga stunting, wujudkan masa depan gemilang.
0: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Halo, Mak. Sudah ada mie uang pembayaran UKT-ku?
3: Belum ada, Nak. Sabar-sabar ki dulu, Nak. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang.
2: Jadi, Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus.
3: Iya, Nak. Insya Allah, Mama kirimkan ki kalau sudah ada, Mina.
2: Oh iya, Mak. Bagaimana, Mini, Dil? Mau bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan, Kak.
4: Saya kira ada uang tabunganmu. Pakai itu mau dulu.
2: Tapi sisa itu, sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan.
4: Duh, makanya hemat-hemat kok.
2: Inflasi tinggi, saatnya berhemat.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Husnil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
4: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
3: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
4: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
3: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
4: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
3: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
0: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, sahabat budaya, kami hadirkan informasi kabar anak perempat. Tim sepak takraw Indonesia meraih 2 medali perunggu pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Pelatih putra sepak takraw Indonesia Nur Alim Kaba mengatakan Indonesia mengikuti pertandingan pada nomor tim dan kuadran atau kombinasi. Pada nomor tim, medali perunggu diraih oleh tim putra dan putri Indonesia. Tim putra Indonesia menghadapi Malaysia dalam pertandingan perebutan medali. Indonesia sempat memenangkan regu pertama, namun harus mengakui keunggulan Malaysia pada regu kedua. Kemudian informasi berikutnya dari bidang pemberitaan RRI Makassar, Bupati Sinjai Ratnawati Arif berharap pengelolaan kampung nelayan Merah Putih Tongke-Tongke ini mampu mengubah besarnya potensi laut Sinjai menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di KNMP Tongke-Tongke Sinjai Timur pada Jumat 25 September 2026. Ratnawati menyebut Sinjai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dengan luas laut sekitar 901,67 km persegi dan garis pantai 28 km. Potensi ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali di program acara Barik Basa. Kabar pagi obrolan santai sahabat budaya bersama saya Yuni dan Mbaji hadir menemani Anda pagi ini di akhir pekan tak di weekend tak pokoknya di akhir hari Minggu ya. Biasanya sahabat budaya atau pendengar dimanapun Anda berada, kalau di akhir pekan itu biasanya menikmati santai di rumah ya, sambil beres-beres untuk persiapan kembali beraktivitas di hari Senin. Kemudian juga ada yang jogging bersama keluarga ya. Jadi biasanya memang di prepare atau disiapkan gitu hari weekend atau hari Minggu ya, di rumah ataupun bersantai bersama keluarga ya. Dan sahabat budaya, saya sapa-sapa dulu pendengar tak ini yang mendengarkan pagi ini. Halo, apa kabar? Ada Ibu Dewi di Takalar ya. Sumidelukmu, halo monitor ki juga. Dendek sambil makan biskuit dan juga minum susu. Iya. Oke, saya sapa juga pagi ini ada Pak Haji Marsuki Yusuf ya, selamat cik monitor. Mudah-mudahan yang ada di Sinjai juga Uli Ape ya. Monitor juga ada Ahmad Yani Tasmun, biasanya juga monitor ya. Pak Saleh di Rapokaling. Kemudian Pak Radin di Bantimurung, Bari Basak juga ya. Ya, baik sahabat budaya yang di daerah Goa, ada Ibu Fatma juga, selamat mendengarkan. Terus saya sapa-sapa lagi. Ya. Kirim ke pesan WhatsApp-nya silakan. Morning menunggu. Oke. Okay. Kabar pagi obrolan santai ya, Pak Delimpo, selamat ki monitor ya. Iya, bersama keluarga di rumah ini. Nah, pendengar sahabat budaya, sebentar saya akan hadirkan ki kita bahas-bahas ringan-ringan atau santai-santai. Bisa juga kita ngambil ini salah satu informasi berita dari pemberitaan dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka ini diberhentikan sementara ya. Oke, jadi sebentar saya akan tunggu partisipasi Anda, telepon Anda di 0811400950. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, Kelong Nah ya. I Pasto Ngi Goa Kalak Biranta ya. Ini yang susun musik director kami ada Mbak Rusa ya. Oke, Goa Kalak Birantan Cilarici, sebentar Anda bisa bergabung ya. Kita mengangkat tema ini tentang saat ini Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara.

0: Oke, sahabat budaya, silakan yang ingin bergabung di 08 11 4009 250 di program acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ya, tapi ya, kalau ya, kita mau membahas ini topik, tidak bisa kita santai. Agak serius sedikit.
0: Serius makin sedikit. Santai-santaimu juga. Iya, kalau lagi viral tongi nih. Bupati gua.
1: Iya.
0: Jadi berstatus tersangka.
1: Saya ada tongan jo. Iya. Acara Bali bahasa kamu tongi dia.
0: Iya, ngapa nak kule?
1: Ya, aku nak kule lagi berita na. Ngapain je? Nak kuras kita naga aku. Cumpain yo lingua aku boleh apa aku kemal aku boleh apa aku nak tentang ketuju.
0: Ya ya ya ya. Oh, kita bergabung.
1: Tertimbung. Jadi okey pun kerana dia pun dia anu dia pun pertama kali macam menit kalau jatuh aku sebab pun arwanjan ni bagi 5 menit berarti asumsi kuliah 20 tahun pertama. Ah, ditambah lagu ya, paling banyak sampul.
0: Oke, Pak Haji Marsuki, komentar tak dulu ini.
1: Iya, Minjo. Kamu netes selama ini, kita kan hanya melihat dan merasakan lewat sosial media.
0: Iya.
1: Itu yang persoalannya. Jadi, ketika kita melihat sesuatu dalam sosial media, harus kita cerdas. Iya, tetapi bolehlah kita memberi suatu pendapat atau perasaan. Iya. Tapi saya juga agak prihatin.
0: Iya.
1: Iya. Walaupun saya ini orang Makassar, bukan tinggal di gua yang jumlahnya itu kurang lebih hampir 400.000 pemilih.
0: Ya, iya, lumayan banyak juga.
1: Iya, iya, di, tapi ini kan namanya suatu organisasi. Kalau organisasi kita bicara, bisa kita bicara terhadap orang. Nah, tidak bisa pribadinya. Iya, tidak boleh kita masuk di ranah privasi. Iya, tapi karena itu mengganggu. Tetapi biarlah semua hal ini berproses mulai dari awal hingga akhir. Dan kita tunggu, saya lihat. Iya. Kalau orang yang diperiksa umpamanya dalam waktu cepat, kemudian diambil suatu keputusan, itu kan sebuah menimbulkan pertanyaan. Ingat pada tipe kaman yang diperiksa, tiba-tiba ada kesimpulan. Kamu itu, okey. Nakana katanya toh umpamanya perizinan, kan kamu itu.
0: Yeah.
1: Ini hasil usaha, ini sari pising. Ini sumbangannya usaha ia pun nasi kena nong kodi, ngapa nong sari?
0: Yeah.
1: Kan kamu itu berarti kau tur kan kau juga mari kodi ya.
0: Yeah.
1: Paman lagi kalau kapan tenjen tenjen ke sebuah aruna. Apa itu? Padanya karena kan tidak bagus gitu. Pemana ya ke nyung ke toko. Toko
0: ini. Iya.
1: Aturannya dia izin. Kuasa yang kena penasara izin begini, bla bla begini. Tapi negara nanti tahu kan. Sari rondo ya. Nampak kusari ku izin. Masih mau. Kau ini ngapa nanti sari? Ngapa nanti sari? Kamu ini persoalan itu.
0: Iya.
1: Ketika cara melihat dan memandang saja. Memperaskan. Pernah nasi sampai kan pernah ia pada usaha isi pernah kasar kasar ke doi. Yeah. Apa tidak nampak ni bagi?
0: Artinya, ini saya
1: persoalan yeah. Jadi. Ya kan kan main yo ini kan ya biarlah semua bergulir mulai dari awal begini. Dan ini kita kan hukum ada hukum yang mengikat semua warga negara.
0: Yeah.
1: Baik dia selaku pejabat maupun individu.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Kita biar begini tapi dia mewajibkan taman jadi ranah privasinya karena kau dia kata janganlah kamu begini, jangan kau buka aibnya orang. Iya, tidak bisa biarlah lebih senang aku. Iya, daripada kacau dua jangan salah. Nanya ni hasil renjo pendapat.
0: Iya.
1: Kalau kau tuduh seseorang kemudian dia tidak lakukan itu,
0: iya,
1: ya kamu akan melakukannya sebelum kau mati. Makanya hati-hati membuat suatu justifikasi.
0: Iya.
1: Bukan saya ini simpati kepada satu, walaupun ada hubungan moral karena nyokodon tatuanya ganggu sepanjang malam ya Allah.
0: Oh.
1: Dari ini karena temen sebuah orang, seniorku nyokodon. Disikan, digoreng, begini, begitu. Itu kan cara melihat dan merasakan, tapi sekarang kita bicara fakta. Iya. Kalau hukum itu ada sanksi, ada alat bukti, kami menjauh. Jadi kesimpulannya kita prihatin, tetapi nanti lebih dari yang bergulir, mudah-mudahan politik ini tidak dibawa hukum, ya, begitu pesannya. Jadi kalau saya jadikan saya hikmah, marilah kita menunggu sampai akhir karena semua akan berproses. Ya, dan setiap orang yang berbuat akan menerima risikonya.
0: Iya, risikonya.
1: Jadi ada pelajaran buat kita, tetapi jangan cepat mengambil suatu keputusan karena tadi itu ini kan ramai.
0: Iya, ya,
1: saya
0: lagi
1: ikuti
0: viral
1: kelompoknya
0: ini.
1: Itu, iya. Ramai sekali. Tapi ini kan opini perasaan. Apabila kita bercerita, tapi jangan sekali mengambil suatu keputusan sepihak sebelum kita melihat secara hukum.
0: Iya.
1: Karena ini campur ke politik.
0: Politik.
1: Dan seterusnya. Saya kira demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Haji Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan Anda bisa bergabung kembali di 08 11 40 9250. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oh deh, iya hadir juga.
2: Iya, kan biasa disebut-sebut nama.
0: Hadir. Teh aja.
2: Jangan dong.
0: Pokoknya hadir, Mi.
2: Iya, hadir, Mata.
0: Oke deh.
2: Apa deh, disinggung-singgung?
0: Tidak ada aja saya kusinggung ini.
2: Oh, saya kira disinggung. Kemana apa itu, Pak Umar tidak pernah masuk. Cari hadir, Mak.
0: Oke, Mi. Iya. Jadi maki komentar juga ini.
2: Apa kan? Jangan saya pun aku sengku komentar kiku nanti nak lewat mundur kak.
0: Iya mundur maki dengan teratur pale.
2: Jadi enggak gitu bila kalau kita tahu baru juga kalau tidak mundur mak.
0: Aneh kasus nano ya Bupati Goa berstatus tersangka.
2: Aduh.
0: Iya. Jo mundur maki pale.
2: Jadi penelpon. Hati-hati jadi mbaji.
0: Hati-hati deh, iya.
2: Iya, kalau jadi pejabat sih.
0: Oh, oke. Pokoknya hati-hati jadi pejabat, nah karena Umar
2: ya. Kalau pejabat ini kita lalangkah.
0: Saja
2: banyak dengar gitu.
0: Iya.
2: Makanya tidak gampang jadi pemimpin.
0: Iya.
2: Kalau pemimpin saya di guru-gurunya bisa
0: guru-gurunya bisa tuh jadi.
2: Tidak ada juga.
0: Oke.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya, iya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar ya. Oke, saya terima telepon lagi dari Limpo ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
0: Iya. Bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke.
3: Walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya kan tidak ngantar-ngantar lagi hari ini kan.
0: Oh hari Minggu tahu.
3: Jadi mantan Tribala.
0: Iya, iya,
3: ada
0: iya.
3: Hiburan yang baik.
0: Iya.
3: Iya ikut aja.
0: Iya tahu.
3: Sambil dengar-dengar info tambah-tambah ilmu.
0: Tambah-tambah info tambah-tambah
3: iya.
0: Informasi ya. Iya. Bagaimana
3: iya.
0: Komentar tak ini tentang?
3: Iya jadi saya sebagai orang Makassar ada petuahnya itu.
0: Yeah.
3: Iya, petuanya, pengajaran, nah, supaya kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ya. Inai tutuh, inai upa, inai pasayu, inai cilaka. Iya, ini jadi punah tutuki upa kimpe karena kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan yang kurang bagus.
0: Iya.
3: Yeah. Iya, tapi kalau pasayu ki, nah, itu bisa celaka. Iya, jadi ini kehati-hatian dalam Sumboyong Makassar ya. Iya, jadi sebenarnya lagu tadi diputar, ya itu menyinggung masalah kemuliaan Buta Goa ya. Iya, jadi karena tahu hujan kemarau setahun, hujan sehari. Iya, artinya kemarau itu panjang, tidak ada banjir, tidak ada, tapi tiba-tiba hujan. Itu semua akan basah ya.
0: Yeah.
3: Jadi kerontang semuanya, terus tiba-tiba hujan sehari, itu basah. Inilah yang ditimpa oleh para sangan Buta Goa. Iya.
0: Yeah.
3: Iya. Jadi hanya perlu kita sikapi juga. Makanya saya tadi tulis itu, hati-hati Ki. Musuh dalam selimut. Iya. Karena ini kejadian yang menimpa perasaan Palak Birita itu petaka ya. Petaka. Iya. Dan itu kalangan-kalangan kita ini juga itu tidak semua mendukung dan tidak semua meninggalkan. Ya, jadi ini pro kontra. Ada yang mendukung, ada tidak. Yeah. Ada yang apa tidak, ada yang memberi motivasi. Dukungan. Kasakti Bupati. Yeah. Itu kan, ya, ada juga. Tadi malam ada di komen, ya. Mm-hmm. Saya bergembira karena Ibu Bupati jadi tersangka. Ini berarti ada orang yang suka kalau Bupati itu, ya, Ibu kita ini, ya, celaka, artinya terjerat. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah politik, ya. Jadi seperti tadi dibilang Pak Marsuki, ini bisa masuk dalam kategori politik. Ya, jadi politik itu jelek, ya.
0: Iya.
3: Jadi bukan orang yang berkecimpung di politik itu jelek, bukan. Jadi dengar lebih baik. Bukan orang yang berkecimpung di politik itu jelek, bukan. Hanya memang politiknya itu yang jelek.
0: Iya.
3: Itu yang jelek. Karena di situ esiku menyiku. Iya. Bahkan ada lebih ekstrim lagi, menghalalkan segala cara.
0: Ya. Cara terus.
3: Segala cara menghalalkan segala cara. Kayak tonjik kana ya tonjik. Iya. Seperti contohnya kita punya pemimpin ada yang ngomong begini. Itu tidak perlu tinggi pendidikan.
0: Iya.
3: Iya, karena yang dipentingkan itu dalam memimpin masyarakat atau negara itu skill.
0: Iya.
3: Iya. Ya tonji pau, ya tonji jawab ki. Ya, kenapa kau palsukan itu ijazah? Padahal Anda menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Iya kan? Ya tonji, karena pendidikan tidak penting, skill yang perlu itu menjadi pemimpin. Tapi ngapa lu palsukan kau ijazah ya?
0: Iya,
3: berarti penting. Iya, jadi itu hati-hati ki Pak.
0: Iya.
3: Jangan. Jadi kalau saya, itu harus keduanya. Pendidikan harus tinggi, kemudian punya skill lagi. Ya. Kalau perlu ditambahi, punya adat. Ya, punya adat. Ya, katakan Bukisi Bangkasar, Nia Semboyan.
0: Iya.
3: Atau pedoman Siri Napace.
0: Siri
3: Napace.
0: Iya.
3: Iya, jadi Siri itu... Napace itu teori. Jadi jangan menganggap bahwa adanya pedoman hidup kita ini lalu tidak ada yang orang yang tidak punya siri dan pace. Ya, biar kita asli Makassar yang punya semboyan yang seperti itu, kalau tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dilatih, itu jelas kita tidak bisa juga terapkan itu dalam hidup siri Napace. Ya, jadi maksud saya itu anak-anak kita harus didik mulai dari awal. Ya. Kalau kita tidak didik, membiasakan diri tadi kalau ada orang yang kita mau lewati, tentu lah bisa karena biasa itu yang terbawa sampai dewasa. Karena tenatong tasir ilmunya atau pengasingan jo untuk saling menghargai. Jadi saya tidak terlalu juga ini apa namanya kejadian di Goa toh, karena itu tadi saya katakan politik. Karena pasti ada tong itu menginginkan jatuh, karena kalau beliau jatuh itu saya bisa muncul.
0: Bisa kan.
3: Begitu. Jadi ini itu tentu orang Goa juga yang seperti itu toh.
0: Iya,
3: jadi pasti orang Goa ne apa namanya akapweang ki, artinya terbagi ki, ada mendukung ada tidak,
0: ada yang tidak ya.
3: Iya.

0: Katakan tadi pepatah, hujan panas setahun, hujan sehari. Ini yang menimpa Goa. Ya, jadi pemopora mama, Pak, Ibu, ini... Yeah. Kalau saya punya tadi komentar, Anda bisa analisis. Ya, jadi kalau saya sendiri buka bahwasannya netral aja. Netral, Kak.
1: Yeah.
0: Ya, itu. Karena tidak ada kepentinganku di situ, bukan saya pejabat. Ya, saya pendengar. Saya, yang saya jahat itu perampak, mudah-mudahan ya. Terus,
1: yeah, terima kasih.
0: Kepada pulang dari itu, aku dengar tambah-tambah ilmu, dengar-dengar hiburan. Saya kira itu saja.
1: Okay, terima kasih,
0: Ibu.
1: Pak Delimpo.
0: Saya sukses ke Nanda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Delimpo, terima kasih banyak sudah gabung ya. Nah, silakan saya tunggu kembali partisipasinya. Saya sapa dulu ada Ibu Harsina di Paropo, kemudian ada Kasmawati dan juga ada Zidan di Polman ya. Selamat keep monitor. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
1: Bari basa. Tidak, barusan lagi berjumpa di.
2: Iya, karena timbaji banyak liburnya jadi
1: libur terus.
2: Libur terus jadi ya pernah berjumpa.
1: Iya.
2: Maksudnya itu
1: apa itu?
2: Yang dari sana itu?
1: Ah?
2: Itu orang tua kita itu yang dari sana itu.
1: Oh sudah, mi tahu tadi pak.
2: Oh sudah mi.
1: Penelpon pertama
2: Ya karena saya masih berdosa kalau dia belum masuk.
1: Nih Nasami hari ini
2: makanya dia dihulukan dulu itu.
1: Iya.
2: Iya. Supaya hatinya bahagia.
1: Iseng. Jadi gimana komentarnya? Tidak ada malunya ini, bukan tidak mari. Maksudnya siri rasa malu dan harga diri apa?
2: Iya. Itulah yang terjadi sekarang. Kebanyakan pemimpin kita itu tidak punya malu, tidak punya harga diri. Yang penting dia bisa pertahankan itu jabatannya, apapun yang dia lakukan. Itu yang terjadi sekarang. Walaupun sudah terbukti, sudah, jadi dia tetap merasa tidak seperti itu. Jadi ya, itulah namanya manusia. Itu namanya politik. Menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah jabatan.
1: Yeah.
2: Walaupun dia tidak sebenarnya secara kemampuan tidak kompetisi, dia tidak punya kompetisi, tapi dia punya isitas, dia punya uang, hanya bisa diraih segalanya. Ini yang terjadi sekarang, karena banyak sekali pemimpin kita, walaupun kepala daerah atau bupati atau gubernur itu banyak tersangkut itu, korupsi. Karena itu tadi dia cuma mengandalkan isitasnya. Nah ketika dia naik, dia berusaha bagaimana cara dia mengembalikan uang yang selama ini sudah korbankan. Kayaknya itu yang berusaha itu. Bukan mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan mengembalikan dulu modal yang pernah dia keluarkan untuk meraih jabatan itu. Nah ini kan memang, kalau kita berbicara kasus ya, Bupati Gowa itu bukan hanya kasus korupsi, ada kasus-kasus lainnya. Andaikan dia punya harga diri dan punya malu, dia sudah mengundurkan diri itu sebelum dapat ditersangka. Dia sudah mengundur dari jabatan jadi bupati. Kalau dia memang betul-betul menyimpan namanya harga diri atau siri.
1: Iya, siri ya.
2: Tapi kan dia tidak. Siri itu tidak ada artinya lagi sekarang. Yang penting saya bisa tetap mempertahankan jabatan saya.
1: Jadi biar begitu.
2: Akhirnya kan terbukti juga. Apa yang selama ini memang sudah dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Goa yang sudah bergulir di Dewan. Dan akhirnya kan sekarang terbukti. Dia jadi tersangka, akhirnya dia dinonaktif dan jadi bupati. Tapi kita sandikan dia sudah dicurigai, sudah di apa namanya. Kalau dia seperti orang di Jepang itu, orang luar, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Walaupun belum secara sidang belum terbukti, tapi dia sudah mengundurkan diri itu kan dia malu. Tapi kita di sini budaya malu kita mengaku sebagai punya budaya malu, yang tinggi

0: Yeah. Tapi ternyata orang-orang luar yang bisa mempraktekannya itu. Kita tidak. Mm-hmm. Ini sudah menjadi bumbu budaya di negara kita. Seorang pemimpin tidak malunya. Sudah terbukti bagi-bagi ini, masih melenggang, melambaikan mm-hmm. tangan, mm-hmm. sekarang tidak punya rasa malu toh.
1: Yeah.
0: Iya. Sudah pakai baju orange nih, senyum-senyum lagi. Itu. Karena tidak punya rasa malu. Dan itu sistem politik kita memang sekarang. Politik kita memang, politik itu memang kejam.
1: Kejam ya.
0: Mm. Iya. Saya sudah sering bilang, siapapun yang masuk di sistem politik kita, walaupun dia seorang apa namanya malaikat pun jadi masuk di politik kita, itu akan jadi iblis akhirnya.
1: Deh.
0: Iya, kenapa sih ikut itu? Harus.
1: Harus itu. Mengikuti.
0: Iya, walaupun malaikat masuk ini di Indonesia jadi untuk di politik kita, itu tetap akan akhirnya jadi iblis.
1: Pokoknya kuat memang tompi pertahanan iya. baru.
0: Karena kenapa? Tidak. Di negara kita ini, Dembaji,
1: iya.
0: orang lurus sih. Orang jujur tidak diperlukan lagi.
1: Tidak perlu.
0: Tidak laku orang jujur di Indonesia. Kalau orang jujur, ada yang orang cerdas jujur, dia akan dijadikan masalah. Bagaimana masalah sebenarnya bisa tersingkir. Ini kan yang terjadi di negara kita. Yang laku sekarang negara kita adalah seorang penjilat. Seorang penjilat. Siapa pun yang pintar menjilat, Anda akan dapat jabatan.
1: Pokoknya menang nih.
0: Iya. Pokoknya walaupun Anda tidak pintar, tidak pernah sekolah, tidak bukan sarjana S1, bukan apa, yang penting pintar menjilat, Anda bisa dapat jabatan.
1: Ya.
0: Maka sekarang di istana itu penuh dengan air liur para penjilat itu. Dan itu kan akibat negara kita sekarang, bagaimana secara hukum kita aur-auran. Tetapi negara kita sekarang sungguh luar biasa.
1: Ya.
0: Undang-undang dirubah hanya demi kepentingan sekelompok, hanya kepentingan seseorang. Makanya okay. kacau. Seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi saya kira ya marilah kita apa namanya sebagai masyarakat saya melihat menanti apa nanti bagaimana endingnya kasus ini.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Karena memang dalam politik itu, dunia politik itu semua kasus tidak selamanya itu bisa terbukti bisa ada pesana.
1: Iya.
0: Ya itu sudah banyak kasus seperti itu. Agar sedikit kita sebagai masyarakat apalagi keluarga Goa, ya kita cuma bisa aja apa namanya mengikuti bagaimana kasus ini berjalan lah seperti itu.
1: Okay.
0: Ya mudah-mudahan penegak hukum juga masih punya kejujuran, masih amanah.
1: Yeah.
0: Sehingga betul-betul katakan yang benar, kalau benar katakan salah kalau salah itu. Katakan kebenaran itu walaupun esok hari dunia akan runtuh. Seperti itu. Iya seperti itu. Itulah.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Okay. Itu
0: kira-kira. Yeah. Saya berharap sebagai masyarakat ya. Mudah-mudahan pemimpin kedepannya punya rasa malu, punya harga diri lah. Seperti iya, itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi okay. jangan coba-coba maju menjadi calon pemimpin kalau Anda tidak punya itu. Tidak punya apa namanya kompetensi, tidak punya kualitas, hanya mengandalkan tas, isi tas, jangki. Karena jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar.
1: Iya.
0: Oke, yang baik lanjut tugas.
1: Iya, terima
0: Sampai
1: kasih.
0: Sampai jumpa sebentar di...
1: Di mana?
0: Acara makin untuk.
1: Oh iya deh, jam 12 pinjir dari salo kunjuk kodong.
0: Iya, tinggi ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa sebentar
1: acara iya. makin. Silakan kita iya. datang di makin.
0: Jangan lupa itu tas-tas dingin yang warna hitam apa?
1: Yang ke warna hitam deh, tidak bahan. Warna putih.
0: Dan iya. transparan itu.
1: Iya. Oke, okay. Balik, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono ya sudah gabung. Iya, saya nantikan kembali telepon Anda, silakan bergabung di 08 11 400 9250. Halo, Pak Arjuna. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari bahasa milih.
1: Iya, bagaimana kabar?
2: Barusan teguna apa ini? Bari-bari bahasa. Iya.
1: Ini Dente nih lagi cuti, jadi saya menggantikan.
2: Iya, alhamdulillah. Dengan iya. cutinya Dente nih.
1: Iya.
2: Dembaji yang maju.
1: Pokoknya kalau ada mi cuti itu maju muka. Iya. Oke, Pak Arjuna, silakan apa komentar ta ini?
2: Ada kabar lain-lain saya dengar ini, Di.
1: Iya.
2: Bagaimana nih pemerintah ta ini?
1: Mm-mm.
2: Di Bupati Goa. Dembaji jadi?
1: Iya, ini Sekda Sulsel ya, sebut Bupati Goa berstatus tersangka diberhentikan sementara. Iya. Begitu.
2: Padahal ini Bupati Goa seorang perempuan deh, dan
1: lagi ya. Iya, perempuan.
2: Sayang kalau begini ai. Jadi
1: kasus korupsi menurut ini.
2: Betul yang dikatakan Pak Jono bahwa orang jadi pemimpin bukan karena dia punya kapasitas, tapi karena dia punya isitas. Jadi kalau jadi itu pasti dia perjuangkan dulu bagaimana isitas yang dulu ini bisa kembali. Yeah. Itu dulu dia perjuangkan pembaca. Yeah. Jadi harapan saya mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu Denten ya. Ini
1: Dembaji.
2: Budaya sirik napace kita betul-betul harus tanamkan di masyarakat ya.
1: Iya.
2: Apalagi nih gua ini kan terkenal itu apa namanya?
1: Buta kalabiran.
2: Iya. Sebenarnya wali yang ketalang na tuali ya. Iya. Tapi kalau begini nih aduh.
1: Bagaimana ini?
2: Tapi saya curiga juga nih dia menjadi yang
1: politik
2: mencarikan jalan juga supaya dia terjebak dengan
1: jadi memang seperti harus kemarin. Hati-hati
2: iya perlu hati-hati seperti yang beberapa tahun lalu Pak Perpandalantai itu kan banyak yang ini yang lagi gencar-gencarnya dia punya ini pas ada yang carikan jalan istilahnya apa namanya dicari jebakan begitu demo jadi buat pemimpin teh ini hati-hati kayak juga karena ada yang itu dibilang ada musuh dalam selim nah itu yang bahaya itu
1: yang bahaya ya.
2: Kita musuh tidak tahu apa selim. di belakang sana nih tahu-taunya kita sudah ini dipasangi perangkap baru kita tahu ternyata selama ini ada yang kurang ini istilahnya ada yang kurang bagi-baginya deh Mbak Ji ya.
1: Iya itu
2: pelajaran buat para pemimpin yang lainnya ya. Belum dimasuk Bupat Mandi
1: siapa?
2: Bupat Mandi belum dimasuk di
1: belum
2: nanti masuk di Bupat Mas karena kita terus sebagai orang gua kalau bos Pak Jonas sudah Mia ya balik deh Mbak Ji
1: terima kasih
2: selesai semua ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Tadi ada Pak Haji Marsuki Yusuf, ada Pak Umar juga, kemudian Delim Pojono dan juga Pak Arjuna. Kita nikmati dulu, dengarkan dulu lagu berikut ini.